Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Penetrasi homing 80 km, teman Pro 2. Lagu yang tadi di request sama Rini di Pakem yang pagi ini udah gercep ikutan gabung. Terima kasih Rini udah ikutan gabung ya. Tadi juga pengen diputerin lagunya Akmu yang Lovely, udah aku puterin. Thank you. Dan terima kasih tadi juga ada Maya yang pengen diputerin lagunya BTS yang Life Goes On. Boleh, aku udah siapin lagunya buat kamu. Kemudian terima kasih tadi ada Shanum yang pengen diputerin lagunya GAC yang Bahagia versi yang lama ya. Oke. Aku udah siapin lagunya buat kamu. Makasih ya udah ikutan gabung pagi hari ini. Dan semoga hari Senin kamu menyenangkan ya. Ini adalah Senin terakhir di bulan Juni. So sebentar lagi kita bakalan ketemu sama bulan Juli. Dan mungkin bulan Juli itu jadi salah satu bulan yang ditunggu sama banyak orang, karena akhirnya ketemu sama tanggal 1 lagi. Cuma aku mau reminder nih, bulan Juli itu ada 5 mingguan teman Pro 2. Dan kayaknya dari awal bulan Juli harus menyisihkan uang buat jadi dana darurat, karena di bulan Juli gak ada tanggal merah, semuanya hitam. Kalau aku sih gak ada tanggal merah ya, kalau aku hitam semuanya. Dan aku tuh baru ngeh juga teman Pro 2 kalau bulan Juli sampai Desember tuh benar-benar udah gak ada lagi yang namanya long weekend. Jadi long weekendnya tuh berakhir di bulan Juni. Jadi mari kita nikmati pertengahan tahun 2026 dengan baik teman Pro 2, dan semoga keuangan kita juga baik ya, amin. Aku tungguin ya buat teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung, mau dengerin lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Kasih tahu ke Vina lagunya apa, dan kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. And now kita nikmatin dulu lagu yang sudah dipilih tadi sama Shanum ya, pengen diputerin lagunya GAC yang Bahagia. Aku udah siapin lagunya buat kamu dan kita mainkan buat kamu, yang semoga hari Senin ini jadi harinya menyenangkan dan bikin kamu bahagia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

lalu lintas di Jogja, terutama di depan Studio Pro 2 Jogja, lumayan agak ramai nih. Jadi kalau misalnya kamu mau lewat Jalan Gejayan, kayaknya harus segera bergegas ya, biar kamu gak terjebak sama kemacetan. Karena walaupun sudah libur sekolah dan anak-anak sekolah tidak memadati jalanan, tapi yang namanya liburan tidak kenal waktu, dan kemungkinan pagi ini akan sedikit ramai teman Pro 2. Nah kalau misalnya kamu gak pengen terjebak sama kemacetan, jadi segera bergegas dan juga jalan, dan dipastikan juga apa yang kamu bawa pagi ini gak ada yang ketinggalan ya. Dicek nih satu-satu, hari Senin tuh kayak mengawali semuanya. Jadi yang ada mau ketemu sama klien, dia presentasi, nah make sure semuanya gak ada yang ketinggalan teman Pro 2 ya. Dicek satu-satu biar nanti kalau udah sampai tujuan kamu gak perlu kepikiran dan gak harus balik lagi ya kan ke rumah buat ambil barang yang tertinggal. Tapi kalau misalnya kamu hari ini juga punya kegiatan yang cukup padat, dan kayaknya hari ini bakalan full di outdoor, dan kayaknya sih hari ini sepertinya akan lumayan panas. So nanti aku juga akan update info cuaca di Yogyakarta, apakah akan panas pol atau malah agak sedikit mendung siangnya nanti. Nah nanti aku bakalan update lebih detailnya teman Pro 2 ya, barengan sama perakirawan dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta yang bakalan kasih tahu kamu gimana sih cuaca di Yogyakarta hari ini Senin 29 Juni 2026.

0: pagi waktu kita update informasi perakiran cuaca untuk hari ini Senin 29 Juni 2026. Dan kita akan awali informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Hendy Andrianto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini Senin 29 Juni 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk keadaan cuaca wilayah DIY pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti diprediksi cerah berawan. Untuk malam hari nanti diprediksi berawan dan untuk dini hari nanti kembali diprediksi cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini yang kami keluarkan hari ini adalah waspada potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Heri Ismanto.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini, Senin 29 Juni 2026, berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 63% hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara YIA atau beraktivitas di sekitar bandara untuk tetap update dengan informasi cuaca yang kami berikan via media sosial ataupun radio. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: 2026. Terima kasih untuk perakirawan Hendy Andrianto yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Heri Ismanto yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

sama Pro 2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

kayaknya juga ini akan jadi sebuah pertanda manis sama berdua buat kamu yang suka banget sama karya-karyanya Tulus yang dari tahun 2022 tuh kayak nungguin kira-kira habis ini Tulus bakalan ngerilis lagu apa lagi, ya kan? Ingat gak sih kalau lagu Remedy ini ada di album Manusia yang rilis di tahun 2022 dan sampai hari ini Tulus tuh belum ngerilis lagu lagi teman Pro 2. Nah, cuma 3 hari yang lalu Tulus kayak ngasih sebuah pertanda kayaknya ini dia bakalan ngerilis lagu baru deh teman Pro 2. Jadi dia tuh kayak nge-upload salah satu video durasi singkat, dia cuma tulis caption hari-hari berulang misteri lenyap senang. Nah, biasanya nih yang kayak begini-gini tuh adalah sebuah pertanda bahwa Tulus akan ngerilis lagu baru atau malah sekalian album baru mungkin ya. Semoga saja teman Pro 2 ya, tapi kita tungguin aja dan semoga sih dalam waktu singkat atau dalam waktu ya terhitung hari bisa segera dikasih kabar gitu ya, kira-kira Tulus bakalan ngerilis lagu apa gitu. Mungkin kamu bisa tebak-tebak teman Pro 2 dari penggalan caption di Instagramnya dia, kira-kira terus bakalan rilis lagu yang kayak gimana ya? Udah bisa nebak belum kira-kira?

0: lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Take up every corner of my mind. Vina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 8 pagi teman Pro 2. Aduh, jam segini tuh jam-jam sudah mulai kepikiran kira-kira nanti mau makan siang apa ya. Jangankan jam segini, mungkin dari tadi waktu kamu on the way kayak udah mulai kepikiran, eh nanti makan siangnya ini enak kali ya, mumpung gitu kan. Tapi sebelum sampai ke jam makan siang, belum sampai ke waktunya makan enak teman Pro 2, gimana kalau kita mengawalinya pagi ini dengan pilih lagu favorit kamu di jamu, jamnya lagu kamu, karena Vina udah siapin lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia teman Pro 2 yang bisa kamu pilih pagi ini ya. Ada 5 lagu dan nanti kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin teman Pro 2. Nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit ya. Jadi kamu bisa pilih-pilih dari sekarang teman Pro 2 karena aku udah siapin lagunya. Ada Joji with Glimpse of Us, Sal Priadi Foto Kita Blur, ada Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda with Kau, ada Olivia Dean with Man I Need, dan juga ada It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Yes, itu dia lagu yang udah aku siapin pagi ini di jamu, jamnya lagu kamu. Dan teman Pro 2 tinggal kasih tahu ke final lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Silahkan WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja. Duanya pakai angka JOGJA. Lagu yang paling banyak dipilih sama kamu akan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit. So, langsung anak kirim ya lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bro 2 Jogja, teman-teman kamu. This is Yura with Merakit sama Bro 2. Ini tuh salah satu lagu yang menurut aku tuh kayak ngasih semangat buat kita semua yang lagi merakit segala mimpi, yang sedang berusaha untuk mewujudkan segala impian yang dulu udah dipupuk dari kecil sampai sekarang, yang sedang diusahakan untuk bisa segera terrealisasi. Dan mungkin ini juga jadi salah satu lagu yang bisa menyemangati temen aku pagi hari ini, teman Bro 2. Di Visual As A Review, aku akan ngobrol sama salah satu anak muda, usianya ya 11-12 lah sama aku ya. 11-12 tahun lalu maksudnya. Ini tuh salah satu anak muda yang sedang semangat-semangatnya untuk meraih prestasinya, teman Pro 2 ya. Dan yang paling menakjubkan adalah dia tuh usianya masih 16 tahun, tapi prestasinya tuh udah banyak banget, teman Pro 2. Salah satunya adalah dia adalah IPA U14 dan U16 PSIS Semarang, pemain bertahan terbaik GSI 2023 Nasional Korea Selekau, dan juga seleksi Timnas U17 AFC 2025. Pagi ini aku bakalan ngobrol barengan sama Fadil Aga Atalah yang udah tersambung lewat telepon. Hai, selamat pagi Aga.
1: Pagi Kak.
0: Hai, Aga lagi libur. Hai. Ya?
1: Enggak, tadi ini habis latihan pagi.
0: Oh, latihan? Latihan di mana, Kak?
1: Saya di PPLP, Kak.
0: Oh,
1: di PPLP Jawa Tengah.
0: Oh, gitu. Berarti sekarang Aga lagi di Semarang atau lagi di Jogja?
1: Di Semarang sekarang.
0: Oh, gitu. Anyway, Aga tuh udah kuliah atau masih SMA sih?
1: Masih SMA, Kak.
0: Oh, SMA. Kelas?
1: Iya. Kelas baru naik kelas 2.
0: Alhamdulillah. Jadi dapat IPA apa IPS gak?
1: Belum tahu Kak, ini masih nunggu mau milih IPA atau IPS gitu.
0: Oh gitu. Kalau kamu lebih prefer kemana?
1: Mungkin ke IPS Kak.
0: Oke. Kenapa?
1: Gak tahu, soalnya kayak bingung aja, belum dikasih tahu dulu sama orang tua pengennya gimana gitu.
0: Oh gitu. IPA IPS bikin agak bingung, tapi kalau untuk sepak bola gak bikin bingung ya gak?
1: Enggak Kak.
0: Jadi gimana gak awal mula akhirnya kamu tertarik sama sepak bola, dan akhirnya tuh sekarang aduh prestasinya agak banyak banget gak? Boleh nih diceritain ke teman Pro 2 gak?
1: Jadi kan waktu dulu saya di desa tuh ada kayak segerombolan teman-teman tuh pada main bola kan Kak.
0: Mm-hmm.
1: Lalu saya tertarik tuh mau main ikut-ikutan dulu.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada tetangga yang bilang, udah kamu masuk ke SSB aja dulu. Mm-hmm. Saya masuk di SSB HWKP di Kulon Progo itu Kak.
0: Mm-hmm. Oke. Okay,
1: lalu di... ya.
0: Mm-hmm. Oke, okay, dilanjut agak silakan.
1: Lalu saat SMP itu ada dari pelatih itu bilang kalau agak kamu ke Jogja aja, lebih bisa terlihat sama pelatih-pelatih dari Jogja. Makanya saya waktu SMP terus lanjut ke SMP 13 KKO Kak di sana.
0: Oke, okay. Berarti bisa dibilang tuh Aga udah mulai cinta sama sepak bola dari umur 13 tahun ya Gak?
1: Dari kelas 3 SD Kak.
0: Oh 3 SD, oh alah. Ya. Dari awalnya cuma main-main di rumah sama teman-teman, akhirnya jadi serius ya Gak?
1: Iya Kak.
0: Oke, nah terus setelah kamu pindah ke SMP 13, seperti apa progresnya Gak yang kamu rasain dari yang awalnya mungkin cuma

0: Ya udahlah, main-main aja sampai akhirnya tuh jadi sesuatu yang serius gitu, gak?
1: Mungkin karena udah banyak teman juga, jadinya kayak ya udah kenalnya juga sama itu-itu aja, jadi kayak ya enak aja sih Kak di sana.
0: Okay. Dan ini kan yang menariknya adalah Aga tuh juga jadi salah satu U16 PSIS Semarang. Ini awalnya gimana, Gak? Adakah ketika lagi latihan terus ada salah satu perwakilan dari PSIS Semarang yang akhirnya tuh ngelihat penampilannya Aga, akhirnya kayak direkrut gitu, Gak?
1: Bukan Kak, jadi waktu itu tahun 2024 itu ada seleksi di Semarang.
0: Oh, I see. Ya. Terus.
1: Lalu saya seleksi waktu itu dan ternyata alhamdulillahnya lolos. Dan waktu itu tergabung sama tim EPA PSIS Semarang U16 Kak.
0: Okay. EPA sama PSIS Semarang nih bedanya gimana gak? Di usianya kah atau gimana?
1: Mungkin sama Kak, sama, tapi ini cuma umurnya aja yang jadi kayak sama-sama Liga 1, tapi ini umurnya yang U16 aja Kak. Jadi per KU kelompok umur gitu Kak.
0: Okay, berarti ini udah jadi timnya di PSIS Semarang berarti gak? Atau masih proses nih?
1: Tapi sekarang udah keluar Kak.
0: Oh.
1: Soalnya cuma per pertandingan aja kemarin Kak.
0: Oh gitu. Kenapa?
1: Iya.
0: Apakah kamu memilih untuk berkarir di tempat lainnya kah? Atau memang ya sesuai kontraknya aja?
1: Emang udah selesai Kak. Kalau misal 1 tahun tuh kompetisi, habis itu udah selesai gitu aja Kak. Lalu
0: Okay.
1: nanti keluar lagi gitu.
0: Okay, berarti udah cukup cukup sekali aja gitu ya, Gak, untuk menikmati dan merasakan pertandingan besar gitu ya, Gak.
1: Iya Kak.
0: Okay, nah kalau misalnya ini jadi pemain bertahan terbaik di GSI 2023 National Korea Selecao ini gimana ceritanya, Gak?
1: Waktu itu kan itu SMP ya Kak, kelas 2 SMP gitu. Kan waktu itu kan ada turnamen itu per per SMP lah. Waktu itu saya ternyata juara waktu itu, terus mewakili kabupaten di Jogja lah. Terus waktu itu kita juara 3 Kak. Lalu kan yang juara 1 kan waktu itu kan Sleman. Makanya yang Sleman yang berhak milih-milih pemain untuk menuju ke nasional Kak. Waktu itu alhamdulillahnya saya lolos dan di nasional pun juara 3 juga, dan alhamdulillahnya saya dapat pemain bertahan terbaik se-Indonesia gitu Kak.
0: Ini tuh diadain sama Indonesia atau gimana, Gak? Atau kolaborasi dengan Korea?
1: Bukan Kak, ini beda lagi. Ini Gala Siswa Indonesia tuh kayak SMP se-Indonesia gitu Kak.
0: Okay.
1: Iya.
0: Jadi awalnya karena terpilih dan jadi pemain bertahan. Berarti kayak ada sempat pertandingannya berapa kali, Gak?
1: Itu waktu itu jadi grup dulu, satu grup tuh ada 4 tim se-Indonesia, berarti mungkin main saya main berapa 8 kali mungkin Kak dalam 4 harian.
0: Okay. Jadi latihannya juga lumayan ya, Gak? Ini menguras
1: Iya
0: ini
1: Kak.
0: gak sih kayak kan jam masih SMP, terus sepak bola, jadi menguras pikiran juga gak sih, Gak?
1: Pasti Kak, kan kita pagi sampai siang itu sekolah, lalu langsung lanjut latihan itu Kak. Makanya kayak capek banget gini gitu.
0: Tapi hasilnya berasa sekarang ya, Gak?
1: Iya Kak, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi gimana nih kalau dari orang tua? Biasanya kan kalau zaman masih sekolah tuh kayak kadang orang tua memilih, udahlah kamu fokus belajar dulu aja, nanti yang masalah sepak bola apa segala macam nanti dulu deh. Tapi kalau orang tua kamu gimana, Gak?
1: Alhamdulillahnya orang tua tetap support Kak. Yang penting kamu fokus. Kalau misal bola ya bola, kalau misal sekolah ya sekolah. Tapi saya tetap milih sekolah dan tetap milih bola. Jadinya orang tua tetap dukung gitu Kak.
0: Dan dibuktikan ya ketika kamu milih fokus di sepak bola, kamu juga ngasih bukti bahwa ini loh prestasi yang didapetin sama Aga gitu ya.
1: Iya Kak.
0: Okay. Jadi sekarang orang tua udah yaudah deh, Gak, kalau misalnya mau fokus di sepak bola, hajar aja gitu ya, Gak.
1: Iya kak, jangan nanggung-nanggung katanya
0: Jangan
1: gitu.
0: nanggung-nanggung, bener. Karena kalau misalnya sudah pilih satu hal, ya kamu harus bertanggung jawab sama pilihan kamu. Dan semoga apa yang dipilih sama Aga nih bisa membawa Aga terus maju gitu ya. Karena
1: Amin, Kak.
0: sekarang nih Aga juga lagi on proses teman pro 2 buat seleksi Timnas U17 AFC 2025 ya Ga?
1: Ya, itu tahun lalu, Kak.
0: Oke, kalau tahun lalu berarti udah ikut pertandingannya juga atau cukup di seleksinya aja, Ga?
1: Kemarin cuma seleksi waktu di Bandung sama di Jogja. Habis itu udah nggak kepanggil lagi.
0: Paling nggak ya pernah ada di sana dan nanti juga jadi tahu. Oh, berarti kalau misalnya nanti mau ikut seleksinya lagi udah tahu poin-poinnya gitu ya, Ga?
1: Iya, Kak.
0: Tapi apa sih Ga yang kamu dapetin ketika kamu ikut pertandingan, terus punya ngerasain, oh di PSIS Semarang seperti ini, seleksi Timnas U17 AFC 2025 seperti ini, apa yang kamu dapetin dari semua momen yang kamu ikuti Ga?
1: Mungkin disiplin tuh perlu Kak, disiplin terus tanggung jawab dalam latihan, di luar latihan, makan dijaga, terus tidur harus teratur, terus itu Kak, mungkin itu.
0: Berarti dari latihan-latihan di sepak bola tuh kamu terapin nggak in real life-nya nggak?
1: Ya diterapin, tapi kalau misal Sabtu Minggu itu mungkin kalau makan ya mungkin junk food atau apa gitu Kak, untuk mengganti biar suasananya nggak makan itu terus
0: Oh
1: juga Kak.
0: gitu. Oh kalau misalnya pemain sepak bola tuh makanannya juga harus dijaga ya gak?
1: Harus Kak.
0: Jadi apa yang dikonsumsi sama Aga?
1: Mungkin ayam, terus ikan, tahu. Tapi tahunya tahu ini Kak, tahu rebus gitu-gitu Kak. Telur, susu protein gitu Kak.
0: Berarti lebih banyak mengkonsumsi proteinnya ya, Gak?
1: Iya Kak.
0: Oh, baiklah. Ternyata kalau mau jadi pemain sepak bola tuh makannya nggak boleh asal-asalan ya.
1: Iya Kak.
0: Baiklah. Nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2 ya, ngobrol sama Aga. Karena ini kan juga lagi musim Piala Dunia. Aku penasaran kira-kira Aga udah punya tim favorit belum gak?
1: Udah Kak, udah
0: Udah ya?
1: ada
0: Nanti
1: udah
0: ya Ga, habis ini kamu ceritain ya kamu tim favoritnya siapa dan kenapa kamu pilih dia. Oke Ga?
1: siap Kak.
0: Baik, nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2. Kalau kamu pengen gabung dan tanya sama Aga, silahkan banget ya. Kamu bisa WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Boy dari Kotak featuring Lomba Sihir yang ini juga lagi beraksi teman Pro 2 bertanding sudah dari beberapa hari lalu dan Piala Dunia makin panas teman Pro 2. Tadi aku sempat ngobrol sama Aga, kira-kira Aga punya gak ya jagoan di Piala Dunia 2026 kali ini? Kalau kata aku sih pastinya ada, ya gak Ga? Halo?
1: Iya Kak,
0: ada okay. Makasih loh Ga masih bertahan di sini.
1: Siap Kak.
0: Jadi gimana Ga, siapa jagoan kamu di Piala Dunia 2026 Ga?
1: Kalau saya Prancis Kak.
0: Oh, why? Kenapa Prancis?
1: Karena dari segi bertahan, bertahan tengah sama depan isinya pemain kelas dunia semua Kak.
0: Oke, tapi emang iya sih beberapa bilang tuh Prancis tuh banyak bintangnya ya, Ga?
1: Iya.
0: Oke, jadi siapa nih bintang yang lagi kamu banggakan di Prancis, Ga?
1: Mungkin ada Olise, Mbappe, Dembele, itu, Kak.
0: Oke, dan kalau menurut kamu gimana? Apakah Prancis bakalan jadi juaranya Piala Dunia 2026 atau enggak, Ga?
1: Mungkin iya, tapi masih ada tim beberapa yang bagus juga, Kak.
0: Oke, siapa tuh kira-kira?
1: Ada Inggris, Spanyol, Argentina, itu, Kak. Mungkin empat besar itu.
0: Empat besar. Nah, kalau misalnya nih, Kak, misalnya nih, Prancis tuh bisa sampai lolos ke empat besar gitu lah ya, atau delapan besar. Menurut kamu pertandingan yang akan seru tuh kalau misalnya Prancis ketemu sama siapa, Kak?
1: Prancis ketemu sama Argentina mungkin Kak. Tahun kemarin.
0: Oh, tahun kemarin. Eh, 4 tahun yang lalu ya, berarti 2022 ya.
1: Iya, 4 tahun yang lalu. Iya, Piala Dunia terakhir kemarin.
0: Oke. Okay. Itu siapa sih waktu Argentina sama Prancis yang menang siapa ya? Aku agak lupa deh.
1: Yang Argentina Kak.
0: Oh, Argentina.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau tahun ini apakah mungkin ketemu lagi gak menurut kamu?
1: Mungkin di final lagi Kak, mungkin.
0: Mungkin, oke. Kenapa? Kenapa di final lagi Kak?
1: Biar seru aja Kak, kayak Piala Dunia yang terakhir itu kayak vibe-nya. Pokoknya seru aja gitu nontonnya.
0: Oke, baiklah. Tapi sejauh ini gimana menurut kamu Piala Dunia 2026 Kak? Apakah ada yang beda dari 2022 atau malah kayak 2026 nih banyak yang unpredictable gitu Kak?
1: Banyak Kak, banyak pemain baru-baru kan ya Kak. Yang dari usia muda yang ternyata tiba-tiba ada di timnas gitu. Banyak.
0: Aha, tapi ini sesuai sama ekspektasi kamu enggak Kak?
1: Ya sesuai Kak, karena isinya juga pemain bagus-bagus dan baru-baru.
0: Oke, okay. Tapi udah mulai memprediksi belum gak kayaknya nanti ini di babak 16 besar yang lolos akan ini gitu udah mulai kebayang?
1: Udah Kak, udah.
0: Oke, okay. Siapa gak? Coba gak sebutin versi kamu ya 16 besar Piala Dunia 2026 gak?
1: 16 besar.
0: Versi kamu ya?
1: Versi saya Kak.
0: Aha.
1: Amerika, Norwegia, Prancis, Meksiko, Inggris, terus Belgia, okay. Portugal, Spanyol,
0: wow,
1: sama Argentina, Brazil, Australia,
0: yes,
1: sama mungkin Kanada, kalau nggak Maroko.
0: Oke, ini prediksinya dari Aga ya?
1: Iya Kak.
0: Ini tuh kalau yang dibikin sama Aga tuh kayak semuanya udah beberapa kali masuk ke Piala Dunia ya?
1: Iya.
0: Oke, by the way kalau nggak salah habis ini kan Prancis ketemu sama Swedia, bener nggak sih?
1: Iya.
0: Iya ya.
1: Iya Kak.
0: Tapi nanti kita coba make sure teman Pro 2 ya. Karena ini juga masih mencoba mengupdate jadwal terbarunya. Tapi kalau menurut kamu gak antara Swedia sama Prancis kalau misalnya mereka akan bertemu gitu akan seperti apa gak? Siapa yang akan lolos?
1: Mungkin masih tetap Prancis Kak.
0: Oh.
1: Walaupun Swedia ada pemain bagus tapi Prancis tetap kuat pasti.
0: Oh gitu. Ini emang kalau udah jatuh cinta sama satu klub tuh gak boleh diganggu-gugat ya?
1: Mungkin nggak kayak gitu.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Gak, terakhir deh aku mau nanya ke kamu. Agak kan sudah memulai apa ya, serius di dunia bola tuh kan dari SD sampai akhirnya diseriusin sampai sekarang. Mungkin yang kamu boleh kasih tips atau mungkin sesuatu pesan buat teman Pro 2 yang mungkin sekarang juga lagi menggeluti dunia sepak bola gitu, buat dengan tantangannya, dengan challenge-nya masing-masing. Nah, kamu mungkin boleh share ke teman Pro 2 gak?
1: Mungkin kalau dari saya, jangan mungkin tetap latihan, jangan males-malesan, jaga makan dan minumnya teratur, jaga pola tidurnya, dan jangan lupa tetap berdoa. Itu gak mungkin.
0: Oke, ini masih yang dilakukan sama Aga sekarang ya?
1: Masih, Kak.
0: Baiklah. Nah, kalau sekarang Aga lagi sibuknya di apa gak? Lagi atau lagi mempersiapkan sesuatu gitu?
1: Mungkin besok Agustus itu baru rencananya mau balik lagi ke luar negeri lagi, Kak.
0: Oh, kemana gak?
1: Ke Portugal, kembali ke Portugal lagi, Kak.
0: Oh, really? Jadi kamu lagi persiapan untuk apa nih di Portugal gak?
1: Di sana saya direkrut tim di sana, nanti saya berlatih di sana kembali kayak kemarin, Kak.
0: Ah, semangat ya, guys. Semoga fisik kamu terjaga. Di Portugal sekarang cuacanya kayak gimana nih?
1: Panas kalau nggak salah, Kak.
0: Oke, baik. Nah, kalau cuaca panas jangan lupa banyakin minum ya, guys. Sehat-sehat
1: Siap,
0: pokoknya.
1: Kak.
0: So far
1: Amin. Siap.
0: gimana latihan di luar negeri sama di Indonesia? Apakah ada perbedaan?
1: Mungkin perbedaan dari segi cuaca. Cuaca,
0: Oh
1: cuaca
0: gitu.
1: itu sangat dingin. Kalau malam tuh dingin banget, Kak. Mungkin bisa kalau 1 sampai 5 derajat gitu.
0: Okay. Itu jadi salah satu kendalanya agak ya di cuaca ya.
1: Ya.
0: Tapi kalau untuk latihan semuanya sama atau ada perbedaan? Kayak misalnya entah dari konsumsi makanannya, kedisiplinannya, apa segala macam gitu gak?
1: Mungkin kalau disiplin ya sama, tapi kalau misal dalam latihan tuh lebih ke agresif aja, Kak.
0: Oke,
1: Beda
0: lebih.
1: ya, intensitasnya lebih tinggi gitu kalau di sana.
0: Oh, di Portugal ya?
1: Ya, jadi nggak mandang umur atau mandang negara atau apa, tapi tetap sama.
0: Oke, berapa lama gak nanti di Portugalnya?
1: Itu belum tahu sih, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau kemarin 8 bulan di
0: Wow.
1: Portugal.
0: Oke, ini jadi kamu lagi seleksi atau gimana gak?
1: Kalau saya sekarang di sini di Semarang, kembali lagi di PPLP, Kak.
0: Kalau nanti yang di Portugalnya?
1: Beda-beda, nggak kayak yang 8 bulan kemarin ini, beda lagi, ada klub lain yang mau, yang tertarik sama saya dan temen saya 2 orang.
0: Oke, jadi ini masih seleksi dulu ya, gak ya, untuk
1: Iya.
0: masuk ke klub itu berarti ya?
1: Iya.
0: Boleh di-spill gak sih nama klubnya, gak?
1: Kalau nggak salah namanya tuh Uniau Coimbra, Kak.
0: Oke.
1: U19.
0: U19. Oke,
1: Iya.
0: baiklah. Semoga nanti lolos ya, Gak.
1: Amin, Kak. Amin.
0: Semoga lolos, bisa kasih yang terbaik. Jangan lupa doa, istirahat, sama makan yang cukup ya, Gak.
1: Siap, Kak. Aman.
0: Perlu uang saku nggak, Gak?
1: Kalau itu perlu, Kak.
0: Aku juga mau, Gak. Tapi maaf, Gak. Dolarnya lagi tinggi. Kalau misalnya dolarnya
1: Enggak,
0: nggak
1: Kak.
0: terlalu.
1: Di sana pakai
0: Gak.
1: euro, Kak.
0: Oh,
1: Pakai
0: pakai
1: euro.
0: euro. Euronya kan
1: Iya.
0: lumayan gak di sana gak sih?
1: Iya, lumayan, Kak.
0: Berapa di
1: Lebih
0: sana?
1: tinggi dari dolar apa ya? 20.800
0: Aduh.
1: kalau nggak salah, 1 euronya.
0: Oh, ya udah kalau gitu minta bapak sama ibu aja ya, Ga ya.
1: Siap, Kak.
0: Kalau gitu terima kasih banyak Aga, sehat
1: Siap,
0: selalu.
1: Kak.
0: Sukses
1: Amin.
0: untuk apa namanya? Seleksi di Portugal, yang paling penting tadi ya Gak, karena kamu bilang di sana lagi panas, banyakin minum ya Gak.
1: Siap, Kak.
0: Vitamin, kalau perlu minyak angin dibawa deh Gak. Oke,
1: Siap, Kak.
0: kalau butuh asisten aku siap kok Gak ke Portugal.
1: Boleh, Kak, nanti nomornya aja.
0: Oke, siap. Thank you banget Aga, sukses selalu ya Gak.
1: Siap, Kak. Terima kasih,
0: Thank
1: Kak.
0: you Aga, selamat pagi ya, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam, Kak.
0: Yes, itu tadi teman Pro 2 kita udah ngobrol barengan sama Aga yang aduh kece banget teman Pro 2. Dia sekarang juga lagi mempersiapkan diri buat ke Portugal buat seleksi untuk salah satu klub di sana dan kita doakan semoga lolos Aga ya. Amin. So, Vina Mufiana masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

lagu kamu yang udah nentuin 3 lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini teman Bro 2. Tadi aku tuh baru aja ngasih tahu kamu 5 lagu yang udah aku siapin ya. Ada Joji with Glimpse of Us, Sal Priadi Foto Kita Blur, kemudian ada Bilal Indrajaya featuring Maudi Ayunda with Kau, Olivia Dean Man I Need, dan juga ada Eat Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Nah, kita akan bacain dulu siapa aja yang udah gabung dan kita akan cari tahu siapakah 3 lagu yang akan kita mainkan pagi ini ya. Thank you, ini sudah ikutan gabung. Ada Aldi Aprila, halo. 3 lagu yang pengen didengerin, ada Joji, Eat Gitaf sama Olivia Dean. Terima kasih kakak, terima kasih Aldi Aprila sudah ikutan gabung. Kemudian terima kasih ada 3D Pelayan yang vote lagunya Joji, Sal Priadi sama Eat Gitaf. Habis itu ada Sulaiman yang vote lagunya Olivia Indrajaya sama Sal Priadi. Selanjutnya ada Maya. Hai, selamat pagi Maya. Pagi ini pilih lagunya Joji, Sal Priadi aja. Thank you kak, sama-sama. Terakhir ada Rini di Pakem yang pilih lagunya Joji, Glimpse of Us, Sal Priadi Foto Kita Blur, dan juga ada Olivia Dean with Man I Need. Oke, okay, thank you so much buat teman Bro 2 yang sudah ikutan gabung. Anyway, terakhir ketumpuk ke bawah ada Lia. Hai, selamat pagi Lia. Vote lagunya Igitaf ya kak. Terima kasih, selamat pagi yang dingin ini. Selamat pagi, selamat menikmati dingin ya pagi ini ya. Jam segini masih dingin gak sih? Kalau di callbox-nya Pro 2 sih dingin ya, tapi dingin karena AC. Oke, okay, thank you ya buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. Dan sepertinya aku sudah tahu 3 lagu siapa yang akan aku putarkan sesuai sama kesepakatan kita, yang paling banyak dipilih yang akan aku mainkan ya. Dan 3 lagu yang akan aku putar ada Olivia Dean with Man I Need, Joji Glimpse of Us, dan juga ada Sal Priadi Foto Kita Blur.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

2 yang udah join di Jamu Jam yang lagu kamu, dan 3 lagu pilihan teman Pro 2 udah aku mainkan semuanya ya. Jadi utang aku selesai, tapi Vina nemenin kamu enggak selesai di sini. Karena Vina masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu masih pengen dengerin lagu favorit kamu di sini, boleh banget. Kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu apa sih yang mau kamu dengerin, mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh teman Pro 2. Bebas, kamu sendiri yang tentukin ya. WhatsApp aja ke 08112511025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Sambil nungguin kamu yang mau gabung, habis ini aku bakalan update lagi teman Pro 2 kabar seputar event di Yogyakarta yang kayak ini jadi salah satu acara yang paling ditunggu sama kamu yang doyan bikin film teman Pro 2. Yes, pasar film Jazz Market kembali hadir teman Pro 2 nanti di tanggal 28 sampai 30 November. Infonya habis ini ya, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja.

0: aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Pro 2.
1: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Setiap akhir bulan atau lebih tepatnya akhir tahun sih selalu ada acara seru di Yogyakarta Taman Pro 2. Bulan Juni ini termasuk salah satunya full acara. Nah, nanti akhir tahun 2026 juga bakalan ada acara full lagi kalau kata aku. Cuma yang udah di spill dari sekarang adalah Jav Market Taman Pro 2 yang akan dimulai nanti tanggal 28 sampai 30 November 2026. Ini adalah salah satu lebarannya para sineas Taman Pro 2, dan mungkin juga kamu salah satu yang udah nungguin acara ini karena ini adalah pasar film pertama dan terbesar di Indonesia, Jogja Netpack Asian Film Festival Market Taman Pro 2, dan akan digelar lagi nanti di Jogja Expo Center Taman Pro 2. Sama kayak tahun-tahun sebelumnya, jadi Jav Market 2026 ini akan mempertemukan para pelaku industri dari berbagai rantai perfilman ya, mulai dari kreator, produser, investor, distributor, sampai institusi pendukung industri Taman Pro 2. Dan kamu termasuk yang salah satunya mungkin sekarang lagi geliatnya di dunia perfilman, Jav Market tuh kayaknya jadi salah satu tempat buat kamu bisa sharing Taman Pro 2 ya. Dan kalau tahun lalu tuh acaranya juga sama 3 hari. Nah, kali ini Jav Market ya punya targetnya semakin memperkuat ketahanan perfilman Indonesia dalam situasi ekonomi global yang melambat Taman Pro 2 ya. Dan kali ini pun juga lewat laporan industry trends. Jadi dari acara ini nanti juga akan melibatkan beberapa sineas Taman Pro 2 ya. Dan kurang lebih sebanyak 13 film Indonesia berhasil melampaui 1 juta penonton sebelum semester pertama berakhir ketika tayang di Jav Taman Pro 2. Nah, ini jadi salah satu tempat buat kamu ketemu sama para sineas muda Taman Pro 2 dan juga bisa berdiskusi kalau misalnya kamu juga lagi bisa dibilang kayak lagi fokusnya dalam dunia film Taman Pro 2. Kalau dulu sih aku sempat kesana, aku lebih ke nonton film-filmnya, dan itu juga salah satu tempat yang menyenangkan. Kira-kira kalau kamu gimana Taman Pro 2, apakah sudah siap untuk bertemu nanti di Jav Market atau mulai dari sekarang kayak ngelihat kira-kira datang kesana enaknya sama siapa ya?

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Weekly Hits on Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Somber, resmi ngerilis lagu terbarunya My Body Is Not Ready. Lagu ini ditulis dan diproduseri sendiri oleh Somber. My Body Is Not Ready menyoroti refleksi mendalam sang penyanyi terhadap persepsi dirinya sendiri yang digambarkan melalui sejumlah adegan di depan cermin. Berbeda dengan dua karya terdahulunya, Potential dan Homewrecker, yang mengusung nuansa lebih groovy, lagu baru ini tampil dengan konsep yang lebih mentah dan rapuh.
2: Pro 2 Weekly Hits.

dari tadi jam 6 di Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Aku harus pamitan dulu dari Spada, but I'm not officially pamit sebenarnya. Karena habis ini aku masih akan nemenin kamu teman Bro 2 di santai siang, tapi satu jaman aja ya. Jadi kita akan masih lanjut dari Spada, kita ke santai siang, dan nanti aku bakalan nemenin kamu lagi yang jam segini baru aja sampai tujuan, terus kayak aduh ngapain ya enaknya, ya udah dengerin Pro 2 aja ya. Pindah pamit dulu dari Spada, kita ketemuan habis ini di santai siang di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Teman berdua di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktu Info Pro 2 Senin 29 Juni 2026 bersama saya Vina Mufiana.
1: Info Pro 2.
0: Tingginya antusias wisatawan untuk menikmati ragam kuliner yang tersaji di Pasar Ngasem mendorong perlu adanya komitmen warga pasar terutama dalam menjaga kebersihan. Pemerintah Kota Yogyakarta mengambil langkah untuk meliburkan Pasar Ngasem sekali dalam seminggu. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan kebijakan dengan meliburkan sekali dalam sepekan Pasar Ngasem dilakukan bukan untuk menghentikan perekonomian masyarakat, tetapi sebagai upaya mendorong lebih banyak wisatawan datang karena tempatnya nyaman dan bersih. Hasto mengungkap kan liburnya pasar dari aktivitas berjualan ini tidak serta-merta dilakukan selama 24 jam, tetapi hanya diberlakukan selama 3 jam, mulai pukul 1 siang hingga 4 sore.
1: Info Pro 2.
0: Komisi 3 DPR RI mendorong penegak hukum dan pihak berwenang memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk memberantas judi bola. Pasalnya perhelatan Piala Dunia kerap dimanfaatkan jaringan perjudian untuk menjaring korban baru dan meningkatkan transaksi ilegal. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saruni mengatakan pemerintah tidak boleh menganggap judi bola sebagai fenomena musiman yang hanya muncul setiap 4 tahun sekali. Sebaiknya momentum Piala Dunia harus dimanfaatkan untuk memperketat pengawasan, membongkar jaringan perjudian dan memutus aliran dana yang mengalir ke operator judi.

0: Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhyiddin Muhammad Said yang menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi sebab pemerintah telah memastikan kebijakan subsidi tetap dipertahankan sampai penghujung tahun. Ia menjelaskan kebijakan mempertahankan subsidi BBM merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Vida Bufira nemenin kamu siang hari ini di Santai Siang sampai nanti jam 11. Yes, aku nemeninnya kamu cuma 1 jam aja, tapi kita akan manfaatkan 1 jam ini buat dengerin lagu-lagu favorit kamu di Santai Siang ya. Dan seperti biasa, aku juga udah siapin beberapa lagu buat kamu pilih di Pro 2 Hit List Santai Siang. Ada 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Kira-kira ada lagu siapa? Nanti ya, aku bakalan kasih tahu ke kamu habis ini. Tonight.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat Mas aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

sendiri, 2025 masih asik sendiri. Semoga 2026 udah gak sendiri lagi ya kan. Bisa bareng-bareng sama teman, sama keluarga gitu ya kan. Tapi kalau saya kamu hari ini lagi sendirian teman pro 2, don't worry, ada Vina yang nemenin kamu ya, nemenin aktivitas kamu di siang hari ini di hari Senin yang aduh udah mulai padat teman pro 2, apalagi kalau udah di akhir bulan tuh ada aja kerjaan yang harus segera diselesaikan sebelum besok atau lusa ya, lebih tepatnya ketemu sama bulan Juli. Aduh, semangat teman pro 2 ya. Biar makin semangat, gimana kalau kamu nentuin lagu yang pengen kamu dengerin siang hari ini teman pro 2? Karena Vina udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang bisa kamu tentuin sendiri, dan nanti kamu tinggal kasih tau ke Vina kamu mau dengerin lagu yang mana, oke? So, kita awali dari lagu Indonesia teman bro 2. Aku punya Raim Laudeh bersenja gurau, ada Sal Priadi kita usahakan rumah itu, It Gita featuring Hindia masih ada cahaya, Nadif Basalamah featuring Aisyah Retno and Aziz kota ini tak sama tanpamu, kemudian ada Nadine Amiza bertaut, Bernadia kita buat menyenangkan, For Revenge penyangkalan, ada Tantri Kotak, Ibu Pekerja, Fisnina, dan juga ada Kahitna featuring Monita Tahalia titik Nadir. Dan untuk lagu mancanegara aku punya Justin Bieber with One Less Lonely Girl, ada Henry Moody with Miss You, Olivia Dean with So Easy, Meghan Trainor All About That Bass, ada Dawin featuring Silento with Dessert, ada Omi Cheerleader, kemudian ada Lady Gaga featuring Doechii with Runway, Karuna Jameson with Call Me Maybe, Maroon 5 featuring Lisa with Priceless, dan Tame Impala featuring Jenny with Dracula. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu siang hari ini teman pro 2. Jadi langsungan aja kasih tau Vina lagu mana yang mau kamu dengerin, dan kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Oke, okay? Anyway, kita langsungan aja ke lagu yang udah dipilih sama teman pro 2 siang hari ini, yang udah langsung gercep bahkan sebelum lagunya aku list ya. Ada 3 di pelayan yang udah ikutan gabung pengen diputerin lagunya Justin Bieber, Henry Moody, ada Meghan Trainor, kemudian Dawin featuring Silento, dan juga Maroon 5 featuring Lisa with Priceless. Oke, okay, terima kasih ya buat 3 yang udah ikutan gabung siang ini, dan kita langsung aja mainin lagu yang udah dipilih sama 3. Kita awali dari Justin Bieber with One Less Lonely Girl.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

tergabung di Produa Hitlist Santai Siang. Masih ada dua lagu lagi yang nanti akan aku puterin buat Ri, ada Darwin with Dessert dan juga ada Maroon 5 featuring Lisa with Priceless. Yes, Produa Hitlistnya baru jalan ke teman Produa. Jadi kalau misalnya kamu baru mau ikutan gabung, bisa banget ya. Finanya sih cuma sejam aja nemenin kamu, tapi Produa Hitlistnya ada sampai nanti jam 12. Karena nanti habis aku ada Adis yang ngelanjutin lagi ya. Jadi silakan kasih tahu Vina, kamu pengen dengerin lagu apa sih siang hari ini? Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rriprodua_jogja. Duanya pakai angka JOGJA.

Yang sudah dia teman Pro2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

dengerin Santai Siang barengan sama Vina. Walaupun cuma 1 jam aja, Pro 2 Hitlist Santai Siang bakalan dilanjutin sama Adis. Buat kamu yang tadi udah request, don't worry, nanti lagunya bakalan diputerin sama Adis Firman ya. So, kalau gitu Vina pamit. Dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

Teman terbaik kamu, hai selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini di hari Senin ya? Senin yang berbeda mungkin buat sebagian orang karena gak harus berjibaku sama, you know lah ya, hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban kamu. Ada yang udah mulai libur atau meliburkan diri gitu kan. Jadinya menikmati suasana Senin dengan nuansa yang berbeda ya. Tapi kalau ternyata masih sama, semoga sih sama serunya dan sama asiknya ya. Nggak sama bebannya gitu. Karena kalau kita ngomongin soal beban kok kayaknya berat banget teman Pro 2. Dinikmatin aja semuanya sambil pilih-pilih lagu di 0811-251-1025 ya. Coba aku cek dulu tadi teman aku Vina itu udah spill beberapa lagu dan udah muterin juga beberapa lagu. Nah ini berarti waktunya Adi semua ngelanjutin dari sekian banyak lagu ini, 20 lagu yang udah dikirimin, di-share tadi via WhatsApp. Ternyata yang paling laris lagu manca ya hari ini. Tinggal sisa 5 nih, ada Olivia Dean yang So Easy, Cheerleader punya Omi, terus juga Runway-nya Lady Gaga featuring Doechii, Carly Rae Jepsen yang Call Me Maybe, sama Drakila punya Tame Impala featuring Jenny teman Pro 2. Sementara yang lain-lain lagu Indonesianya masih full. Ada 10 lagu yang bisa kamu pilih. Coba deh nanti aku bakal spill beberapa lagu diantaranya gitu ya. Yang masih pengen dengerin, ditunggu nih. Jadi kamu pengen denger lagu yang mana teman Pro 2? Karena kita udah share tadi daftar lagunya apa aja gitu kan ya. Langsungan WhatsApp ke 0811-251-1025. Oke, kita tunggu yuk yang pengen gabung karena cuma sampai jam 12 siang aja. Aku bakal puterin tadi lagu yang udah disiapin sama Vina gitu. Jangan sampai kelewatan teman Pro 2 karena tadi juga ada beberapa yang nanya lagunya apa aja lah. Tadi kebetulan udah kita puter lagunya gitu kan. Ya yuk langsungan aja ditunggu buat kamu yang mau gabung di 0811-251-1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Selamat berada masih bareng sama Adi. Selamat menemani kamu semua di Santai Siangnya Pro 2 Jogja ya. Dan kayaknya kalau udah di jam-jam segini tuh rada nanggung ya. Mau santai udah gak bisa, tapi kayak mau lanjut kok. Kok udah mulai agak sedikit pusing ya. Karena ternyata dari sekian banyak yang kamu kerjain hari ini, semuanya adalah prioritas yang penting. Sama-sama pentingnya gitu kan. Ya gak ada yang kurang penting atau yang gak terlalu penting. Semuanya serba penting ya. Repot nih kalau kayak gini. Mau bikin skala prioritas juga agak bingung gitu ya. Mau mulai dari mana dulu nih misalnya. Gak bisa cap cip cup kembang kuncup soalnya ya. Emang harus dibenerin yang mana nih kira-kira yang harus selesai sekarang juga. Kalau aku sih yang pasti adalah muterin lagu-lagu pilihan kamu dong di Hit List Santai Siang. Itu yang harus aku segera selesaikan sekarang juga ya. Aku tadi mau nyapa dulu Rini di Pakem, apa kabar? Justin Bieber-nya udah, terus juga Cheerleader punya Omi udah, Dracula-nya Tame Impala udah, tinggal berarti Gitaf barengan sama Hindia. Terus yang pengen denger lakuin ada Miza sama Fizz. Ini siapa ya? Tidak menyebutkan nama lagi. Sebentar, aku cek dulu. Ya udah deh, pokoknya tadi kamu udah WhatsApp kesini aja gitu ya, ditunggu aja. Terus juga halo apa kabar Sofia di Kulon Progo yang pengen denger lagunya Sal Priadi. Terus juga Nadiba Salama udah diketemputerin tadi. Terus juga pengen denger lagunya Kahitna sama Lady Gaga yang Runway dong dis. Oke, ditunggu ya.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Teman Roda 2 yang tadi pengen denger lagunya Lady Gaga versi Doechii yang Runway. Makasih ya udah aku puterin nih. Puas dong lagu ini puterin. Yang juga masih nungguin, aku mau nyapa tadi Andar di Purworejo, pengen denger lagunya. Lagu Indonesianya banyak nih, nomor 3, nomor 9, nomor 4, nomor 8. Oke, nanti aku cek dulu ya. Salam aja katanya buat di Kota Gede. Yang di Kota Gede siapa? Kakaknya? Atau siapakah? Terus juga siapa lagi ya? Ini dari Sasa di Jogja. Thank you Sasa, udah gabung di 0811-251-1025 ya. Ini ada beberapa lagu yang belum diputerin. Tadi yang pengen denger lagu Itgitaf ada Rini di Pakem. Terus juga yang pengen denger lagunya Kahitna, lagunya Fizz, For Revenge. Wah banyak ternyata ya. Langsung aja kita puterin deh. Yang tadi pengen lagunya Fizz, Nina juga ada teman kita tadi Ica di Gejayan ya. Langsung kita puterin nih teman Pro 2 yang masih nunggu di 0811-251-1025. Karena memang lagunya bakal kita puter sampai nanti jam 12 siang. Oke, okay? Coba kamu lihat pilihan lagunya apa aja. Ada beberapa lagu yang belum keputer karena belum dipilih. Kayak lagunya Remla Ode yang Bersenja Gurau, Kita Buat Menyenangkan punya Bernadia. Terus juga ada Olivia Dean yang So Easy, sama Carly Rae Jepsen yang Call Me Maybe. Pengen denger yang mana? Langsung aja gak usah ragu-ragu, karena waktu kamu buat dengerin lagu pilihan kamu di hari ini cuma sampai jam 12 siang ya.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.

Ini siang Pro 2 Jogja, teman Pro 2, makasih banyak ya yang udah ikutan gabung di 08 11 251 1025. Tadi yang pengen dengerin lagunya sebentar, oh tuh ini dia lagunya Kahidna featuring Monit Tahlia yang Titik Nadir ya. Sama pengen denger lagu Idgita, belum kita puterin, ya ampun sampai lupa loh. Saking banyaknya, tapi makasih banyak yang juga masih terus WhatsApp ke 08 11 251 1025. Adalah Vernia tadi. Lavernia pengen dengerin lagunya, oh udah diputar semua deh kalau yang punya Lavernia. Terus juga ada Dewi di Sanden, apa kabar Dewi? Terus juga Aldi udah diputar, kita puterin juga lagunya tadi banget diputar ya. Thank you sekali lagi buat yang udah coba untuk WhatsApp memilih lagu di siang hari ini, teman Pro 2. Dua lagu lagi yang belum aku puter, ini langsung kita puterin aja ya. Punya Kahidna sama punya Idgitaf nih.

Pemprov 2, makasih banyak yang udah nyempetin waktu untuk pilih-pilih lagu kesukaan kamu di Hit List Santai Siang Pro 2 Jogja ya. Adi selesai temenin sampai nanti jam 3 di Santai Siang. Tapi kalau di jam 12 siang menemani kamu sambil istirahat atau makan siang, atau juga ada yang lagi muter-muter Jogja, waduh, wow, istimewa sekali Jogja ya. Kalau musim liburan gini berarti harus panjang sabar nih teman Pro 2. Warga Jogja tuh memang selalu diuji kesabarannya. Tapi kan menikmati suasana Jogja yang menyenangkan buat teman-teman dari luar kota, selamat datang. Siapa tahu memang yang tadinya cuma sekedar mau lewat doang, jadi stay lebih lama di Jogja gitu kan teman Pro 2 ya. Atau yang sekedar liburan doang, tiba-tiba jatuh hati jadi warga Jogja beneran gitu, siapa tahu. Nanti aku bakal ajakin kamu untuk nyimak obrolan santai siang UMKM teman Pro 2 hari ini. Kalau nanti mau gabung masih boleh nih, mau chat misalnya, mau komen atau mau nanya sama teman-teman yang kita undang untuk ngobrol hari ini, bisa banget di 0811-251-1025 ya. Karena kita juga disiarin live di channel YouTube officialnya RRI Yogyakarta @RRI Jogja Official. Bisa langsung ke sana, oke? Kita bakal obrolin semuanya hanya di Santai Siangnya Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme
1: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2 yang masih menyimak Santai Siang Pro 2 Jogja lewat streaming di rri.co.id atau mungkin juga lewat RRI Digital, teman Pro 2. Dan bukan cuma bisa didengerin ya, tapi juga bisa ditonton loh via official YouTube-nya RRI Yogyakarta, RRI Jogja Official. Nyapa dulu kamu-kamu yang memang udah mulai session di situ, teman Pro 2. Nanti boleh ikutan ngobrol bareng nih. Bisa langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025 atau bisa juga kamu langsung komen aja di kolom chatnya RRI Jogja Official ya. Hari ini teman Pro 2 kita bakal ketemuan sama teman-teman kita yang bakal kita ajakin ngobrol seputaran pameran seni rupa sebagai etalase wirausaha muda ya. Hari ini sudah ada pastinya kalau misalnya kamu udah gabung di 0811-251-1025 teman Pro 2. Hari ini kita sudah bergabung bersama, saya panggilnya apa nih? Sepertinya terlalu mudah untuk dipanggil Bapak, tapi gimana ya? Karena Bapak guru, jadi saya menyebutnya Bapak gitu. Pak Catur Setiawan, ya. Guru seni rupa. Saya panggil apa, Pak? Pak
2: Bapak Catur. Pak Catur aja enggak
1: apa-apa. Pak Catur aja. Baiklah kalau gitu ya. Pak Catur nih, guru seni rupa dari Sekolah Menengah Seni Rupa ya.
2: Betul.
1: Baik. Selain Pak Catur juga sudah ada Blora Frida Margareta, biasa dipanggil Blora, alumni berprestasi dari Sekolah Menengah Seni Rupa atau SMSR. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak
1: Adi. Iya, ini menyenangkan sekali walaupun libur ya, Pak ya.
2: Sudah mulai
1: sudah libur.
2: Kebetulan KPM terakhir sudah kenaikan kelas sih, KPM sudah selesai.
1: Sudah selesai, oke, baik. Terima rapot. Berarti tinggal liburnya dulu nih, Blora ya. Gimana akhirnya menjadi lulusan SMK? Sudah lega?
3: Lega banget tentunya, tapi of course benar-benar kangen banget sama masa-masa sekolah kemarin sih.
1: Iya, karena kan gak ngulang dua kali tuh katanya kalau masa-masa SMA SMK kan ya. Iya. Tapi udah keterima kuliah ya?
3: Sudah, kebetulan udah keterima di ISI jurusan Tata Kelola Seni.
1: Oke, Tata Kelola Seni, karena memang kalau pas waktu SMK-nya, SMSR ya, Pak SMSR. Catur ya, ini Blora mengambil jurusan
3: Desain Komunikasi Visual.
1: Desain Komunikasi Visual. Jadi memang di SMSR ini ada banyak.
2: Di SMSR atau orang mengenalnya sekarang SMK Negeri 3 Kasihan ya. Itu kita ada 7 jurusan. Mulai dari seni lukis, seni patung, DKV, animasi, kria keramik, kria kayu dan kria tekstil gitu.
1: Dan semuanya memang ada peminatnya begitu ya, Pak ya?
2: Iya, semua itu selalu laris manis.
1: Selalu penuh gitu kelasnya.
2: Selalu penuh untuk kelasnya.
1: Baik, kalau begitu. Nah, kalau misalnya Blora ini ternyata memang adalah salah satu alumni dari Desain Komunikasi Visual, yeah. DKV begitu kan ya. Nah, ini menarik karena sekarang kata era digital begitu kan ya, Pak Catur ya, yeah. Blora. Nah, ini bagaimana kemudian merasakan era digital sekarang dengan apa yang dipelajari di sekolah nih? Blora mungkin mengalaminya enggak gitu, antara diskusi di sekolah, kemudian juga ada berbagai teori, tapi kemudian di lapangannya, di dunia digitalnya seperti apa nih Blora ngerasainnya?
3: Kalau aku ngerasain, apa yang aku pelajari di sekolah itu, secara teori dan lain sebagainya, itu bisa banget dikembangin di media sosial sih, kayak gitu. Jadi kayak dasar-dasar yang aku dapetin dari sekolah, menurutku selama aku sekolah kemarin, itu aku bener-bener kembangin banget di sosial media, karena di sosial media cangkupannya kan lebih luas ya. Kalau di sekolah kan cuman ketemu guru, ketemu teman. Kalau di sosial media kan lebih mencakup khalayak yang lebih luas gitu sih.
1: Dan juga banyak komunitas-komunitas desain gak sih, yeah, yang kemudian rame gitu ya, yeah. Entah itu berkarya ataupun juga saling diskusi tentang perkembangan desain visual begitu, yeah. Juga kamu ikut juga begitu-begitu ya?
3: Iya, yeah. Kurang lebih gitu sih.
1: Ya, menarik ya teman Pro 2 ya, apalagi sekarang tuh kan toolsnya banyak banget ya Pak Catur ya, kalau kita ngomongin soal desain gitu kan. Jadi kalau saya mau bikin sesuatu tuh, kalau dulu mungkin orang yang gak bisa desain tuh udah mati gaya nih, kalau sekarang yang gak bisa desain aja deh tiba-tiba bisa bikin desain gitu. Yeah. pakai AI gitu kan ya. Nah ini perkembangan seperti itu juga dipelajari di sekolah?
3: Kalau untuk itu, di sekolah lebih ngajarinya AI sebagai pembantu, bukan sebagai
2: alat utama.
1: Alat utama ya. Jadi sebagai tools yang bisa membantu kita memudahkan untuk membuat sebuah karya begitu istilahnya ya, atau mengerjakan sebuah pekerjaan nih teman Pro 2. Nah ini kalau ketika kita ngomongin soal apa namanya desain visual, ini kan pasti ada yang dilihat, ada yang kemudian kita nikmati begitu. Nah kalau teman-teman di SMSR Pak Catur sama Blora, itu pun juga dilakukan nggak? Kayak bisa bikin pameran atau apa? Ketika misalnya mereka apa namanya belajar dan mungkin sudah menyelesaikan mata pelajarannya begitu ya?
2: Pameran secara berkala selalu kita lakukan ya, Pak. Jadi memang anak-anak itu ketika membuat karya selesai gitu lalu mau diapakan, salah satu wujud pertanggungjawaban kita sebagai perupa atau sebagai orang yang membuat karya itu kan harus mempresentasikan karya gitu, ke audiens gitu ya, salah satunya dengan berpameran. Itu selalu kita lakukan, apakah itu nanti di penghujung semester atau di penghujung masa studi di tugas akhir mereka.
1: Di SMSR-nya atau juga bisa berpameran di luar misalnya?
2: Kita juga tidak menutup kemungkinan semisal anak-anak nanti bisa berpameran di luar gitu. Di luar agenda pameran yang resmi di sekolah gitu.
1: Oh iya. Dan sudah ada juga teman-teman yang melakukan ya seperti itu?
2: Ada.
1: Blora apa kabar? Sudah pernah melakukan?
3: Sudah. Jadi kalau di SMSR di setiap tahunnya kebetulan aku ada pamerannya. Jadi di kelas 10, 11, dan 12. Untuk yang puncaknya ada di kelas 12 kemarin, ada pameran tugas akhir.
1: Apa tuh yang kemarin kamu apa namanya presentasikan?
3: Untuk jurusan DKV sendiri itu kita bikin rebranding. Jadi kita mengambil UMKM dari luar, bisa kenalan atau temen gitu. Itu nanti kita bantu rebranding untuk bikin packagingnya yang baru, bikin stiker dan lain sebagainya kayak gitu. Nah nanti yang di taruh di pamerannya atau outputnya itu hasil rebrandingan kita kemarin.
1: Oke. Jadi apa namanya bisa langsung ada aplikasi dalam kehidupan nyatanya begitu ya Pak Catur ya, bahwa memang karya mereka ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman UMKM. Itu ada berapa yang kemarin di rebranding?
3: Kalau untuk jurusan DKV itu kurang lebih 90 anak. Nah untuk TA sendiri sebenarnya nggak cuma DKV aja sih Mbak. Jadi kayak dari semua jurusan itu mengeluarkan output yang berbeda-beda. Misal kayak lukis juga ngeluarin lukisan, dan patung ngeluarin patung kayak gitu.
1: Itu apa namanya produk yang kalian hasilkan itu personal atau memang tim atau per kelas? Personal ya. Berarti memang kalau Blora berarti juga punya Blora sendiri aja gitu kan ya. Ada banyak dong Pak kalau gitu.
2: Ada banyak Pak. Jadi untuk satu angkatan itu dari 7 jurusan kisaran 300-an siswa.
1: 300-an siswa, ya, jadi, semuanya berpameran.
2: Iya, dari semua jurusan satu anak kan minimal satu karya gitu. Jadi ya memang seperti itulah, ramai sekali.
1: Akhirnya. Minimal satu karya.
2: Minimal.
1: Berarti ada yang lebih dong.
2: Ada yang lebih. Seperti di DKV itu kan rebranding itu enggak hanya satu karya, misal aplikasi pada produk apa gitu, tapi itu benar-benar satu kesatuan gitu ya, Blo.
3: Poster, nanti packaging. Nanti apron kayak gitu-gitu semua di display di situ.
1: Oke. Biar UMKM naik kelas dari teman Pro 2 nih ya. Iya. Karena kadang-kadang kalau kita ngelihat satu produk atau mungkin jasa gitu ya, itu kan yang kita lihat dulu misalnya logonya atau mungkin apa namanya entah itu gambar dan sebagainya lah gitu ya, tulisan yang sangat misalnya ikonik gitu, itu kayak gitu-gitu juga berarti di yang di apa namanya gagas lah teman-teman ya. Menarik nih teman Pro 2. Kalau kamu mau ikutan ngobrol sama Pak Catur dan Blora bisa langsung aja ke 08 11 251 1025. Nanti kita masih akan ngobrolin seputaran pameran seni rupa sebagai etalase wirausaha muda ya. Jadi sebenarnya ketika mereka mengangkat UMKM nih, bukan cuma kemudian UMKM-nya sebagai objek belaka, tapi juga mereka pun sebagai pelakunya itu terhitung berwirausaha ya Pak ya, karena kan mereka membuat sesuatu gitu. Dan itu ada nilai ekonomisnya sebenarnya kan ya.
2: ada.
1: Nilai jasanya mahal loh, sebuah desain itu kalau misalnya kita bikin satu aja gitu, apa pakai revisi lagi. Revisi sekali aja ya, nggak pakai dua kali tiga kali, mahal. Nanti boleh ikutan gabung ngobrol di 0811-251-1025 sekali lagi, atau mungkin nih teman Pro 2 langsung komen aja di channel YouTube officialnya RRI Yogyakarta @RRI Yogyakarta official ya. Kita ulang lagi pastinya setelah yang satu ini.

0: Di Indonesia hari ini ngobrolin soal UMKM nih, tapi kaitan dengan seni, karena memang hari ini kita kedatangan ada Pak Catur dan juga ada Blora gitu ya. Mereka adalah dari Sekolah Menengah Seni Rupa. Kalau Blora sih baru aja lulus ya, Blora ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi masih anget banget nih gitu, fresh from the oven gitu, karena memang ternyata baru kelar selesai sekolah dan baru saja menyelenggarakan pangeran kemarin, pameran seni rupa begitu ya, di sekolah ya Pak Catur ya.
2: Kebetulan kemarin kita di luar sekolah.
0: Oh, di luar sekolah. Ya. Nah, itu berarti salah satunya di luar sekolah, di mana?
1: Di Sangkring
2: Art Space kemarin.
0: Oh, di Sangkring Art Space. Berapa lama bikinnya?
1: Itu untuk persiapan sendiri kita di 3 hari, kemudian pameran 3 hari dan untuk dismantling 1 hari. Jadi kurang lebih seminggu.
0: Semingguan ya, wow, sibuk banget nih. Iya, makanya ini kan ketika kita ngomongin sama pameran ya Pak Catur dan Blora, sebenarnya kayak bukan cuma sekedar kemudian kita membawa apa namanya karya dan dipajang aja kan, pasti ada banyak hal yang dilakukan kayak misalnya pra pamerannya atau ketika postnya gitu. Nah, ini sebagai seorang siswa dan sekarang sudah lulus mau menjadi mahasiswa gitu kan, jurusannya apa tadi diisi?
1: Tata kelola seni.
0: Nah, berarti ada hubungannya dengan juga mengelola pameran kan ya?
1: Ada.
0: Nah, ini ketika kita belajar mengelola pameran itu kan berarti kita belajar juga bagaimana kemudian menjalankan sebuah apa namanya sistem usaha nggak sih gitu, berwirausaha juga nggak sih gitu, ya kan?
1: Iya, pastinya.
0: Nah, ini apa yang dilakukan sama Blora dan teman-teman ketika kemarin mau bikin sebuah pameran nih?
1: Untuk bikin sebuah pameran tentunya kita yang pertama persiapan dulu dari pembuatan proposal dan lain sebagainya. Kemudian untuk pameran sendiri kemarin kita ada penjualan juga untuk penjualan merchandise. Jadi kita bikin merchandise untuk kaos, kebetulan pre-order kaos gitu. Terus selain persiapan sebelum pamerannya, kita juga ada kegiatan setelah pamerannya, yaitu kita membuat laporan setelah acara berlangsung. Kemudian kita juga ada bikin after movie kayak gitu.
0: Lengkap ya.
1: Terus sama ada aspek yang paling penting sih sebenarnya untuk menjalankan pameran, yaitu masalah pendanaan. Itu kita juga
0: mencari sponsor.
1: Iya, mencari sponsor kayak gitu.
0: Iya. Jadi yang namanya pameran bukan hanya tiba-tiba ada untuk bisa kita nikmati begitu Pak Catur ya. Ada proses panjang nih dari pembuatan karyanya sampai kemudian dia bisa dinikmati oleh umum. Ini bukan untuk umum kan kemarin kan?
2: Untuk umum.
0: Di Sangkring Art Space. Sangkring.

0: Dulu tadi ada 3D client nih mau tanya buat Blora. Misalnya ada UMKM yang jadi target pameran, dibikinkan logo atau repackaging dan lain-lain. Itu apakah hanya sebatas bantuan aja atau memang ada sistem kerjasamanya nih katanya? Soalnya aku tahu banget dia juga punya ini, dia punya usaha. Ya, 3D punya usaha nih, aku tahu banget. Gimana tuh?
1: Untuk sistemnya sendiri itu ada yang kerjasama, ada juga yang memang secara sukarela sih sebenarnya.
0: Oh gitu ya.
1: Untuk yang kerjasama, salah satu contohnya temanku itu dia bikin rebranding Dawet, jadi UMKM Dawet di punya tetangganya, itu sistemnya kerjasama. Jadi setelah pameran itu produk yang dibuat sama temanku ini benar-benar dipakai untuk rebranding si perusahaannya itu.
0: Oh, kayak gitu. Nah, sayang nih Tri masuknya sekarang. Nah, tadi itu ya. Ini udah selesai saya pamerannya. Dia punya usaha laundry Tri ini. Iya, di Gunung Kidul jauh ya. Di Gunung Kidul. Nah, mungkin tertarik juga nih kalau misalnya pameran kayak gitu. Sebenarnya gimana prosesnya? Jadi tergantung di awal ya. Bisa memang perjanjian, bisa kemudian kerjasama begitu ya. Ini jadi salah satunya nih. Makasih ya Tri ya yang udah gabung. Terus juga ada teman kita nih dari yang ini Dewi menanyakan tentang kalau sebuah karya seni itu cara menentukan nilainya berapa gimana sih? Nah, ini menarik nih Pak Catur dan Blora. Menentukan harga sebuah karya seni gitu dari teman-teman yang sudah sebagai seniman nih, bagaimana nih Pak?
2: Kalau harga itu akhirnya relatif gitu Pak.
0: Iya.
2: Menyesuaikan mungkin apakah ada nilai historis di belakangnya atau cerita di dalamnya gitu. Jadi kalau dibilang patokannya nggak ada patokan pasti asli untuk sebuah karya gitu. Tergantung kadang juga subjektif untuk orang yang menilai kan akhirnya seperti itu, subjektif pada kolektornya juga. Jadi tidak bisa misal karya ini harganya segini segini segini, sangat susah,
0: nggak ada beda, patokan ya? Pasti. Itu kadang kita suka kaget lihat harga misalnya lukisan, ah mahal banget sih lukisannya gitu. Emang memang segitu memang nilai yang dia punya gitu ya. Dan yang tadi kolektornya pun juga pada sepakat bahwa memang harus dihargai senilai itu begitu ya. Kalau Blora pernah punya pengalaman ada karya yang pernah dibeli nggak?
1: Kalau dibeli belum, cuman untuk pameran dan matokin harga udah pernah.
0: Udah Jadi pernah.
1: Waktu itu di tempat PKL. Itu kita ada sebuah pameran dan di situ kita diminta untuk mematokkan harga seperti itu. Di situ karena karyaku masih hitungannya pemula dan untuk bahan sendiri masih relatif terjangkau. Jadi di situ aku cuman patok sekitar 1 juta.
0: Oke.
1: Itu sebenarnya juga jadi aspek sih untuk menentukan harga sebuah karya. Itu dari bahan juga itu.
0: Dari bahan juga ya, gitu ya. Apa yang dibikin sama Blora?
1: Kalau aku cuman art print.
0: Oh, oke. Gak cuman dong.
1: dari digital
2: terus
0: di print. Oke. Okay. Padahal bikinnya aja mungkin lama ya, gitu. Ada nggak satu karya Blora yang bikinnya tuh susah banget, kayak lama banget gitu?
1: Kalau yang paling lama sih, karena aku jurusan DKV ya, jadi untuk output karyanya nggak cuma 2 dimensi. Jadi ada kemarin bikin short film. Itu yang paling lama, paling mahal, paling
0: capek.
1: Pusing, capek pokoknya. Itu sih.
0: Iya, short film, short movie itu biasanya 15 menitan ya?
1: Kurang lebih 15 menit.
0: Berapa hari syutingnya?
1: Kalau dulu tuh kurang lebih seminggu.
0: Semingguan.
1: Dulu juga sempat ikut lomba juga bikin short film. Itu durasi 7 menit. Kita untuk brainstorming dan bikin script itu kurang lebih hampir 2-3 minggu. Untuk syuting sendiri cuma 3 hari.
0: Oke.
1: Dan editing 3 hari. Jadi yang paling capek emang di brainstorming dan script writing itu sih.
0: Oke. Dan itu kan teamwork juga ya.
1: Iya, teamwork.
0: Oke, baiklah. Apa filmnya judulnya?
1: Dulu judulnya Terbelenggu.
0: Oke.
1: Itu ada di YouTube-nya SMSR juga.
0: Oke, nanti bisa dicek di YouTube-nya SMSR ya Pak?
2: Bisa dicek. Jatuh
0: ya. Oke, berarti lomba-lomba atau mungkin apa prestasi yang pernah diraih sama Blora selama masih bersekolah? Ada nggak?

0: Inget banget.
1: Yang paling aku ingat sih itu sih yang lomba short film itu dulu diselenggarakan sama festival film layar Muhammadiyah itu aku dapat best cinematography. Kemudian dulu sebenarnya kalau untuk prestasi lomba sih nggak terlalu banyak ya, lebih ke organisasi karena aku dulu waktu sekolah itu jadi ketua OSIS waktu itu.
0: Ini ketua OSIS-nya, Pak. Waduh. Baiklah, ketua OSIS yang super sibuk karena tadi sempat bikin banyak kegiatan juga gitu ya. Oke, jadi teman Bro 2 ternyata ketika kita bicara mengenai seni rupa gitu, jadi bukan cuma sekedar tadi endingnya adalah untuk dipamerkan doang, tapi memang juga dia punya nilai ekonomis begitu ya, Pak Catur ya, gitu. Oke. Nah, kalau dari pihak sekolah itu didorong tidak untuk teman-teman untuk bisa kemudian berwirausaha gitu?
2: Ya, sangat didorong, Mbak. Dari pihak sekolah kita sangat apresiasi untuk anak-anak gitu kan, nanti setelah lulus akan mengembangkan potensi mereka ke apa yang yang jelas sesuai dengan jurusan mereka gitu. Dan juga didukung dengan memang ada pembelajaran yang kaitannya dengan kewirausahaan itu gitu. Tinggal nanti anak-anak senangnya di apa, nyamannya di apa, itu yang akan mereka kembangkan
0: gitu. Oh baik, kalau zaman dulu kan orang tua mungkin masih ada yang nanya nih gitu, misalnya anaknya mau kuliah jurusan seni, besok mau jadi apa leh gitu ya. Suka ada yang gitu kan, gitu kan, mau jadi apa gitu.
2: Masih sampai sekarang.
0: Oh sampai sekarang masih ya Pak. Saya pikir udah enggak. Sampai sekarang kan, dulu aku punya teman yang pas selesai SMA tuh dia kuliahnya maunya jurusan seni gitu. Nah, orang tuanya bingung, nanti kalau udah kuliah kamu lulus mau jadi apa gitu, padahal ada banyak potensi dan kesempatan ya.
2: Iya, sangat.
0: Begitu ya. Oke, baiklah. Kalau Blora kemarin magang itu prosesnya gimana? Ketika bisa keterima magang itu,
1: untuk proses magang sendiri sebenarnya
0: wajib nggak kalau di sekolah?
1: Wajib itu ya? Wajib. Dan sekolah memang ada beberapa channel PKL yang sudah disarankan, tapi siswa-siswi itu boleh untuk nyari sendiri kayak gitu. Kebetulan kemarin aku PKL di Studio Eko Nugroho.
0: Oke. Jadi berkaitan dengan jurusan memang ya Pak ya?
2: Iya,
0: oke. Dan memang ada kan misalnya ketika kita sudah bersekolah di, ini kan kejuruan ya berarti kan ya, kayak ada kerjasama dengan pihak institusi atau instansi untuk kemudian menyalurkan bakat-bakat yang ada begitu Pak?
2: Ada, kita selalu kerjasama dengan Dudi juga, salah satunya. Kita kan tetap tidak bisa untuk ini ya, mungkin memberi pengalaman ke anak-anak itu akan lebih relate, lebih relevan jika mereka itu belajar langsung ke dunia usaha, dunia industrinya. Kemarin melalui PKL itu salah satunya. Jadi misal dilukis ya langsung ke senimannya, atau kalau kita ambil contoh di kafe ya langsung ke tempat-tempat yang memang relate dengan di kafe.
0: Di kafe gitu. Ya ada juga yang misalnya sudah selesai magang PKL, besokannya kerja di tempat yang sama pun juga ada Pak.
2: Banyak yang seperti itu akhirnya.
0: Iya, karena udah punya komunitasnya, udah tahu gitu bahwa oh ya ternyata hasil atau mungkin kinerja performa pekerjaan juga bagus, kemudian direkrut begitu ya. Oke, nah ini kalau Blora nanti tertarik untuk lebih kemana nanti di kuliah nanti itu?
1: Kalau aku sendiri lebih tertarik itu tadi sih, manajemen seni. Jadi lebih ke manajerial di dalam pembuatan pameran tersebut kayak gitu. Jadi lebih ke nanti ngurusin senimannya siapa aja, terus nanti penulisan dalam pameran itu tuh seperti apa, dan kuratorial dari seniman pameran tersebut tuh seperti apa kayak gitu sih.
0: Iya. Menjadi seorang kurator salah satunya. Ini juga menarik teman Prodo, karena Jogja tuh kan kota seni ya katanya Pak Catur ya.
2: Betul sekali.
0: Ini lagi rame juga, ada Arjok, ada wah pokoknya nggak pernah sepi lah kalau Jogja mah.
2: Ya ini masih suasana lebaran seni.
0: Lebaran seni ya, betul.
2: Jadi dari Juni sampai September itu kalau kita berkunjung ke galeri-galeri sangat banyak gitu. Susah dihitung itu. Enggak kehitung malah.
0: Iya.
2: Pameran di mana-mana.
0: Betul. Ini teman-teman yang bersekolah di SMSR juga apakah sudah ada Pak yang kemudian sekarang sudah misalnya berpameran sendiri gitu, punya pameran tunggal dan sebagainya?
2: Untuk yang alumni.
0: Alumni.
2: Untuk alumni sudah banyak ya, untuk yang setelah lulus terus mereka apakah menjadi perupa, apakah menjadi pengusaha, ya mereka banyak yang melakukan pameran tunggal sendiri atau mm-hmm. dengan kelompoknya itu sangat banyak.
0: Ya. Iya, jadi ketika misalnya teman pro 2 mungkin kapan-kapan main ke beberapa galeri seni di Yogyakarta, bisa jadi itu beberapa di antaranya itu lulusan dari semester ya, Pak. Ini sebagian besar melanjutkan ke ISI atau gimana, Pak, tahun ini?
2: Jadi kalau dari lulusan, ya, sebagian besar memang untuk kuliah itu di ISI Yogyakarta, mm-hmm. lalu UNY, dan juga kemarin ada yang diterima di ITB.
0: Oh, ya. Masih linear juga seni juga, Pak?
2: Masih seni rupa juga.
0: Oh, baiklah. Wah, konsisten ya, Pak. Iya. Nah, kalau Blora nih, nanti kira-kira ketika misalnya sudah, katakanlah ini kan sudah lulus SMA, kemudian kuliah begitu ya. Nah, ini punya cita-cita nggak yang berhubungan dengan seni rupa nih yang pengen kamu lakukan?
1: Ada hubungannya sih. Sebenarnya mm-hmm. Pengen banget punya sebuah
0: galeri seni
1: bisa dibilang seperti itu, atau kolektif yang sebuah kolektif yang bisa menyelenggarakan pameran seni dimanapun itu.
0: Okay.
1: Ya mirip-mirip Arjok lah.
0: Mirip-mirip Arjok
2: ya.
0: Aminkan. Jadi terinspirasi dari Arjok ya gitu ini. Jadi beneran ini jadi salah satu momen yang enggak cuma nasional enggak sih, Pak? Jadi dari luar dari luar negeri pun juga katanya banyak juga yang main-main ke sini untuk Arjok gitu kan ya.
2: Sangat ditunggu. Event terbesar lah itu.
0: Iya.
2: Se-Indonesia atau region Asia Tenggara
0: Iya. Dan juga yang ditunggu-tunggu juga biasanya FKY gitu kan ya. Ini jadi salah satu yang pastinya langganan tiap tahun ditungguin sama para pecinta atau penikmat seni ya. Baiklah kalau gitu, Pak Catur dan juga Blora, ada yang disampaikan lagi terkait dengan seni rupa dan juga kaitannya dengan bagaimana siswa bisa memupuk jiwa wira usahanya nih?
2: Untuk dari saya mungkin untuk teman-teman yang mungkin berkarya itu jangan hanya berhenti karya itu selesai, tetapi berani untuk ditampilkan dengan dipamerkan gitu.
0: Mm-hmm.
2: Mungkin mulai dari yang ringan-ringan dulu, apakah itu di sosial media masing-masing gitu,
0: mm-hmm.
2: lewat Instagram contohnya itu. Juga bisa membuat orang jadi tahu tentang karya-karya kita gitu.
0: Mm-hmm.
2: Atau kalau mau lebih sedikit lebih ke atas lagi, bisa ditampilkan di pameran secara langsung gitu.
0: Mm-hmm.
2: Sehingga kita bisa saling apresiasi lah untuk karya kita gitu.
0: Mm-hmm. Baik, Blora?
1: Nyambung dari Pak Catur sih sebenarnya. Mm-hmm. Buat teman-teman yang masih ragu buat nge-show up di sosial media ataupun di real life sih sebenarnya, kayak jangan takut sih sebenarnya, soalnya kalau di dunia seni sendiri, kalau misalnya kita nggak berani untuk keluar dari zona nyaman atau nge-approach orang lain itu, mm-hmm. kita bakal stuck di situ-situ terus gitu. Mm-hmm. Jadi coba mingling ke nggak cuma di generasi linear aja sih sebenarnya, bisa mm-hmm. yang lebih tua atau lebih muda, karena itu bisa membuka wawasan pandangan kita terhadap seni jadi lebih luas juga gitu.
0: Baik, begitu teman pro 2 ya. Jadi buat yang kayaknya udah sangat teguh pendirian, kayaknya mau lanjut ke jurusan seni rupa aja deh gitu. Nah, ini tadi Pak Catur sama Blora sudah paling tidak membuka sedikit insight bagi teman pro 2 ya. Dan jangan takut besok mau jadi apa kalau sudah lulus, karena dari sekolah mengarahkan, bahkan juga kita emang harus aktif untuk bisa lebih memperlihatkan karya kita seperti apa di banyak platform termasuk media sosial saat ini gitu ya, Pak ya. Iya, dulu ada cerita tuh kan katanya sampul atau cover album terbarunya Maroon 5 dulu tuh kan dari media sosial kan gitu. Yeah. Orang notice bahwa orang luar negeri kemudian bagus nih gitu. Dibeli deh. Kan cuan ya teman pro 2 ya. Baiklah nih, Pak, kalau misalnya kita mau main-main ke SMSR itu alamatnya di mana, Pak?
2: Bisa langsung berkunjung ke sekarang SMKN 3 Kasihan ya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau dulu orang lebih mengenalnya SMSR Yogyakarta.
0: Yeah.
2: Itu ada di Jalan PG Matukismo, Mestiarjo, mm-hmm. Kasihan.
0: Okay.
2: Jadi perempatan Bugisan itu ke selatan dikit masuk, nanti ada kampus Mardawa Mandala.
0: Mm-hmm.
2: Itu untuk yang kompleks sekolah seni.
0: Mm-hmm.
2: Kita ada di yang paling timur.
0: Oh iya. Saya sempat nyasar tuh kan, kayaknya ada hallnya ada beberapa tuh ya, Pak, kalau nggak salah ya.
2: Yeah,
0: ya kan,
2: ada
0: itu
2: tiga sekolah itu.
0: Iya, ada acara tuh saya bukan yang ini, Mbak, yang sebelah sana. Oke. Okay. Baiklah kalau gitu, sukses ya buat Blora ya. Kalau mau kenalan IG-nya
1: bisa langsung ke IG-ku aja, Blora Frida.
0: Blora Frida @BloraFrida ya. Kalau SMSR-nya SMK
2: SMSR Jogja.
0: SMSR Jogja ya.
2: Nanti di Instagram ada.
0: Ada ya, SMSR Jogja teman Pro 2. Baik, terima kasih banyak Pak Catur.
2: Terima kasih.
0: Sudah bermain-main ke Pro 2 Jogja, Mbak Blora juga. Terima sudah mau kuliah Maris. Nih, gitu sukses ya kuliahnya.
1: Amin, terima kasih.
0: Ditunggu nih besok pameran-pameran sendi yang bakal meramaikan event sendi di Yogyakarta ya. Dan teman Pro 2 yang tadi juga gabung di WhatsApp-nya Pro 2 Jogja, jangan lupa untuk menyimak terus Kita Indonesia setiap hari di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya, yang udah tadi nyimak di YouTube juga. Thank you banget. Adis masih bakal menemani kamu sampai nanti di jam 3 sore teman Pro 2, cuma di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng Panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

Sobat Pro 2, masih bareng sama di Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Kalau jam segini, kali kamu juga termasuk yang kayaknya nih gitu ya, ngerasa udah mulai lemes ataupun juga ngerasa lapar. Ya iyalah, normalnya sih memang jam 12 siang ke atas jam makan siang ya. Tapi mungkin ada yang makan atau sarapan paginya tuh agak siangan, jam segini belum terlalu lapar banget. Tapi kalau yang memang udah mah sarapan paginya telat atau mungkin skip gitu kan ya, wajar kalau terus rasa laparnya tuh kayak wah makin-makin deh. Aku temenin ya waktu makan siang kalian nih teman Pro 2. Abis ini kalau di jam 1 siang aku mau update dulu info olahraga yang bisa kamu dengerin di Sports Highlight-nya Pro 2 Jogja, oke?

0: tune on Produwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Pengen beli baju atau barang fashion baru, tapi yang lama aja banyak yang numpuk gak kepake. Di upcycle aja. Apa sih upcycle? Manfaatin dan ngerubah bahan lama yang udah gak kepake jadi sesuatu yang lain. Kayak ngerombak kain atau pakaian bekas jadi fashion item baru yang unik, one of a kind, dan punya nilai komersil. Misalnya nih, nyulap celana jeans lama atau kaos yang udah mulai kekecilan jadi tas bunda keren, atau kemeja lengan panjang lama jadi rompi vintage. Upcycle bikin kita tetap gaya tanpa boncos, dan pastinya gak numpuk sampah fashion.

Piala Dunia, teman Pro 2 yang rame banget kayaknya ya. Ada beberapa kejutan juga, walaupun sebagian mungkin ada beberapa yang udah bisa prediksi, teman Pro 2 ya. Coba kita cek dulu aja, yang ini datang dari salah satunya adalah Kanada yang memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 ya, mengalahkan Afrika Selatan 1-0, teman Pro 2. Ini adalah hasil gol tunggalnya Steven Eustaquio yang kemudian terjadi di masa tambahan waktu ya, gitu. Memastikan kemenangan dramatis yang baru aja berlangsung pertandingannya, teman Pro 2. Berarti Kanada sebagai tuan rumah mengamankan satu tempat begitu ya di 16 besar. Berarti Afrika Selatan sayangnya harus berakhir, walaupun sebenarnya cukup disiplin tampil sepanjang pertandingan, tapi ternyata perjuangannya berhenti juga, teman Pro 2 ya. Well, kita lihat nanti apakah sebagai tuan rumah Kanada bisa kemudian mempertahankan performanya atau meningkatkan kerjasama solid antar personil pastinya ya di 16 besar, karena memang gak main-main nih gitu, lawannya kelas berat. Well, kamu jagoin siapa di Piala Dunia tahun ini, teman Pro 2? Atau menurut kamu tahun ini kayaknya rada sulit nih tim favorit kamu atau tim negara yang memang kamu dukung menjadi juara gitu kan ya. Tapi hey, kita gak tahu ya, kita lihat aja perkembangannya, karena tadi itu selalu ada momen-momen yang mengagetkan, mengejutkan di setiap pertandingan besar pastinya ya.

0: No we let that we turn to the spot close.
1: Stay tuned on Prodware Vamp.
2: Teman terbaik kamu.
3: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
4: Kata siapa?
3: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
4: Masa iya?
5: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
3: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

impian apa teman Pro 2? Kalau ternyata masih berupa mimpi, belum jadi kenyataan, belum waktunya aja kali, atau usahanya kurang maksimal, ya nggak tahu juga ya. Coba dicek lagi kira-kira bagian yang mana tuh yang kurang. Aku masih punya dua info lagi dari dunia olahraga teman Pro 2, biar nggak kurang ya, karena tadi udah aku update dari Piala Dunia 2026. Nah kalau sekarang datang dari ajang balapan teman Pro 2 MotoGP Belanda 2026, lintasan balap ya, Rolf Fernandez yang akhirnya menjuarai balapan sprint MotoGP. MotoGP Belanda 2026 teman Pro 2 tampil impresif dari posisi keempat di grid ya, memimpin finish barengan sama rekan timnya Oi Ogura. Wow, jadi podium kemarin di sprint MotoGP Belanda ini menjadi miliknya Rolf Fernandez teman Pro 2, naik satu tempat ya, bertahan di urutan ketiga, sementara Marco Bezzecchi harus kehilangan posisi walaupun di awal sempat melaju dengan cepat begitu kan ya, dan akhirnya tadi memenangkan balapan sprint untuk MotoGP Belanda 2026 teman Pro 2 ya. Ini menjadi satu momen yang pastinya menyenangkan untuk tim dari Raul Fernandez gitu, Superfile Trackhouse teman Pro 2. walaupun ya pada akhirnya yang jelas ini belum selesai rangkaiannya teman Pro 2, saling menyalip ya untuk mendapatkan podium pertama, pastinya mendapat tempat kehormatan di posisi paling atas untuk tahun ini.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, pergi sekarang aja yuk.
3: Oga ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
2: Ah, gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja. Kan beres.
3: Ih, ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu gak sih?
4: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

kasih pendengar sama Adis yang menemani kamu semua di Santai Siang Pro 2 Jogja. Kalau tadi dari lintasan balap dan juga dari Piala Dunia 2026, sekarang kita pindah ke yang ini sih adalah gelaran ajang IBL GoPay 2026 yang akhirnya dimenangkan oleh Bogor Hornbill Semen Pro 2. deg-degan juga soalnya ini ya, menang kalah gitu kan. Karena sekarang series best of 5 sih, 5 game digelar untuk menentukan siapa pemenangnya gitu kan ya. Biasanya kalau udah seri itu udah mulai, wih, tinggal satu game lagi nih gitu kan ya. Deg-degan. Nah, Hornbill memastikan gelar juara kemarin malam melawan Pelita Jaya Basketball Temen Pro 2 dengan skor 94-90 ya di pertandingan kelima seri best of 5. Dan ini dimenangkan di kandang lawan di tempatnya Pelita Jaya, PJ Arena Jakarta Temen Pro 2, walaupun di bawah tekanan supporter lawan ya pastinya, tapi pendukung Hornbills juga ternyata cukup memberikan suntikan semangat berbondong-bondong untuk nonton ini. Menjadi semakin bersejarah karena selain pertama kalinya mereka kemudian melaju ke final IBL, ini pun juga kemudian menjadi kemenangan pertama mereka pastinya ya. Musim lalu malah gak masuk playoff kan. Sekarang ini untuk pertama kalinya sekali lagi mereka berhasil menundukkan atau menaklukkan Liga IBL 2026 Teman Pro 2. Kalah di game pertama, bangkit di game kedua, sama tuh seri 1-1 berarti kan ya. Kemudian kalah lagi di game ketiga, tapi di game keempat mereka berhasil membalikkan keadaan, memenangkan game keempat dengan posisi seri 2-2. Di game kelima justru mereka memenangkan series best of 5 ini dengan tadi itu meraih kemenangan di kandang lawan dengan 64-61 Teman Pro 2. Performa yang solid dari Hornbill akhirnya bisa membawa kemenangan ya, menorehkan sejarah klub menjuarai liga untuk pertama kalinya semenjak mereka bergabung di IBL tahun 2022 Teman Pro 2. Ini berarti gelar pertamanya mereka ya. Wow, dari tahun ke tahun semakin ketat karena memang 5 musim terakhir juaranya selalu berbeda-beda. Gak ada yang mendominasi Teman Pro 2. Kita tunggu kejutan di tahun berikutnya ya, siapa kira-kira bisa memenangkan IBL 2027 nih.

0: Ya teman terbaik kamu, teman pro 2 barengan Adis yang lagi kayaknya sih setengah-setengah ya, setengah masih sadar kalau ini tuh memang kamu masih banyak banget yang jadi tanggung jawab kamu dan harus selesai sekarang, antara setengah sadarnya pengen banget istirahat gitu kan, karena kebetulan ngantuk atau mungkin tadi habis kekenyangan. Karena hari ini kita bakal ngobrol di Musicpreneur, bukan cuma aku sendirian tapi barengan sama teman kita ada Alika Syafira ya. Nanti aku invite kamu buat join, langsung aja gabung di 0811-251-1025 nih yang pengen ikutan ngobrol sama Alika Syafira. Kenalan dulu teman pro 2, kalau kamu mungkin denger lagunya yang baru aja aku puterin itu judulnya Belum Waktunya Jatuh Cinta. Ayo, siapa yang belum waktunya jatuh cinta tapi kayaknya udah kadung, kalau kata orang Jogja sih kebacut duluan gitu ya. Jatuh cinta duluan nih gitu, walaupun belum waktunya gimana dong ya. Nah ini nanti kita bakal cerita-cerita sama Alika Syafira karena juga ternyata dia mau rilis EP nih. Apakah sudah rilis atau belum? Nanti kita coba sapa ya. Buat teman Pro 2 sekali lagi yang pengen ikutan gabung, boleh banget teman Pro 2 untuk ikutan ngobrol di 0811-251-1025. Halo, selamat siang Alika.
1: Siang, hai Kak Adis. Hai teman Pro 2 Yogyakarta.
0: Iya nih, teman Pro 2 nungguin dari tadi, katanya ada yang mau aku ajakin ngobrol, ternyata sama Alika ya. Nama yes. Alika tuh kan banyak banget nih Alika. Memang nama yang cantik untuk dijadikan nama apa namanya, cewek kan gitu ya. Jadi berbagai Alika sudah main ke Pro 2. Sekarang ada Alika Syafira.
1: Yes, kali ini Alika Syafira ya teman-teman.
0: Bener gitu. Kenalan dulu sama Alika Syafira nih. Sekarang posisi di mana, di Jakarta ya?
1: Aku di Jakarta.
0: Oke, berarti ini adalah ceritanya album pertama kamu atau gimana?
1: Iya, ini EP pertamaku, mini album pertamaku.
0: Oke. Tadi salah satu lagunya Belum Waktunya, Jatuh Cinta. Aduh, asik banget. Tapi sebelum kita ke album deh, ini Alika memang udah lama nyanyi atau juga punya kegiatan lain selain nyanyi?
1: Aku tuh tadinya nggak nyanyi. Jadi aku tuh kerja kantoran, terus sampai di tahun 2024 aku ketemu label gitu. Akhirnya aku mutusin untuk serius dan fokus di musik, di nyanyi. Tadinya cuman iseng-iseng aja sebenarnya Kak, cuman sekedar hobi-hobi aja gitu. Jadi cover-cover di sosmed gitu kan. Terus kalau ada acara di sekolah ya udah apa namanya, buat seru-seruan nyanyi deh gitu. Sebenarnya cuman sekedar buat senang-senang aja tadinya.
0: Diseriusin akhirnya sekarang ya.
1: Iya, akhirnya sekarang diseriusin.
0: Tapi sekarang emang apa-apa tuh dari sosmed bisa akhirnya yang tadinya mungkin orang enggak notice, ini kayaknya lucu juga nih, suaranya bagus juga nih. Ada beberapa teman yang punya cerita yang sama, jadi taunya atau label tuh nemunya di sosmed gitu, ini boleh nih gitu.
1: Bener. Yeah. Sekarang udah lebih cepat dan gampang ya bisa nemuin yang kayak gitu-gitu.
0: Kalau dulu kan kayak harus demo dulu nih gitu kan ya.
1: Iya, bener.
0: Kalau sekarang kan enggak, begitu kita upload video, mau itu cover atau apapun, original song misalnya, orang udah weh iya bagus, okelah kalau kita sign kontrak aja.
1: Gercep ya.
0: Iya, benar-benar. Tapi udah lama, maksudnya kayak suka nyanyi memang dari dulu tuh, walaupun gak serius tapi memang dari kecil atau gimana gitu bakat ini gak sih, atau ada orang tua gitu, keluarga yang juga punya hobi yang sama?
1: Nah kebetulan nenekku tuh nyanyi. Jadi emang karena nenekku tuh penyanyi, terus akhirnya kita cucu-cucunya kalau misalkan ngumpul gitu ya, kumpul keluarga, kita tuh suka disuruh karaokean gitu. Jadi kita suka karaokean bareng. Terus kebetulan aku sama adik aku tuh emang kita paling berdua tuh yang paling sering nyanyi lah gitu. Terus ya udah dari situ sebenarnya berjalan aja terus gitu dari kecil. Terus nenekku tuh suka rekomendasi lagu apa-apa gitu, dengerin lagu bareng kayak gitu-gitu. Jadinya emang senangnya dari kecil sih gitu. Karena dari nenekku itu. Terus akhirnya keluarga beberapa juga ada yang ke industri musik juga. Jadi ya udah semakin sering tuh kita nyanyi bareng.
0: Terpaparnya tuh memang dari lingkungan terdekat ya. Jadi marilah kita teruskan hobi ini.
1: Teruskan gitu.
0: Tapi pernah ikut kompetisi enggak Alika, atau mungkin kayak ada yang push kamu untuk Adik kan ikut kompetisi aja sih, kenapa gak ikutan? Kan sekarang banyak banget tuh ajang-ajang kompetisi nyanyi ya.
1: Iya, aku sih kalau ikut kompetisi memang belum pernah sama sekali. Karena memang mentalnya waktu itu gak sebesar itu ya. untuk berani ikutan kompetisi. Walaupun kadang-kadang kayak teman atau dari sosial media gitu suka ada yang DM. Kayak kenapa gak ikut aja kompetisi gitu-gitu kan. Tapi aku tuh dulu gak ngerasa, duh aku punya mental sebesar itu untuk ikut ajang gitu ya. Apalagi bahkan dulu juga gak kepikiran kalau akan sampai seserius ini untuk di bermusik gitu. Tapi alhamdulillahnya karena ada banyak support dari lingkungan, dari keluarga, dari teman-teman gitu. Apalagi sekarang udah ada label, jadinya ya udah semakin kayaknya ada kesempatannya gitu kan. Jadi ya udah dijalanin deh tuh.
0: Iya.
1: Bermusiknya.
0: Emang suaranya enak teman Pro 2 ya. Dengar ngomong kayak dengar diceritain gitu. Tapi teman-teman kantor ini nih tahu kalau misalnya apa Alika emang suka nyanyi atau sering di kayak di ayo dong nyanyi dong kalau ada acara kantor pasti diajakin atau disuruh nyanyi gitu.
1: Iya, mungkin karena aku kan juga di sosmed tuh suka iseng-iseng kan, suka cover-cover gitu. Akhirnya teman-teman kantor tuh pada tahu gitu, pada suka kalau misalkan kita lagi ngumpul-ngumpul gitu, udah nyanyi aja lah seru-seruan gitu. Ya udah akhirnya nyanyi gitu, satu lagu, dua lagu, bisa udah. Cuma sebenarnya ya udah kita yang penting seru-seruan aja sih.
0: Iya, berarti sekarang kantoran masih jalan terus, tapi juga ini dunia, apa namanya, musik juga dijalanin gitu ya?
1: Nah, kalau kantorannya akhirnya sudah di stop.
0: Oh, wow.
1: Iya, akhirnya di stop, iya. Karena waktu itu, lagi produksian EP juga, terus banyak promo, banyak waktu-waktu yang ternyata bentrok. Karena udah ada kontrak juga sama label, terus harus memilih lah intinya, harus memilih kira-kira mau di mana nih gitu kan. Ya udah akhirnya karena udah emang udah seneng juga, ya udah kita pilih akhirnya tetap fokus di musik gitu
0: aja ya, jadi nggak setengah-setengah gitu kan.
1: Benar.
0: Fokus nih teman Pro 2. Yuk yang pengen ngobrol sama Alika Syafira teman Pro 2 bisa langsung aja ke 0811-251-1025 gitu ya, karena memang ini EP-nya sudah rilis belum sih?
1: Sudah rilis.
0: Sudah rilis ya. Judulnya apa tadi tuh yang panjang banget?
1: Tentang diriku.
0: Tentang diriku. Oh, judul lagunya deh yang panjang, belum waktunya
1: panjang,
0: cinta teman Pro 2. Tentang diriku. Ada berapa lagu isinya?
1: Ada 7 tracks.
0: Oke, baiklah. Nanti mungkin penasaran pengen kira-kira pengen tahu gitu kan ya model lagunya kayak gimana aja. Nanti bisa coba tanya-tanya sama Alika karena kita baru dikirimin satu nih. Soalnya emang baru rilis satu-satu ya gitu ya atau memang
1: enggak sih? Jadi semuanya udah ada di seluruh digital music platform.
0: Oh, oke. Karena biasanya suka ada tuh yang satu-satu dulu nih, misalnya bulan ini satu dulu yang dirilis, nanti nunggu 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi baru rilis single yang kedua gitu. Enggak ya? Semua udah
1: semuanya udah rilis.
0: Oke. Gitu. Aku sih penasaran karena lagunya tuh ringan tapi ceria teman Pro 2. Kayaknya cocok buat di semua suasana gitu. Apalagi kalau lagi siang-siang kayak gini dengerin ya.
1: Bener-bener biar nyari mood booster bisa dengerin lagu ini.
0: Bener. Yuk coba kita puterin lagi nanti buat kamu yang mungkin tadi baru aja join teman Pro 2 di Musicpreneur. Kali kayak ini ngobrol sama siapa nih? Sama Alika Syafira ya. Jadi aku puterin lagi lagunya. Nanti kita bakal balik lagi, kita ngobrol ya Alika ya.
1: Iya.
0: Sambil nanti aku bakal bacain beberapa WhatsApp yang masuk. Udah banyak nih yang gabung di WhatsApp Pro 2 Jogja. Yay.
1: Hai teman Pro 2.
0: Iya nih ada, sebentar aku sapa dulu. Ada Bayu di Godean nih. Terus ada satu lagi ini dari

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Teman-teman radio ya, balik lagi di Music Planner. Hari ini kita ketemuan sama Alika Shafira yang baru aja merilis mini album atau EP teman berdua yang judulnya Alika Shafira Tentang Diriku. Ya, isinya 7 lagu. Nah, nanti kalau kamu penasaran dengan produksi lagu ini atau mungkin album ini tuh gimana, kita bisa cerita-cerita nih sama Alika. Jadi buat yang mau komen atau mungkin tanya-tanya, boleh banget di 0811-251-1025 ya Alika ya. Nah, ini mungkin tadi aku sempet bilang mau bacain dulu WhatsApp yang masuk nih dari tiga teman kita ya Alika ya.
1: Boleh dong.
0: Boleh, yang ini dari Bayu di Godean. Katanya mau kasih pertanyaan dong buat Kak Alika Shafira. Suaranya candu banget katanya.
1: Wah terima kasih.
0: Ada dua pertanyaan dari Bayu di Godean. Gimana sih cara kamu jaga passion dan tetap produktif di industri musik yang dinamis katanya? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau dapat kesempatan nih untuk collab sama musisi impian kamu, sama siapa kira-kira? Terus genre lagu yang mau kamu bawain tuh lagu apa? Genre apa katanya?
1: Oke. Tadi buat jawab yang pertama ya, buat tetap produktif. Kalau aku mungkin karena memang udah suka, jadi aku terus, dan ini tuh industri yang buat aku pribadi aku masih baru. Jadi banyak hal-hal yang aku tuh masih kepo gitu, masih pengen tahu. Jadi aku banyak nanya-nanya lah sama beberapa senior-senior juga gitu ya, yang kemarin aku juga sempat ajak kolaborasi gitu. Terus lingkungan-lingkungan sekitar yang baru aku kenal juga gitu ya. Jadi banyak tanya, banyak cari tahu, terus belajar. Kalau aku sekarang mungkin lagi belajar banking lagu. Jadi aku kalau misalkan ada tiba-tiba ada ide atau apa, aku biasanya cepet-cepet taruh di notes gitu ya, gitu buat tetap biar tetap ingat terus sama apa yang mau aku tulis gitu. Karena mungkin aku belum yang pro banget juga gitu ya, masih banyak belajar. Jadi aku tuh kalau kayak gitu-gitu masih harus yang tunggu dulu ya, gue apa namanya, coba lagi ada tiba-tiba kepikiran ini, jadi kayak harus di skip, di stop dulu, di pause dulu kegiatan yang lain, terus aku nulis dulu atau apa gitu. Terus kalau misalkan lagi sekarang lagi kosong, lagi gak ada jadwal, biasanya aku tetap fokus atau tetap produktif itu di coba banking lagu itu. Terus kedua tadi pertanyaan apa yang kedua, Kak?
0: Kalau boleh collab, dikasih kesempatan buat collab nih sama musisi apa? Terus genre lagunya tuh mau genre apa katanya?
1: Kalau collab, aku tuh mungkin akhir-akhir ini lagi seneng banget dengerin Kanadif Bahasa Lama ya. Aku lagi sering banget dengerin dia, jadi aku juga berharap bisa satu saat bisa collab sama dia. Dan genre yang masih aku tekunin sampai sekarang sih masih pop ballad sih. Gitu.
0: Oke, dari Nadif Bahasa Lama ya. Ini memang lagu yang juga banyak banget di request sama teman-teman Pro 2 nih, lagu Nadif nih.
1: Keren.
0: Sampai punya bingung muter yang mana karena semua lagunya kan enak ya.
1: Benar.
0: Oke, ini kita coba cek dari teman kita Dewi di Bantul. Kalau Dewi nanya, ini punya kebiasaan yang selalu dilakukan gak ketika kalau mau manggung katanya? Ritual yang dilakukan kalau pas mau manggung apa sih yang gak boleh di skip? Dan itu tuh jadi salah satu hal yang bisa bikin Kak Alika lebih tenang kalau mau on stage katanya. Gimana nih? Ada gak ritual atau mungkin kebiasaan khusus gitu?
1: Ritual ya, kalau aku pribadi sebenarnya yang penting satu adalah pemanasan. Terus keduanya lagi, kalau aku tuh kadang-kadang masih suka makan kencur. Iya,
0: ngunyah kencurnya ya.
1: Ngunyah kencur, itu dia. Terus mungkin kalau mau manggung terus aku nervous banget, biasanya aku banyak diem sih. Banyak kayak agak susah diajak ngobrol gitu, justru malah kadang-kadang gitu. Jadi kayak udah gak fokusnya udah ngebayangin apa yang terjadi di panggung. Biasanya suka gitu, tapi ya mungkin kalau orang kan beda-beda ya. Kalau aku kadang-kadang suka ya udah nggak apa-apa, dinikmatin aja tuh rasa nervousnya, rasa gugupnya, deg-degan, gimana nanti di panggung, overthinkingnya gitu. Tapi berusaha untuk tetap kasih afirmasi positif ke kepala dan hati untuk kayak bisa, pasti bagus, pasti ini kayak gitu-gitu, pasti lancar kayak gitu-gitu.
0: Iya. Pernah lupa lirik nggak?
1: deh kayaknya. Pernah sih, pernah.
0: Terlalu menarik. Kalau kayak gitu
1: Pernah,
0: gimana?
1: pernah.
0: Tapi bisa bisa ingat lagi ya abis itu?
1: Bisa sih, untungnya waktu itu juga paling kayak ketuker-tuker aja, misalkan kayak untukmu, jadi untukku, kayak gitu-gitu biasanya. Tapi nggak terlalu yang parah, sejauh ini sih parah banget,
0: Enggak ya.
1: alhamdulillah nggak pernah ya. Jangan sampai.
0: Iya bener-bener. Karena memang berarti ya performer itu memang punya daya ingat yang kuat juga. Walaupun di karena dibantu juga, tapi memang kayak bayangkan kalau misalnya manggung konser 2-3 jam, bawain banyak lagu ya kan,
1: Benar,
0: dan bisa
1: benar.
0: apal semua lagunya itu wow gitu.
1: Iya, betul. Benar banget gitu ya. Kadang-kadang memang sih suka walaupun kadang kita udah sering banget bawain lagu itu, apalagi lagu-lagu kita sendiri gitu ya. Tapi ya ada juga momen-momen, kok ngeblank ya gitu kan. Kok lupa ya tiba-tiba ya, padahal tiap hari gue bawain lagunya, gue dengerin juga gitu. Tapi tetap aja gitu, apalagi adrenalin mungkin ya di atas panggung gitu ya,
0: Iya.
1: nervous dan segala macam, jadi bikin suka ngeblank.
0: Baiklah, baiklah. Oke, sekarang kita coba ke sebentar, aku baca dari sini aja WhatsApp-nya daripada bolak-balik di layar ya. Ini dari teman kita. Kalau tadi Dewi, yang ini Dian di Demangan. Ceritain dong Kak, soal penggarapan albumnya itu kayak apa, atau behind the songnya itu gimana? Wah, baru aku mau tanyain, tanya sama Dian nih. Dian, makasih Dian dibantuin loh ini aku
1: Dibantuin
0: siarannya.
1: loh.
0: Gimana nih, Alia?
1: Aku tuh ngerjain lagu-lagu di EP ini tuh mungkin sekitar 3-4 bulan. Kalau di itu mungkin terbilang cepat juga. Karena waktu itu setelah aku rilis single pertama, aku tuh cukup lama nggak rilis apapun lagi, hampir 1 tahun pada saat itu. Jadi aku discuss sama tim kayak apa yang mau kita keluarin setelah ini ya gitu. Akhirnya kita decide untuk rilis EP gitu. Pada saat pengerjaannya, kebetulan aku berkolaborasi dengan banyaknya musisi yang jago-jago, keren-keren banget. Ada Om Ica Aji, ada Om Ferdi Tahir, ada Kak Anggi Anggoro, ada Kak Iyas Ekute, terus juga ada Kak Ivan Alidian, gitu. Ada Om Bembi Nur. Iya, terus juga ada satu lagu yang aku remake dari almarhum Om Ferdinand juga. Jadi itu dia, aku berkolaborasi sama beberapa banyaknya musisi yang udah senior-senior lah ya gitu.
0: Iya.
1: Selama penggarapan, alhamdulillah so far aku happy dan apa ya, ya yes, happy banget lah, karena temen apa para musisi ini tuh sangat welcome, sangat ngebantu, sangat apa ya, mau banyak ngasih aku masukan-masukan gitu ya. Jadi kalau aku nanya apa, mereka tuh welcome banget untuk dan excited juga untuk ngasih tahu aku banyak hal gitu.
0: Iya, ini lintas generasi ya, tadi musi yang memang nge-backup albumnya Alika nih ya.
1: Benar, benar.
0: Oh, berarti sama ada Ica Jikustik, ada Ferdi Elemen, Bembi Nur, itu nama-nama yang udah jaminan banget tuh, ya kan?
1: Yes, betul sekali.
0: Iya, oke, baiklah. Berarti memang apa namanya, dari tadi 7 lagu ini mewakili banget Alika nggak sih, atau mana dari 7 lagu ini yang paling Alika banget, atau semuanya jangan-jangan?
1: Wah, kalau kalau disuruh pilih satu mewakili Alika banget, sebenarnya agak susah sih. Cuma mungkin karena ada satu lagu juga yang akhirnya aku belajar nulis sendiri, ada judulnya Ternyata Kamu. Mungkin kalau misalkan disuruh pilih satu, karena itu pengalaman pertama aku nulis lagu, jadi mungkin itu kali ya.
0: Ternyata Kamu ya. Oke, tentang apa sih ceritanya kalau yang Ternyata Kamu itu?
1: Ternyata Kamu tuh tentang kita akhirnya menemukan, kayaknya dia deh yang gue cari-cari selama ini.
0: Iya.
1: Ini dia nih.
0: Ini
1: gitu.
0: Dia nih, gitu, ditungguin dari kemarin. Padahal, ayo, Max single pertamanya kan yang jagoannya Belum Waktu Jatuh Cinta, waktunya jatuh cinta nih. Berarti
1: betul.
0: Ada 7 lagu. 7 lagu itu saling berurutan nggak sih? Atau ada jalan ceritanya? Kadang-kadang suka ada teman-teman sekarang musisi yang bikin lagu, misalnya bikin 3 lagu, itu saling berurutan. Jadi ada timeline-nya gitu. Nah, kalau ini gitu juga nggak?
1: Sebenarnya kalau dibilang berurutan sih enggak juga, cuman menurutku di setiap kisah-kisah perjalanan cinta seseorang tuh kayaknya ada gitu. Jadi ada yang ada yang baru aja ditinggal gitu ya, langsung diputusin gitu aja, di ghosting lah istilahnya kalau sekarang. Terus ada yang love bombing. Jadi awal-awalnya doang dia nunjukin kalau cinta banget gitu ya, udah mulai pacaran 2 tahun 3 tahun kayaknya udah mulai agak hambar gitu ya, udah mulai udah mulai aduh udah mulai jarang ketemu apa segala macam kayak gitu-gitu. Jadi banyak lah.
0: Jadi memang tadi itu ya pengalaman-pengalaman yang atau relate dengan sebenarnya kisahnya orang-orang kalau jatuh cinta tuh biasanya kayak apa sih gitu. Nggak melulu
1: betul,
0: yang seneng-senengnya doang berarti ya, ada yang kayak pahit-pahitnya
1: betul,
0: juga gitu.
1: Benar,
0: benar. Iya deh, nanti kita cerita lebih jauh lagi teman Produa barengan sama Alika Safira gitu ya. Untuk lagunya bisa kamu simak, dengerin lagi nih aku puter sampai sampai pokoknya sampai mereka denger dan apa sama lagunya.
1: Bener.
0: Gak berhenti-berhenti. Kita puterin ya, Belum Waktunya Jatuh Cinta, teman Produa dari Alika Syafira. Nanti kita ngobrol lagi ya Alika ya.
1: Iya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Radio yang berkemas sampai selamanya punya Nadif Basalama. Ini salah satu musisi yang lagi disuka sama Alika Syafira ya. Jadi yes, katanya sih mau collab sama ini sih kalau bisa.
1: Benar banget.
0: Ditunggu nih ya. Oke deh, Alika ini kan udah apa namanya rilis mini album gitu ya. Nah terus yes, rata-rata lagunya memang cerita tentang kisah cinta lah gitu ya.
1: Betul. Gitu.
0: Nah sekarang apa namanya yang lagi Alika jalanin sejauh ini tuh tantangan terbesarnya apa sih? Karena kan dari dunia, walaupun memang udah sering nyanyi ya, tapi kan pernah kemudian serius di dunia perkantoran ya guys.
1: Bener.
0: Nah sekarang tiba-tiba berubah nih ke dunia entertainment kan kalau musik ya. Nah ini tantangan yang kamu rasain tuh apa? Gimana kamu manage hal-hal yang sejauh ini tuh beda banget nih sama dunia kamu sebelumnya gitu?
1: Mungkin kalau tantangan sebenarnya banyak sih Kak, karena itu balik lagi aku kan baru banget ya, jadi banyak hal-hal yang kayak aku tuh baru tahu gitu. Bahkan sesimpel kayak gimana caranya nge-produce lagu gitu, bikin lagu tuh seperti apa gitu, terus lingkungannya juga seperti apa. Terus kan kita kalau perform itu kan juga biasanya startnya tuh udah dari kegiatan tuh startnya justru dari sore ke malam gitu kan. Nah mungkin kadang-kadang tuh kayak ngatur ngatur waktu juga, itu juga apa ya, aku cukup menyesuaikan sih gitu, karena aku biasanya kantoran pagi gitu ya. Jadi terus sekarang aku agak lebih dinamis gitu ya, agak lebih, terus waktunya juga agak tiba-tiba aku harus baru ada kegiatan tuh malam gitu ya, terus baru selesai lagi malam juga gitu, tengah malam gitu, kadang agak agak pagi juga gitu. Jadi ya mungkin hal-hal kayak gitu-gitu kali ya.
0: Oke, kalau orang libur, kamu malah apa namanya
1: perform
0: di atas panggung,
1: apalagi
0: tanggal-tanggal merah misalnya gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Hari-hari yang cukup apa namanya rame, apalagi liburan kayak gitu, pasti tawaran ke job offer banyak ya.
1: Benar. Aku udah mulai lupa tuh kayak hari itu hari Minggu ya, gitu. Hari ini tuh hari Senin gitu. Jadi suka udah mulai lupa-lupa tanggal, lupa-lupa hari gitu. Pokoknya yang penting besok ada ini nih, Alika, jam segini, oke aja.
0: Yang penting kalau udah banyak rentetan jam manggung, tiba-tiba bisa libur panjang aja gitu ya.
1: Bener, gitu. Alika minggu depan kita masih kosong nih 2-3 hari gitu. Wow, alhamdulillah.
0: Tapi berapa lama nih penggarapan tadi 7 lagu itu makan waktu berapa lama yang kamu kerjain kemarin?
1: 3-4 bulan sih.
0: 3-4
1: dari
0: bulan,
1: workshop ya. Workshop terus sampai akhirnya recording, denger ya, dengerin demo dulu beberapa demonya, terus workshop sama para penulis dan produser gitu ya, sampai akhirnya recording.
0: Oke, lumayan ya. Apa namanya, berarti di tahun ini juga 2026 ya produksinya ya?
1: Produksi itu di tahun lalu, karena rilisnya pun di Desember tahun lalu.
0: Oh, Desember udah rilis.
1: Udah rilis.
0: Oke. Berarti tahun 2025 nih berarti tinggal offer-offernya aja nih.
1: Benar.
0: Makin promo juga ya.
1: Benar, promo-promo gitu. Biar semakin banyak yang dengerin.
0: Kasih. Iya. Kalau kita nyebutnya Alika nih, misalnya perform di atas panggung gitu kan, setiap musisi punya style sendiri-sendiri ya. Nah, kalau Alika tuh punya enggak personal style yang memang Alika banget? Itu biasanya yang kayak gimana yang kamu bawa ke panggung? Kostum, misalnya deh kostum deh.
1: Kostum ya, mungkin kalau aku sekarang-sekarang ini tuh aku lebih pengennya looks-nya tuh agak cute tapi dewasa, tetap dewasa gitu ya. Jadi aku banyak lihat style Korea-Korea juga gitu ya, Korean stylist gitulah. Gitu. Jadi aku kemarin ada manggung di sekolah gitu. Terus aku tuh pakai vest, pakai kemeja, pakai rok, tapi pakai dasi kayak gitu. Terus aku pakai luaran-luaran gitu yang ya Korean-Korean look banget kali ya kalau dibilangnya sekarang gitu.
0: Lagi trend juga ya.
1: Iya, lagi bawa itu sih. Kalau seringnya aku lagi pakai style-style kayak gitu sekarang di panggung.
0: Ah, oke, okay. Yang sesuai sama musiknya, sama apa namanya eventnya juga kali ya, gitu ya.
1: Benar.
0: Oke, okay. Kita coba cek lagi ya di 08112511025 nih, yang tadi aku invite teman pro 2 yang mau ngobrol sama Alika, boleh nih. Oh, ini dia nih dari teman kita yang ini, Lia di Jogja. Kak Alika, pernah nggak lupa jadwal manggung? Pernah nggak lupa jadwal manggung katanya?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: ada
1: pasti
0: manager
1: diingetin
0: ya.
1: Juga. Pasti diingetin juga, jangan lupa besok kita manggung, apa besok manggung ya Alika, gitu-gitu kan, sama ada timku gitu. Jadi nggak mungkin lupa sih.
0: Jelas nggak mungkin, kecuali kalau yang ingetin juga lupa ya.
1: Benar, nah itu dia. Tapi alhamdulillah nggak pernah kejadian dan jangan sampai.
0: Janganlah ya, mengecewakan klien gitu kan.
1: Betul.
0: Yang ini dari Aldi katanya, Kak Alika, kalau buat yang lagi, wah kayaknya sedih nih, lagi di PHP-in, dari 7 lagu yang ada di albumnya Kak Alika, ada yang cocok nggak lagunya? Lagi di ghosting,
1: ada dong.
0: Lagi di ghosting berarti ya nggak sih?
1: Di ghosting ya,
0: kayaknya gitu.
1: Di ghosting ya, ya kalau di ghosting ada judulnya Berakhir Sudah. Itu dia. Itu istilahnya di lagu itu menceritakan kayak kita lagi intens-intensnya, terus tiba-tiba ada sesuatu yang mungkin menurut si pasangan kita ini kayaknya ada yang kurang, dikurang cocok gitu ya. Terus dia tiba-tiba pergi gitu aja.
0: Oh, ya ampun, sedih ya.
1: Sedih ya, di ghosting ya.
0: Berakhir
1: itu.
0: Sudah.
1: Berakhir sudah.
0: Berakhir sudah. Oke, tadi judul lagunya Berakhir Sudah, ternyata kamu. Terus yang jadi jagoannya tadi Belum Waktunya Itu Cinta ya.
1: Itu cinta ya.
0: Yang empat lagi apa tuh?
1: Ada Tak Sama Lagi.
2: Recording stopped.
1: Ada Kau Tak
2: Recording
1: Terganti.
2: In progress.
1: Ada Tersenyumlah dan Kita Berbeda.
0: Oke, baiklah. Jadi ada beberapa yang memang tadi sudah disebutin, ceritain sama Alika gitu ya, teman pro 2 ya. Tapi sekali lagi yang memang jadi jagoan adalah Belum Waktunya Jatuh Cinta. Nah, ini kalau ini ciptaannya siapa?
1: Yang ini Om Bambi Nur.
0: Om Bambi Nur. Oh, iya. Oke deh. Emang Om Bambi tuh kalau bikin lagu ini ya, apa namanya? Ringan tapi
1: ringan.
0: Terus jadi kita dengerin juga enggak capek gitu.
1: Benar. Easy listening banget sih. Makanya aku itu juga aku pas denger demo lagu ini langsung nempel gitu kan. Terus aku ngobrol juga sama produserku pada saat itu, Kak Anggi. Ini lucu banget sih kalau misalkan kita bikin sejatuh cinta mungkin gitu ya. Jadi kayak biar vibes-nya tuh happy banget gitu. Walaupun ada pesan-pesan yang kayak, duh belum waktunya lagi, tapi jatuh cinta gitu.
0: Aduh,
1: kan.
0: Gimana dong gitu.
1: Gimana dong gitu. Makanya cocok banget sama lagu ini.
0: Oke, okay. Ini lagunya memang sudah ada sebelumnya Kak Bambi diciptain atau memang khusus diciptakan untuk Alika?
1: Waktu itu tuh kayaknya sih udah ada, karena waktu itu aku dikirim beberapa lagu untuk beberapa demo lagu, nah terus aku pilih lagu ini gitu.
0: Iya. Cocok lagunya ceria gitu kan ya. Nah, kalau ini kan ceria, kalau yang lagu-lagu lainnya, 6 lagu lainnya
1: juga lagu-lagu lainnya galau.
0: Wah.
1: Galau mentok.
0: Baiklah. Berarti beda banget sama single jagoannya ya.
1: Bener, justru karena emang single ini tuh paling beda di antara yang lainnya, makanya pengen lagu ini juga di highlights gitu.
0: Oke deh, baiklah kalau gitu teman Pro 2, Belum Waktunya Jatuh Cinta ya, inget-inget. Ini udah bisa di request di Pro 2 Jogja, dan kira-kira mau main ke Jogja ada gak showcase atau jadwal manggung di Jogja gitu, ada gak?
1: Jadwal manggung kebetulan belum ada, tapi semoga segera ya teman-teman.
0: Teman-teman di Jogja nih.
1: Boleh gitu. Lo yang lagi dengerin kalau mau nyanyi bareng sama aku di Jogja.
0: Boleh. Fanbase-nya apa sih? Alika udah punya nama ini belum, nama-nama untuk fansnya?
1: Oh, ada, namanya Alika People.
0: Alika People. Nah, jadi Alika People langsung aja DM langsung ke Alika gitu ya. Kapan Kak main ke sini gitu.
1: Benar.
0: Biar semakin apa namanya? Biar semakin cepat main ke Jogja.
1: Betul.
0: Baiklah, berarti kita siap untuk dengerin semua lagunya karena sudah ada di semua di apa namanya di ESP ya ini ya.
1: Betul.
0: Lagunya dan juga dari Pro 2 Jogja, teman Pro 2. Nah, tapi kayaknya kurang pas kalau kita ada yang enggak apa namanya enggak afdol kalau misalnya enggak dengerin Arika nyanyi. Nah, sebelum kita nanti pamitan dan say goodbye sama teman Pro 2, boleh ya?
1: Boleh dong.
0: Part tergongnya aja dari lagu ini deh.
1: Boleh.
0: Yo, kita dengerin teman Pro 2.

0: Buat yang agak tertohok dengan lagu ini, berarti emang pas relate sama kondisi kamu sekarang, teman Pro 2 ya.
1: Betul sekali.
0: Oke deh, kalau kita misalnya mau kepoin semua kegiatannya Alika, itu bisa kemana nih sosmednya?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau ada di @mdjiko.
0: Oke, pakai H ya Safiranya ya.
1: Iya. Oke. SHA.
0: SHA FIRA teman Pro 2 ya, Alika Syafira. Atau tadi di mana?
1: @mdjiko.
0: Oke, @mdjiko teman Pro 2. Ko-nya pakai CO ya.
1: CO ya.
0: Oke, baiklah kalau gitu nanti kita tunggu aja. Dan video klipnya udah rilis? Sudah ada?
1: Yang Kita Berbeda udah ada.
0: Oke, di Oh, Kita Berbeda.
1: Iya, judulnya Kita Berbeda. Di single pertamaku ada, tapi untuk di EP ini belum. Jadi semoga ya teman-teman didoakan.
0: Baiklah, bisa ke YouTube officialnya Alika aja.
1: Ada di MDJiko.
0: Oh, ada di MDJiko. Baiklah kalau gitu teman Brodo bisa langsung ke sana. Sukses ya buat Alika. Terima kasih
1: banyak Kak Adis. Terima kasih teman Prodo yang udah dengerin dan ngobrol-ngobrol bareng.
2: Recording stopped.
0: Yang udah recording juga. In progress. Thank you banget nih sambil nanti juga nungguin Alika untuk bisa ada showcase di Jogja ya Alika ya.
1: Amin.
0: Iya, baiklah. Terima kasih banyak Alika.
1: Terima kasih banyak Kak Adis.
0: Ini aku putar lagi lagunya ya.
1: Ya, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi.
0: Iya, sampai ketemu lagi. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Stay tuned on Produwear FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pengen beli baju atau barang fashion baru, tapi yang lama aja banyak yang numpuk gak kepake. Di upcycle aja. Apa sih upcycle? Manfaatin dan ngerubah bahan lama yang udah gak kepake jadi sesuatu yang lain. Kayak ngerombak kain atau pakaian bekas jadi fashion item baru yang unik, one of a kind, dan punya nilai komersil. Misalnya nih, nyulap celana jeans lama atau kaos yang udah mulai kekecilan jadi tas pundak keren, atau kemeja lengan panjang lama jadi rompi vintage. Upcycle bikin kita tetap gaya tanpa boncos, dan pastinya gak numpuk sampah fashion.

www.kbri.co.id. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Lana Unwana mengatakan, kesehatan mental merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari definisi sehat. Karena itu, upaya menjaga kesehatan mental remaja perlu menjadi perhatian bersama, terutama di tengah meningkatnya berbagai tantangan sosial yang dihadapi generasi muda saat ini. Lana mengungkapkan tren gangguan kesehatan mental pada remaja menunjukkan peningkatan, terutama setelah masa pandemi COVID-19. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Kota Yogyakarta melalui berbagai kegiatan program promotif dan preventif yang terus diperkuat. Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan layanan kesehatan mental yang mudah diakses masyarakat, Kota Yogyakarta telah menyediakan layanan psikolog di seluruh puskesmas sejak tahun 2010. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa harus melalui rujukan dari fasilitas kesehatan lain.

informasi dari rri.co.id, teman Pro2, DPR RI menggelar rapat membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ini digelar pada hari ini untuk membahas perkembangan ekonomi nasional. Rapat dihadiri oleh Dewan Ekonomi Nasional yang memberikan paparan tentang pertumbuhan ekonomi dan juga Deputi Gubernur Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM beserta Pertamina dan Pertagas. Sementara itu, anggota Dewan Ekonomi Nasional Mari RK Pangestu mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respons kebijakan yang tepat.

0: Sementara teman Pro 2 masih dari rri.co.id, pemerintah memastikan tak ada warga negara Indonesia WNI yang menjadi korban akibat gempa bumi kembar yang mengguncang Venezuela. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Venezuela, Fikri Kasidi. Fikri mengatakan seluruh WNI yang berada di Venezuela dalam keadaan selamat. Selain itu juga tidak ada kerusakan pada gedung Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Caracas. Saat ini jumlah WNI di Venezuela adalah 38 orang dari total 40 orang. Seluruh WNI berada dalam keadaan aman, kondisi gedung dan wisma dalam keadaan yang baik. Fikri menjelaskan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI terus memantau kondisi WNI di Venezuela, termasuk dampak dari gempa. KBRI memiliki prosedur tanggap darurat yang telah disosialisasikan kepada WNI. Menurutnya, KBRI aktif menghubungi WNI untuk memastikan WNI dalam keadaan yang baik, dan ia meminta WNI untuk menghubungi KBRI melalui jalur komunikasi yang disiapkan oleh KBRI.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 RI.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Apa kabar teman Pro 2 yang tadi nyimak aku di santai siang? Yes, hari ini aku lanjut di sore ceria ya. Wow, panjang perjalanan kita hari ini teman Pro 2. Sambil nemenin kamu yang lagi istirahat dulu sebentar. Biasalah ya, kalau mesin mobil dipakai terus juga bisa panas kan. Apalagi kita nih manusia. Dari tadi pagi gak ada istirahatnya. Ya udah lebih setengah hari nih teman Pro 2. Boleh lah sebentar tarik nafas dulu mungkin. Atau ada yang kepengen ngemil-ngemil supaya gak terlalu kelaperan. Karena tadi makan siangnya buru-buru. Menunya juga seadanya, yang penting mah makan deh gitu kan ya. Daripada ntar mahnya kumat gitu. Aku masih nemenin sampai nanti jam 6 ya. Well, sambil kayaknya kalau sore-sore kayak gini memang enaknya tarik nafas dulu sambil nge-recharge lagi energi kamu supaya bisa lanjut, apalagi buat yang kegiatannya padat banget hari ini. Kebetulan hari Senin sih, ya kan? Enggak usah hari Senin, hari-hari biasa aja tuh kamu padet sampai sore. Apalagi kalau ketemu sama hari Senin, mah wajar-wajar aja kalau mungkin banyak hal yang memang harus kamu selesaikan ya. Ditemenin sama lagu-lagu enak di Pro 2 Jogja pastinya di sore ceria bareng sama Adis.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

Pantai mungkin gitu ya, karena memang kalau ngomongin soal pantai sih DIY punya banyak pantai yang bagus dan selalu rame gitu ya. Tapi mungkin saking ramenya buat kamu yang warlock lebih milih untuk ntar aja deh pas bukan musim liburan jalannya gitu ya. Tapi kalau memang ternyata kamu cukup gerilya untuk cari pantai-pantai yang sebenarnya sih bagus banget tapi memang belum rame aja gitu kan ya. Atau malah kamu berharap jangan rame-rame amat dong. Ya gak gitu juga sih. Seneng kalau pantai rame karena kan berarti banyak perekonomian yang kemudian jadi ikut rame juga di sekitar situ teman Pro 2 ya. Tapi memang kalau memang kamu mau mainnya ke wilayah Gunung Kidul, teman Pro 2 salah satu pantai yang juga udah mulai jadi favorit buat wisatawan, mau itu warlock maupun juga dari luar kota gitu ya. Salah satunya adalah Pantai Nguyahan teman Pro 2 di Gunung Kidul. Ini meningkat nih kunjungannya walaupun gak serame musim lebaran, tapi liburan kali ini ternyata banyak juga yang masuk ke pantai ini teman Pro 2 ya. Salah satunya wisatawan asal Klaten, Dendi nih, yang menyebut kalau dia seneng banget main-main ke Pantai Nguyahan. Kenapa? Karena di Nguyahan ini kalau misalnya main di pantai cukup aman lah untuk main dan juga berenang di pinggiran pantai teman Pro 2. Tapi pasti dengan penjagaan orang tua ya, karena juga rambu-rambu pantainya seperti bendera dan sebagainya itu udah disiagakan juga gitu. Nanti pasti ada aturan-aturan yang harus kita cermati pastinya ya. Pantai Nguyahan dari bahasa Jawa uyah yang artinya garam teman Pro 2, karena ternyata dulunya pantai ini di zaman penjajahan Belanda itu dibikin atau dijadikan pusat pembuatan garam gitu. Nah kalau kamu emang hobinya main di pantai, bolehlah ya, bisa masuk dulu lewat Pantai Ngobaran tuh, terus abis itu baru ke Nguyahan. Udah gitu bisa juga lanjut ke Nenehan ya. Banyak. Dan bukan cuma sekedar lihat pemandangan yang pantai yang segar, tapi juga ada tempat pelelangan ikan teman Pro 2 dan pasar ikannya. Jadi bisa untuk menikmati seafood gitu ya, sambil kamu abis main-main di pantai, lapar, makan ikan dan teman-temannya. Kalau dari kota Jogja sih sekitar 1 jam 40 menit ya teman Pro 2 ya. Rutenya bisa lewat dua rute, mau lewat mana? Mau lewat Panggang atau via Piyungan, dua-duanya bisa.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don, ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

Pro 2, senang dengar suaramu lagi. Apa kabar nih buat kamu yang memang baru aja sampai di Jogja dan menjadi pilihan kesekian kalinya untuk meluangkan waktu atau menikmati libur di Jogja gitu ya. Bisa jadi beberapa spot, beberapa tempat yang kamu tuh belum sempat datang aja gitu karena memang waktunya gak sempet, ataupun ada waktunya tapi kamu ngerasa bahwa wah capek nih kalau misalnya harus semua didatengin gitu kan ya. Jadi cukup tempat-tempat yang menurut kamu cukup bisa dijangkau dalam waktu kamu tuh kesini berapa hari misalnya gitu ya. Teman-teman dua, salah satu yang kayaknya cocok nih untuk bisa kamu manfaatkan sebagai wisatawan kalau misalnya jalan-jalan tapi gak kepengen naik kendaraan sendiri gitu ya. Apalagi kalau misalnya lagi liburan, Jogja lumayan kan gitu kemacetannya. Gimana kalau ya udah naik Trans Jogja aja gitu kan. Memang ini jadi salah satu opsi untuk Transum ya teman Pro 2. Kalau ke Malioboro nih, buat kamu yang belum pernah ke Malioboro naik Trans Jogja, bisa loh pakai jalur 1A sama 1B teman Pro 2. Itu rutenya Prambanan Bandara Malioboro gitu. Kalau misalnya dari Giwangan nih di agak ke selatan sana, berarti jalur 3A3B teman Pro 2, rutenya Giwangan Malioboro Prambanan ya. Atau mungkin yang dari Gamping, wah ini agak jauh nih, bisa jalur 6A6B, ini juga rutenya dari Gamping Malioboro. Kalau yang dari pusat kota Jogja ke kawasan-kawasan pinggirannya pakai apa dong? Ada macam-macam teman Pro 2, jalur 8, 9, 10, 11 gitu kan ya. Jadi jangan takut untuk kemudian tidak terjangkau oleh Trans Jogja, walaupun ada beberapa yang mungkin abis itu harus nyambung naik, mungkin naik beca atau naik misalnya ojek online atau opang, ojek pangkalan. Paling enggak kamu enggak bingung gitu ya untuk kemudian cari tempat parkir. Tapi sekarang juga parkir di Jogja sudah ada beberapa yang menyediakan lahan parkir yang cukup luas ya. Tapi kalau musim liburan memang rame sih teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Pro 2 masih barengan sama Dis di sore cerinya Pro 2 Jogja ya. Kalau kamu punya rencana buat ngajakin ponakan-ponakan nih, atau kamu sendiri sebenarnya lagi pengen main aja gitu kan ya, kebetulan rombongan, di antara rombongan kamu tuh ada ponakan-ponakan kamu yang masih ya kisarannya umurnya TK, SD. Kayaknya perlu cari tempat main yang bisa untuk mengakomodir semua usia ya. Kamu mau main kemana nih? Libur panjang kayak gini tuh pasti banyak banget pilihannya. Coba main-main ke Benteng Frederberg, teman Pro 2, karena lagi ada festival dolanan anak gitu. Kalau kamu memang lagi pengen ngajakin mereka untuk lebih mengenal permainan anak-anak tradisional, daripada main gadget mulu gitu kan ya, mendingan juga main permainan tradisional gitu, rame-rame di tempat yang luas gitu kan ya, gak cuma di ngedekem di kamar aja. Dan ini memang ada di Benteng Frederberg, teman Pro 2, dipusatkan sisi barat yang menghadap Jalan Malioboro, dan ini tuh memang terbuka gratisan buat semua pengunjung. Ada gasing, egrang, bakiak, bekel, ah ini mainan aku banget nih. Ada yeye, bas-basan, jamuran, dingkli, ya kan? Gobak sodor, asik. Gobak, gobak sodor. Gobak sodor asik nih, boleh-boleh. Atau permainan kayak dakon, ketapel gitu ya. Nostalgia jadinya buat yang mama papanya nostalgia, buat anak-anak yang sekarang jadi kayak apaan nih, mainan apaan nih gitu kan ya. Kalau kamu main ke sana bisa langsung beli tiket museumnya aja. Kalau untuk permainannya bebas gitu, gratis teman Pro 2. Seru ya. Sama ada instalasi ininya, instalasi gede-gede gitu. Ada berbagai macam permainan tradisional yang dibikin instalasi teman Pro 2. Pasti menarik banget ya buat teman-teman, kayak ketapel gede-gede gitu kan. Ini jadi salah satu yang bisa bikin liburan anak-anak makin meriah. Boleh dicobain. Kalau mungkin gak main-mainan tradisionalnya, bisa explore ke gedung diorama museum misalnya gitu kan ya. Ada pemutaran film pendek juga, ada workshop kerajinan, ada musikologi teman Pro 2, ada detektif Frederberg, Fredequest, ada game Kahoot, banyak banget. Yuk, yang pengen main-main di musim liburan, bolehlah. Coba mampir ke Benteng Frederberg, teman Pro 2.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Gimana teman Pro 2? Udah mulai agak capek kayaknya karena ternyata hari ini kamu tuh dari titik yang satu ke titik yang lain. Hitung aja ada berapa titik kayaknya. Karena kalau jam sih ini udah jam 4 lewat 20 menit waktunya Pro 2 joget teman Pro 2. Udah sore dan kayaknya ada beberapa orang yang kalau jam segini tuh udah mendekati hawa-hawanya, wah bubaran nih gitu ya. Kalau yang kampus itu libur dari kemarin, ada beberapa yang masih mungkin lanjut karena ada kegiatan aja gitu ya, atau punya sambilan nih di Jogja jadinya nggak pulang kampung, nggak mudik gitu kan. Ada yang terus manfaatin waktunya buat magang juga, macam-macam sih dengan berbagai alasan nggak pulang gitu kan ya. In this economy mungkin akan lebih baik buat sebagian orang mikirnya, ah ya udahlah, mendingan ngejob aja dulu gitu kan ya, nanti kalau pulang mah kapan-kapan. Kalau udah ngumpul nih gitu kan ya, sambilan-sambilan kamu tuh pundi-pundinya udah pada mulai masuk, baru deh cari waktu luang untuk bisa pulang gitu. Nggak harus pas momen lebaran atau natalan juga sih ya, kalau pas lagi sempet aja, walaupun memang akan lebih

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kayaknya tuh kulit makin hari makin glowing,
3: makin shining, shimmering, splendid ya sis.
2: Pakai apaan sih? Pasti pakai skincare Korea punya kan?
3: Kepo deh. Nih pakai ini, skincare asli buatan anak negeri. Tuh ada label bangga buatan Indonesianya.
2: Masa sih? Kok bagus bener hasilnya? Mahal pasti ya?
3: Nggak juga sih. Ini produk udah diekspor ke luar negeri loh. Orang lain aja pakai produk buatan Indonesia. Masa kita enggak?

Tadi 3D Pelayan yang nyapa aku juga di 08112511025 belum kelar katanya yang lagi dikerjain. Ya udah, yang penting kan waktunya masih ada, semangat juga masih ada ya. Yang kacau tuh udah semangatnya nggak ada, waktunya juga habis gitu kan. Atau semangatnya masih ada cuma waktunya udah kelar gitu, gimana dong? Semangat Tri. Semangat juga buat kamu yang memang lagi niat-niatnya mau liburan, udah sampai di Jogja, baru aja touchdown gitu ya. Hai, apa kabar? Punya rencana mau kemana nih kamu? Kayaknya Malioboro tuh gak ada matinya ya teman Pro 2 ya. Walaupun mungkin buat sebagian orang, udah terlalu sering. Tapi tetap aja tuh kayak banyak yang akhirnya memang terpesona sama magnetnya Malioboro. Jadi kalaupun liburannya mau berkali-kali pun, ya berkali-kali itu juga ke Malioboro gitu kan ya. Nah, ini pemerintah Kota Yogyakarta, teman Pro 2, memperlakukan Car Free Day CFD di kawasan Jalan Malioboro ya, setiap hari Minggu selama masa libur sekolah, teman Pro 2, dari jam 5 pagi sampai jam 9 di sepanjang Jalan Malioboro ya. Jam 9 pagi, bukan 9 malam, 5 pagi sampai 9 pagi gitu. Katanya sih untuk ruang yang lebih nyaman buat wisatawan pastinya, buat masyarakat yang memang pengen beraktivitas di kawasan tersebut. Kamu bisa sepedaan, jalan-jalan, mau lari juga di seputaran Malioboro tanpa ada gangguan gitu ya. Ini bisa banget karena emang di Car Free Day kan teman Pro 2. Kemungkinan kalau kata Bapak Wali Kota Pak Hasto Wardoyo begitu ya, bisa jadi nanti Sabtu pun juga akan ditambahkan. Tapi yang jelas kalau Minggu ini memang sudah diketok palu nih bahwa memang sepanjang libur sekolah itu akan menjadi area Car Free Day di kawasan Malioboro itu, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu udah punya rencana ke Malioboro, ya udah catet tuh di setiap hari Minggu jam 5 pagi sampai jam 9 pagi itu waktu kamu untuk bisa menikmati, mau jalan atau sekedar foto-foto gitu kan ya. Biar lebih leluasa aja karena kamu gak harus tengok kiri kanan buat, you know, nyebrang jalan. Karena bebas kendaraan bermotor ya.

Well, sudah dia teman Pro2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, doing the top 20 countdown. All the new

Teman Prodi 2, memang yang namanya Jogja tuh magnet buat banyak orang ya. Selalu kembali ke Jogja walaupun udah sering gitu kan ya. Tapi ini kan memang musimnya masih musim kemarau dan cuaca juga udah lumayan, kadang-kadang panasnya tuh terik teman Prodi 2 ya. Nah, ini buat para wisatawan yang memang mau main ke Jogja dan kebetulan memang lokasi yang kamu pilih adalah di luar ruangan, outdoor gitu ya. Kan pemandangan alam juga di Jogja banyak banget tuh. Tapi juga penting nih untuk kita yang memang menikmati suasana yang menyenangkan di luar ruangan, matahari yang cukup, terus juga angin yang seger, teman Pro 2 gitu ya. Nah, salah satunya adalah jangan sampai terus jadi wisatawan yang mau itu wisatawan dari luar maupun juga wisatawan lokal ya. Jangan jadi yang kemudian meninggalkan jejak selain kenangan teman Pro 2. Karena memang banyak juga tuh yang buang sampah sembarangan ataupun ada yang kemudian misalnya nih merokok, terus buang puntung rokoknya sembarangan ya kan. Di musim yang memang anginnya cukup kenceng, panas juga. Kalau misalnya puntung rokok kamu ternyata belum mati, nah ini punya potensi untuk kemudian memicu kebakaran teman Pro 2 ya kan. Kebakaran lahan gitu kan ya. Ini menjadi salah satu yang diimbau oleh BPPD DIY untuk kemudian tetap waspada ya terhadap situasi musim kemarau saat ini. Cuacanya panas, anginnya kencang, debu. Jadinya kalau kamu memang lebih banyak beraktivitas juga di luar ruangan, pakai masker kalau perlu, pakai sunscreen gitu kan ya. Dan hidrasi tubuh kamu kalau memang selama ini selalu ada dalam ruangan ber-AC, kan jarang tuh biasanya untuk minum. Nah, kalau misalnya kamu mainnya ke pantai, ke perbukitan gitu kan ya. Di Gunung Kidul kan banyak banget tuh. Di Kulon Progo juga, apalagi sampai ke Merapi misalnya, ke pantai dengan cuaca yang lumayan panas. Nah, ini dia nih, perlu untuk menghidrasi tubuh supaya kamu juga enggak kolaps di tengah-tengah jalan-jalan ya. Aduh, janganlah. Karena memang ini menjadi penting supaya kamu tuh wisatanya juga nyaman teman Pro 2. Sekali lagi, hidrasi tubuh, terus juga masker dan sunscreen kalau perlu. Apalagi jangan buang sampah dan juga merokok sembarangan begitu ya. Apalagi buang puntung rokok sembarangan supaya tidak terjadi kebakaran. Itu menjadi hal yang perlu perhatian. Wisata tuh soalnya bukan cuma menikmati suasana yang bisa kita lihat-lihat aja ya, tapi juga gimana cara kita menjaga sikap, menjaga perilaku lah kita di lokasi wisata, supaya bukan cuma kita yang bisa menikmati suasananya, tapi juga lingkungan juga ikut terjaga teman Pro 2 ya. Tadi itu yang kamu tinggalkan cuma kenangan-kenangan yang manisnya aja, bukan sampah-sampah yang bertebaran di mana-mana ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Ih, sebel deh. Masa batik bagus gini dibilang bukan batik sih?
2: Coba lihat. Oh, ini mah tekstil motif batik alias batik printing. Memang bukan batik.
1: Lah, kok gitu?
2: Batik itu bukan sekedar motif non, tapi juga proses pembuatannya. Aktivitas merintang, pakai lilin, dan juga canting.
1: Cara bedainnya gimana dong?
2: Batik itu sisi depan sama belakang warnanya nyaris mirip. Kalau batik tulis, walau pola dan perajinnya sama, tetap hasilnya bakal beda. Gak ada tuh pola yang presisi, kan dibuat pakai tangan.
1: Pantesan, batik baru aku kok warnanya mencolok banget ya? Polanya juga rapi jali.
2: Kan proses pembuatan tekstil motif batik pakai komputer. Biasanya harganya juga kelewat murah tuh, ya kan?
1: Yah, kalau gitu temenin aku beli batik yuk.
2: Beli aku aja, mau motif apaan? Mega Mendung, Sidomukti, Lasem, Sekar Jagat, Priangan, Tujuh Rupa, ada banyak. Mau yang mana?
1: Malah

Asuransi dari Prodo Jogja, kalau ternyata harus off atau mungkin kamu harus segera meluncur nih karena udah janjian, kadung ya, daripada ntar yang dijanjiin ngambek gara-gara kamu ingkar janji. Nah, Merpati aja gak pernah ingkar janji, masa orang iya sih kalau Merpati katanya. Udah mau jalan teman Pro 2, berarti kalau masih menyimak Pro 2 Jogja gampang lah, download aja sih RRI Digital. Ke App Store atau di Play Store kamu cek tuh, download, install di handphone kamu, dengerin deh di mana aja kapan aja ya. Atau kalau kamu lagi nugas sih di depan pad atau tablet kamu akan lebih gampang, atau depan komputer ya, depan laptop tuh streaming di rri.co.id teman Pro 2. Menikmati RRI di ujung jari ya. Jam segini tuh memang udah mulai lobet dan kayaknya perlu di charge ulang. Ada yang charge ulangnya tuh olahraga, ada yang juga ngemil misalnya, atau ada yang ngegame gitu kan ya. Ada gak sih yang nonton? Ada lah pastinya, apalagi nih pas musim liburan kayak gini, mumpung-mumpung gitu ya di bioskop lagi ada film bagus, ya udahlah, yuk gas lah ya kan. Atau malah sebenarnya kamu lagi nungguin ada beberapa drakor atau mungkin racin teman Pro 2, ada juga yang lagi mulai menyeberang ke negeri Cina gitu ya. Setelah kemarin mungkin kamu lagi bosan sama drakor, ya udah racin dulu deh gitu. Ada beberapa daftar yang udah kamu list nih dan ada yang udah tayang gitu ya, sampai kamu lupa ih di platform mana tayangnya nih, soalnya satu drama tuh kadang bisa tayang di dua platform yang berbeda ya nggak sih. Ya dicek lagi juga, kamu tuh perlu gak langganan 2 atau 3 platform yang sama, daripada ntar jangan ditonton juga, sayang gitu kan ya duitnya. Udah kan bisa dipakai buat yang lain. Coba share ke aku nih, ada gak sih series, gak harus drakor dan gak harus dacin sih, series yang bagus yang kayaknya perlu banget atau kayaknya layak buat ditonton teman Pro 2 ya. Bukan cuma buat aku, juga buat teman-teman Pro 2 yang lain. Di share dong rekomendasinya di 0811 251 1025 ya.

0: Pro2 Weekly Hits on Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Somber, resmi ngerilis lagu terbarunya My Body Is Not Ready. Lagu ini ditulis dan diproduseri sendiri oleh Somber. My Body Is Not Ready menyoroti refleksi mendalam sang penyanyi terhadap persepsi dirinya sendiri yang digambarkan melalui sejumlah adegan di depan cermin. Berbeda dengan dua karya terdahulunya, Potential dan Homewrecker, yang mengusung nuansa lebih groovy, lagu baru ini tampil dengan konsep yang lebih mentah dan rapuh.
0: Pro2 Weekly Hits.

Di Sore Ceria Prado Jogja. Tadi aku sempat tanya ke kamu sih, kamu punya rekomendasi gak sih series apa yang kayaknya ini nih gak asik kalau kelewatan gitu ya kamu tonton. Kayaknya ada beberapa pecinta drama juga yang udah mulai nungguin, karena ada beberapa kalau di platform tuh biasanya ada reserve gitu ya, tapi ternyata kok belum tayang-tayang gitu, atau di satu platform udah tayang tapi di platform yang lain tuh baru preview aja. Sementara kamu tuh langganannya platform yang lagi preview itu gitu.

tuh ada yang bukan film kolosal atau kostum drama, tapi yang lebih modern, teman berdua ya. Ada banyak sih, kamu lebih senengnya yang mana? Karena memang ada beberapa yang tadi itu bisa yang seriesnya memang series yang kekinian atau memang yang kolosal, ada background history-nya misalnya gitu kan ya. The Best Thing jadi salah satu kalau kamu suka sama Zhang Lingke gitu kan. Di sini dia main barengan sama Suruhan teman pro 2. Kalau ya ceritanya sih gitu-gitu aja ya. Tapi memang yang namanya drama tuh kadang ada beberapa orang yang cari, yang nyari santainya atau gak perlu mikirnya gitu kan. Jadi pengen nikmatin aja gitu ya. Kalau yang tadi apa namanya, memang kolosal karena ceritanya seputaran apa namanya, era-era kerajaan. Nah kalau yang ini The Best Thing ini memang plotnya dari novel juga. Kalau First of J juga sebenarnya dari novel. Kalau yang ini juga dari novel yang diangkat ke series teman produa ya. Jadi si Suruhan jadi manajer tapi ada insomnia. Nah, kalau si Zhang Lingke ini jadi apa namanya, kayak dokter gitu, ahli medis tradisional Cina lah gitu ya. Terus mereka ketemu deh. Terus jatuh cinta deh, gitu-gitulah pokoknya. Kalau kamu termasuk yang memang udah kadung jatuh hati sama Zhang Lingke karena nonton Pursuit of Jade ya gitu. Atau mungkin ada rekomendasi lain nih, kalau tadi Dacin, Drakor juga boleh. Atau series Indonesia juga katanya ada beberapa yang bagus ya. Aku belum sempat nonton juga teman pro 2. Kalau kamu punya rekomendasinya bolehlah di-share di 0811-251-1025 teman pro 2 ya. Ada beberapa series yang kayaknya juga bakal segera tayang atau malah sebenarnya udah masuk ke season kedua, ketiga gitu kan, saking memang panjang ceritanya. Nah kalau kamu ada gak tuh kira-kira yang udah atau kamu tonton yang season pertama, ya season keduanya, dan sekarang udah mulai mau produksi atau bakal segera tayang nih season ketiga atau keempatnya gitu ya. Yo, this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

Teman Pro 2, buat yang masih sibuk di jalan ataupun juga baru aja berangkat, ya kan? Karena memang mengejar waktu juga, karena nggak semua orang mungkin punya kegiatannya di pagi dan siang hari ya. Ada yang baru mulai jalan tuh sore sampai malam gitu. Jadi perlu banget nih manage waktu supaya nggak terlalu kena macet mungkin, ataupun juga enggak telat teman Pro 2 ya. Macet sih enggak, tapi karena memang pada dasarnya jarak tempuhnya lumayan jauh, kemudian kamu juga enggak prepare, ya udah, telat adalah sebuah hal yang hakiki biasanya sih ya. Teman Pro 2, buat kamu juga yang tadi sebenarnya udah siap buat berangkat, tapi wah sebentar nih, baru jam segini, sebentar lagi mau maghrib. Memang pas banget kalau memang teman Pro 2 menunggu waktu maghrib dulu baru selesai itu berangkat, berarti memilih untuk menunaikan ibadah sholat maghrib mungkin di tempat ya, mau di kos atau di rumah gitu kan. Tapi ada juga yang nanti dia mampir di jalan aja. Kayaknya gak sulit juga untuk cari sholat atau masjid kan kalau di Jogja ya. Untuk teman Pro 2 yang muslim dan akan segera menantikan waktu maghrib, teman Pro 2 dan menunaikan ibadah sholat maghrib, pastinya kita akan jelang maghrib hari ini untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga daerah sewaktu, tepat di 17:35 teman Pro 2 ya. Jadi siap-siap saja untuk teman Pro 2 yang memang akan segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Kita jelang bersama azan maghrib bersama Pro 2 Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'du. Teman bro 2 di manapun berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita untuk mendengarkan sebuah nasihat. Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan di antara umat manusia ataupun umat yang mendapatkan amanah untuk beribadah kepadanya itu kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Tetapi kita menyadari bersama, ketika kita hidup di dunia, banyak yang kemudian tertipu atau kemudian tidak merasa bersalah ketika telah melakukan pelanggaran atas apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini teman berdua yang Allah rahmati, kita masih berpeluang untuk kembali membersihkan diri kita, bertaubat atas perkara-perkara yang selama ini kita lakukan tetapi mendatangkan kemurkaan Allah. Ingat, usaha kita adalah senantiasa mengubah segalanya, selangkah demi selangkah. Meskipun kemudian kita menyadari setiap keinginan perubahan tersebut pasti ada hambatan. Yang perlu kemudian kita camkan adalah terus melangkah, jangan pernah berhenti untuk mengubah keadaan kita. Sekiranya kita bukan orang yang menjalankan sholat 5 waktu, maka kerjakan yang bisa kita lakukan dalam satu hari. Jangan mutlak kita tinggalkan kelima waktu tersebut. Apa yang kemudian menjadi kemudahan dari Allah bagi kita untuk melaksanakan sholat, laksanakan meskipun belum 5 waktu. Lambat laun ketika kemudian kita masih menjaganya, maka insya Allah Allah akan memberikan peluang, kesempatan, ketundukan hati untuk menambah waktu atau kemudian sholat 5 waktu tersebut menjadi lebih sempurna, menjadi terukur lengkap 5 waktu. Ingat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum tersebut mau mengubahnya sendiri. Kita disupport oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada keinginan kuat untuk berubah dari sesuatu yang buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dari yang lebih baik menjadi yang terbaik, maka insya Allah Allah memastikan diri kita termasuk orang-orang yang mau merubah keadaan menjadi lebih baik, menjadi ahli taubat, menjadi ahli ibadah, dan menjadi ahli orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita tidak berhenti melangkah, jangan sampai kemudian diam, karena orang yang selalu melangkah dia akan sampai pada tujuannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, sudah kita masuki waktu maghrib. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin.

02, waktunya di sebuah temen kamu semua di Sore Ceria kelar ya. Abis ini bakal ada teman aku yang lain nih, ada Ajeng yang nyapa kamu semua di Sore Ceria dan juga jaga malam, jangan kalau malam-malam ya. Makasih banyak nih yang udah nyimak dari tadi jam 10 ya. Oh, dari jam 11 nih. Thank you sekali lagi, matur nuwun teman Pro 2. Selamat istirahat, selamat jalan-jalan, selamat menikmati hal-hal yang memang layak kamu nikmati untuk hari ini, atas apa yang sudah kamu kerjakan, pencapaian-pencapaian yang seru, hal-hal yang bisa kamu nikmati dan share sama banyak orang juga, mungkin gak kamu nikmati sendirian aja gitu kan ya. Selamat bersenang-senang lah pokoknya apapun yang sedang kamu lakukan sekarang ya. Hadis harus pamitan. Dan jangan lupa untuk dengerin terus Pro 2 Jogja di rri.co.id juga bisa, atau di RRI Digital ya. Selamat petang menjelang malam teman Pro 2. Aku pamit. Dadah.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: aku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: You take up every corner of my mind. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kali ini Safira Ajeng siap menemani kamu tentunya di jaga malam, jaga malam lagi, sore ceria ya. Hawanya udah malam aja nih teman Pro 2. Dan nanti buat kamu, kali ini kita akan awali dulu dengan jamu nih, jamnya lagu kamu teman Pro 2. Jadi kali ini udah aku siapin 5 list lagu nih. Ada apa aja jamu kali ini? Ada 5 list lagunya yang siap kamu pilih. Dan nanti setelah kamu pilih di jam 18.45 akan aku puterin nih. Ada India secukupnya, kemudian The Weeknd yang Save Your Tears, kemudian Coldplay yang A Sky Full of Stars, kemudian ada Summer, Back to Friend, kemudian BTS yang Come Over. Oke, aku ulangi lagi ya teman berdua. Ada India secukupnya, The Weeknd, Save Your Tears, kemudian Coldplay, A Sky Full of Stars, kemudian Summer yang Back to Friend, kemudian ada BTS Come Over. Oke, langsung pilih aja 3 lagu yang pingin kamu puterin dan nanti akan aku puterin di jam 18.45. Stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: itulah kuto.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.
2: Ada sapa kali ini dari Mbak Tri di Pelayan. Hai hai Mbak Ajeng, ikutan jamu boleh monggo Mbak Tri, kalau mau ikut langsung aja ya, pilih-pilih nih. Ada Mbak Fia juga di Klaten, malam kak. Ya sore. Hampir malam nih ya kali ini. Oke, thank you Kak Fia yang udah pilih lagunya di jamu kali ini. Pilihannya masih sama ya, 5 list lagunya. Ada Hindia secukupnya, ada The Weeknd, Save Your Tears, kemudian Coldplay, A Sky Full of Stars, kemudian Summer yang Back to Friend, kemudian BTS yang Come Over. Pilih 3 lagunya langsung aja di 0811-2511-025. Dan tentunya nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih akan aku puterin di jam 18.45. So stay tune bareng aku Safira Ajeng di jamu-jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini apa sih ada besi-besi gini di trotoar?
3: Oh, ini namanya guiding block.
2: Emang gunanya buat apa ini?
3: Banyaklah, ngebantu banget buat teman difabel.
4: Guiding block yang biasa kita lihat di trotoar dipasang bukan hanya untuk pajangan loh. Guiding block ini berguna untuk penyandang tunanetra untuk memandu jalan di trotoar. Biasanya guiding block ini memiliki dua pola yang berbeda. Pola garis yang berfungsi untuk pemandu arah lurus atau panduan jalan aman. Ada juga pola titik yang berfungsi sebagai tanda peringatan untuk berhenti, sebagai tanda adanya rintangan atau perubahan arah. Guiding block juga memiliki manfaat membantu penyandang tunanetra untuk berjalan aman dan mandiri. Selain itu juga, untuk menjadikan ruang publik inklusif.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Sore menjelang petang kali ini, teman pro 2 emang cocok banget ya buat kita untuk merefleksikan diri gitu kan. Karena ternyata gak semua harus diisi dengan pencapaian besar. Kadang ada yang paling penting adalah kita berhasil melewati hari ini dengan sehat, tetap senyum ya kan, dan masih punya semangat untuk menyambut hari esok. Karena setiap langkah kecil yang konsisten pada akhirnya akan membawa kita ke tujuan yang besar. Nah, supaya sore menjelang malammu kali ini tambah bermakna, tambah semangat, teman pro 2 masih dijamu jam yang lagu kamu. Kali ini aku udah share ke kalian ya beberapa list lagu, 5 list lagu yang siap kamu pilih nanti di jam 18.45 akan aku puterin. Ada Hindia Secukupnya, The Weeknd Save You Stairs, kemudian Coldplay yang A Sky Full of Stars, kemudian yang Summer, yang Back to Friend, kemudian BTS Come Over. Dari 5 lagu kali ini silakan dipilih 3 aja, jangan banyak-banyak ya, kasihan temennya. 3 lagu aja yang menurutmu pingin didengerin di jam 18.45 dan nanti yang paling banyak akan aku puterin tentunya. Masih ada sekitar 4 menit lagi buat kamu berpikir kira-kira lagu apa yang pingin kamu dengerin. Langsung aja stay tune di jamu, jamnya lagu kamu.

Udah di jam 18.45 nih teman berdua, saatnya aku akan membacakan siapa aja yang udah gabung di jamu-jamnya lagu kamu kali ini dan memilih lagu di list lagu yang udah aku share ya. Dan kira-kira lagunya apa aja yang akan aku puterin teman-teman berdua? Kali ini kita satu persatu akan buka dari Mbak Tridi Blayen. Hai hai Mbak Ajeng, ikutan jamu, aku minta lagunya In The Weeknd, Coldplay sama BTS. Oke, okay, thank you Lavernia. Kali ini minta lagunya BTS, Coldplay sama yang Somewhere. Kemudian Kak Via yang ada di Klaten minta lagunya Rumah ke Rumah Mbak India. Rumah ke Rumah Mbak India gak masuk list nih, berarti nanti ya aku puterin setelah apa namanya nih, setelah nanti di jamu jamnya lagu kamu. Thank you ya Kak Via di Klaten, minta juga lagunya Komang by Raim Laude. Oke, siap, thank you Kak Via yang udah pantau juga kali ini. Habis itu ada Kak 3751, siapa nih ya, minta lagunya The Weeknd, kemudian Coldplay sama BTS. Kak Nina juga mirip nih, minta lagunya BTS, Coldplay, dua aja, gak tambah nih. Yakin. Habis itu Kak Tia, biasanya Kak Tio ya, ini Kak Tia, Kak Tio biasanya di Magelang tuh. Kak Tia dari mana coba deh, share ke aku dari mana niche. Habis itu minta lagunya Coldplay, The Weeknd sama BTS. So, kali ini mana lagu yang paling banyak dibeli oleh kalian nih teman berdua? Dan setelah aku hitung-hitung ya kan, ya cukup perhitungan. Bukan perhitungan ya, maksudnya ini aku hitung nih paling banyak yang mana. Dan ternyata yang paling banyak berarti yang BTS, Come Over. Kemudian ada Coldplay yang Sky Full of Stars. Kemudian terakhir ada The Weeknd, Save Your Tears. So, kali ini akan aku puterin. Thank you, terima kasih banyak yang udah gabung di jamu, jamnya lagu kamu. Jam 6.46 nih saatnya akan aku puterin 3 lagu yang paling banyak, ada BTS, Coldplay sama The Weeknd. So stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky Bolang gak tau?
3: Hah?
2: Becky Bolang belok kiri oleh langsung toh.
3: Aduh, mereka tuh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok. Iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, jo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Jo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kali ini tiga lagunya udah aku puterin di spesial di jamu-jamnya lagu kamu teman berdua. Ada BTS, kemudian ada Coldplay, dan juga terakhir ada The Weeknd ya teman berdua. Spesial buat kalian yang udah gabung di kesempatan sore kali ini bareng aku Safira Ajeng di jamu-jamnya lagu kamu. Dan pokoknya stay tune terus teman berdua, karena habis ini akan ada jaga malam. Jangan galau malam-malam, tentunya masih bareng aku Safira Ajeng. Oke? Okay?

Waktunya info Pro 2 hari ini Senin 29 Juni 2026 bersama saya Safira Ajeng. Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Kali ini pemerintah Indonesia memastikan seluruh warga negara Indonesia atau WNI yang berada di Venezuela dalam kondisi selamat setelah gempa bumi kembar mengguncang negara tersebut. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas juga menyampaikan bahwa tidak ada kerusakan pada kantor maupun wisma KBRI. Selain itu memantau perkembangan situasi, KBRI juga aktif menghubungi seluruh WNI untuk memastikan kondisi mereka tetap aman. Pemerintah mengimbau WNI agar tetap mengikuti arahan otoritas tempat dan juga segera menghubungi KBRI apabila membutuhkan bantuan darurat. Masih dari rni.co.id, teman Pro 2, Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah dibahas melalui rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan kawasan industri tidak hanya berorientasi pada investasi tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Menurut DPR, keterlibatan masyarakat akan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif serta memperkuat tata kelola kawasan industri. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan warga di daerah sekitar kawasan industri.

0: Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo menetapkan kebijakan baru dengan menghentikan penerimaan sampah organik di tempat pemrosesan akhir atau TPA Banyuroto mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk memperpanjang usia operasi TPA sekaligus mendorong masyarakat mengelola sampah sejak dari rumah. Melalui aturan tersebut, sampah organik diharapkan diolah menjadi kompos atau dimanfaatkan kembali, sedangkan sampah anorganik diarahkan ke bank sampah untuk didaur ulang. Pemerintah daerah juga terus melakukan sosialisasi dan juga menyediakan fasilitas pendukung agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Informasi selanjutnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kali ini selamat malam teman Pro 2, bareng aku Safira Ajeng di Jaga Malam Jangan Kalau Malam-Malam. Dan kita akan awali Jaga Malam kali ini dengan MLC, dan kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta.

0: to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo semuanya.
0: What's up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya, yeah.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya.
1: Iya.
0: Maksudnya aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan.
1: Iya,
0: tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngomelin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: aduh
1: selimut gitu.
0: Iya bener sih. Bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC tuh harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya
1: bener,
0: kan?
1: bener.
0: Itu enak banget gak tau kenapa.
1: Betul.
0: Tapi itu juga yang bikin mager banget.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya udah, itu teh aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yeah. Akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023.
1: Yeah. Ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin? Ya? Sekitar situ ya.
1: Enggak tahu deh. Gue kayak enggak pede gitu. 2020.
0: Agak
1: antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya.
1: Yeah,
0: mungkin yeah, pemburu yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yo, tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Iya.
0: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat tulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka.
0: Hmm.
1: Nah, jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya, kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain, jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa yang ngebedain tuh apa maksudnya dari segi apa?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
0: Yes.
1: Kayak istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah ya, sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
0: mengulik
1: diri sendiri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul. Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
1: Main itu. Game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya?
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon dong atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget.
1: Wah. Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya gila parah banget.
0: Gila parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin. Dan mungkin kalau buat seling-selingan gue main bola.
0: Oh, main bola, FIFA.
1: Iya, yeah, main FIFA. Seru. Tapi gak jago, jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat lu.
0: Baru gue mau nantangin ini.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Selingan iya, cuma suka aja.
0: Oh, oke. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Ya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik
1: tuh
0: gimana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi, gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard Pokemon kan?
0: Pokemon. Yang api tuh ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila itu, kuat banget dia.
0: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini, tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak cahap.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy
1: iya
0: ya di panggung ya.
1: Harus bener.
0: Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Nanti kita bahas deh pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta, asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini. Music Life Chat.

0: Yes, masih di MNC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah sih.
0: Tapi sebenernya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya, kan? Benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
0: Mm-hmm.
1: Ada orang yang suka sama lo.
0: Mm-hmm.
1: Lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham.
1: Oke.
0: Jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan? Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys. Sorry guys. Ya bener bisa masuk gitu ke hatinya, padahal ya si cowok juga sebenarnya nggak membuka kan.
1: Betul.
0: Oh wow, seru sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu atau kayak

0: pada akhirnya sih menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
1: Ah, itu dari dia.
0: Apapun backgroundnya dia, dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
1: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
0: Gak bakal jadi kriminal juga.
1: Santai serem aja. Jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya banyak orang juga yang ya tadi kan lu juga bilang kayak denial gitu kan, kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
0: Asik. Laku berarti ya.
1: yang gue juga awalnya denial gitu loh.
0: Oke.
1: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
0: Oke,
1: iya betul. Lu ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
0: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukai sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
1: Iya.
0: Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi. sisi orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
1: Ah, kita gak ada yang tahu ya.
0: Yoi.
1: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
0: Betul.
1: Asik.
0: Kasih kesempatan aja.
1: Ah, itu dia, gak ada salahnya kan.
0: Gak ada salahnya.
1: Why not? Ya kan, trying to apa sih bahasanya? Ah, itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomong soal cinta gitu kan. Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era, enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah, fase-fase di mana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih?
0: Aduh.
1: Berat ya.
0: Salah nanya orang kayaknya deh.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Udah lupa gue.
1: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
0: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
1: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
0: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu, definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk Okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seseorang.
1: Betul.
0: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilah kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
1: Iya sih.
0: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar, dan istilahnya dia jadi kayak bingung, kayak kok lu orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
1: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
0: Iya,
1: soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
0: Yes.
1: yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Karena pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan keluar juga nantinya kan.
0: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
1: Ah, itu dia.
0: Iya.
1: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
0: Yui.
1: Ketika lo mengejar seseorang.
0: Yes.
1: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta nomor 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati.
0: Asik. Kesel banget bener-bener gue. Serah
1: gue ya.
0: Lo yang punya acaranya serah.
1: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia kalau menjadi dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak pluk, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu.
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
0: Cuma
1: maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene, jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi
1: kan warna putih, warna biru muda,
0: bener,
1: warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak gue ngeliat itu kayak gila ini perasaan apa. Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah, abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget.
0: Ini salah satu apa sih ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Oke.
1: Gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yep.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja. Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya, gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke teman gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala, dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Okay.
1: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue. Jadi serandom itu sebenarnya.
0: Bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Yes. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul banget.
0: Gokil. Okay, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu apa? Maksudnya acapellanya tuh beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow. Gue inget,
1: pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
1: Terus yaudah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak kayak gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Dari gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana, Bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
1: Ini malah cepet yang ini
0: produksinya. Oh ya, berapa lama?
1: Kalau enggak salah buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari, terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
0: totalnya
1: terpisah.
0: 3 hari ya.
1: Total 3 hari.
0: Wow.
1: Enggak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya?
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Karena gue masih apa ya, heran aja gitu orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue nggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright, itu boleh di-spill nggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Gak boleh
0: sama sekali.
1: Gak boleh.
0: Judulnya pun gak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa.
0: Ada judulnya.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum, seriwing segala macem. Pokoknya nggak ada sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Tuh, ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya, belum boleh dikasih tahu ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya,
1: hello.
0: Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya, kebalik ya.
1: Bisa, sebenarnya tidak terpaku oleh gender. Jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orang itu kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo.
0: Gitu. Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya.
1: Iya. Tidak terpaut
0: gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang, salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih. Kalau ada ya. Okay. Kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi.
0: Okay.
1: Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya.
1: Dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow. Iya.
1: Kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba. Okay. Tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru.
1: Sambil nge-gym.
0: Boleh. Karena sambil nge-gym lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Okay. Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
0: Kenapa
1: anak?
0: Lo udah apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: kita masih di MLC barengan sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe.
0: ID. Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh bener-bener youthful banget kan.
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: bener-bener asik.
1: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA. Seru kayaknya. Dan gue disitu jadi guru.
0: Ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen. Gue kayak bilang
0: seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi aja nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apalah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Okay.
1: Yeah. Bener-bener. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Nice. Yes. Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya. Kuning muda.
0: Okay. Kenapa tuh ada alasan tertentu
1: enggak? Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas denger lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Benar. Cocok sih, benar.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Yes. Itu dia. Benar. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Ya. Yeah. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua atau mungkin fans lo.
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan ternyata bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Caleb.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang
1: katanya
0: penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga sama Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: Capek deh, tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh, mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngeliat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

7 sampai jam 8 ya teman berdua. Kita udah ngikutin di Relay Jakarta, ada MLC Music Live Chat, dan nanti teman berdua kita nggak kalah gayungnya, nggak kalah ramenya dan serunya nih, karena nanti di jam 8 lebih 30 kita akan berbincang di Community Talk teman berdua, yang kita nanti akan ngebahas tentang AI dan perubahan dunia kerja. Kira-kira akan ada siapa nih yang menjadi narasumber kita malam hari ini? So buat kalian pokoknya stay tune di 102,5 FM, dan kalian bisa request lagu nomor di nomor WA kita di 0811 2511 025. Nomornya nggak ganti ya teman berdua, jadi buat kamu jangan lupa WhatsApp ke nomor Wawa kita, ataupun kamu juga bisa mention di Instagramnya kita di @rripro2jogja. So stay tune bareng aku Safira Ajeng di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Setiap orang yang traveling ke Yogyakarta selalu bilang, makanan di Jogja dominan manis. Emang sih, tapi kamu tahu nggak kalau rasa manis merupakan simbol dari kenikmatan. Filosofi ini turun-temurun dari zaman kerajaan Majapahit. Selain itu, masyarakat Jawa zaman dulu juga berinovasi membuat gula kelapa. Karena ada banyak pohon kelapa yang tumbuh di Pulau Jawa. Selain masa kerajaan, manisnya makanan Jogja nggak lepas dari pengaruh masa penjajahan. Pada masa itu terdapat praktik tanam paksa tebu di Jawa Tengah. Wilayah tersebut dipilih karena tebu hasil produksi Jawa Tengah lebih bagus dibandingkan Jawa Barat. Karena mudahnya akses buat mendapatkan gula, warga setempat pun sering menggunakan bahan tersebut sebagai bumbu masakan. Sampai saat ini, gula masih jadi bumbu khas masakan Jogja. Makanan manis pun jadi simbol keharmonisan dan kebahagiaan serta dianggap sebagai kearifan lokal yang terus dilestarikan sampai sekarang.
2: Ini Indonesia.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Waktunya
5: ngobrol bareng
6: di Pro 2 Jogja.
7: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2 malam hari ini? Semoga dimanapun kamu berada, malam hari ini bisa tetap penuh semangat dan juga membawa energi positif ya teman Pro 2. Senang sekali rasanya kali ini aku Safira Ajeng bisa kembali lagi menemani kalian nih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Program yang tentunya bakal menghadirkan obrolan hangat, inspiratif, sekaligus relevan dengan kehidupan kita sehari-hari nih teman Pro 2. Nah, di era digital seperti sekarang, perkembangan AI ataupun artificial intelligence yang kali ini semakin cepat nih teman-teman berdua, ini mulai hadir dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Dan dari membantu tulisan, kemudian menerjemahkan sesuatu, membuat desain, kemudian mendukung pekerjaan kantor ataupun lainnya ya. Dan AI ini telah menjadi bagian dari keseharian kita teman-teman berdua. Tapi balik lagi nih, di berbagai kemudahan itu muncul sebuah pertanyaan besar nih teman-teman berdua. Apakah AI ini akan jadi sahabat kita yang bisa membantu manusia untuk berkembang, atau justru nih bahkan jadi tantangan bagi dunia kerja di masa depan? Nah, malam hari ini kita melalui segmennya Community Talk teman-teman berdua, kita akan mengupas tuntas tema AI dan perubahan dunia kerja bersama dengan narasumber kita yang kompeten di bidang psikologi industri dan juga organisasi, yaitu Dr. Arini Widyawati, dosen Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Selamat malam, kita sapa terlebih dahulu Dr. Arini. Selamat malam
1: Mbak Arini. Selamat malam Mbak Ajeng.
0: Luar biasa
1: Mbak Ajeng. Selamat malam teman-teman kedua.
0: Oke, kabar baik ya Bu Arini ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, alhamdulillah. Kesempatan kali ini kita bahas tentang sesuatu yang dekat banget nih sama anak-anak mahasiswa juga ya Bu Arini ya.
1: Betul.
0: Tapi mungkin ya, sebagai pembuka nih kali ini, sebetulnya bagaimana Ibu Arini melihat perkembangan AI dan juga beberapa tahun terakhir ini ya, khususnya di Indonesia ini bagaimana?
1: Iya, jadi kalau sekarang ini mungkin sudah sangat familiar ya, apalagi tadi sudah seperti yang sudah disampaikan Mbak Ajeng, bahkan mungkin kita sehari-hari tidak lepas dari AI gitu ya, baik itu untuk mahasiswa, untuk orang bekerja, bahkan mungkin anak-anak sekolah pun sekarang sudah mulai banyak menggunakan itu ya, gitu. Jadi memang satu hal yang harus kita pahami semua adalah bahwa AI itu ada, AI itu bersama kita, gitu ya, dan kita nggak bisa menafik itu, tidak bisa menghindari itu, sehingga mau tidak mau sekarang ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menerima AI menjadi bagian dari pekerjaan atau bahkan mungkin dari kehidupan kita, gitu.
0: Oke.
1: Jadi fakta itu dulu, artinya kita nggak bisa tuh, misalnya kayak saya juga sebagai pengajar, saya nggak bisa tuh melarang mahasiswa sekarang untuk tidak menggunakan AI gitu kan. Gitu, karena melarangnya juga seperti apa, karena mereka juga lebih jago-jago mengakses itu gitu ya. Kemudian mungkin buat teman-teman di kantor juga sama, atasan mungkin maunya juga ini kerja beneran, kerjaan karyawan sendiri atau kerjaan kita sendiri. Tapi kan tetap mau gimana-gimana itu juga fakta itu ada di depan mata dan tersedia gitu ya, dan ternyata punya dampak yang positif gitu ya, satu sisi kan punya dampak positif, nanti kita ulas lebih dalam lagi ya,
0: okay.
1: Gitu, sehingga melarang itu juga tidak bijaksana gitu, hanya yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan itu, bagaimana kita bisa punya batasan-batasan dalam penggunaan AI itu sendiri gitu mungkin ya.
0: Oke, tapi Bu Arini, ini kan banyak nih orang yang menganggap bahwa AI ini sebagai ancaman. Mungkin beberapa yang mungkin pekerjaannya kayak desain dan lain sebagainya gitu ya, desainer, betul, dan betul, akhirnya betul, sekarang digantikan dengan AI. Benarkah demikian, betul, atau justru AI ini bisa membuka peluang baru?
1: Betul memang. Oke. Iya. Jadi memang kehadiran AI itu memang sudah merubah di dunia kerja gitu. Yang pertama muncul atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang tadinya ada sekarang itu menjadi tidak ada. Tadi seperti yang sudah Mbak Ajeng sampaikan gitu. Dan meskipun masih ada beberapa pekerjaan lain yang rasanya mungkin akan susah digantikan oleh AI. Gitu kan, dokter, perawat, caregiver itu barangkali susah gitu ya. Kemudian cara kerja kita juga sudah mulai berubah gitu ya. Dengan AI ternyata lebih cepat nih gitu, waktu kita jadi lebih banyak gitu yeah. kan. Bisa digunakan untuk yang lainnya. Kemudian kompetensi karyawan pun juga sekarang sudah mengalami perubahan gitu kan. Kalau dulu barangkali yang dinilai adalah orang yang bisa mengerjakan semuanya sendiri gitu. Sekarang mungkin yang dibutuhkan nggak lagi hanya bisa menggunakan AI-nya, tapi atau menggunakan teknologinya, tapi juga harus mampu berpikir kritis, mau verifikasi hasil AI itu sendiri gitu-gitu ya. Gitu yeah. karena ada beberapa hal yang memang AI itu tidak bisa menggantikan manusia gitu ya, karena gimana namanya mesin itu nggak punya empati,
0: nggak
1: bisa bertanggung jawab gitu. Nah, tapi memang faktanya gitu, bukan hanya karena situasi ekonomi, apalagi kita masih situasi ekonomi yang sekarang ini, memang faktanya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang memang tergantikan oleh AI, dan itu ternyata punya dampak psikologis yang serius ini ke karyawan tuh Mbak Ajeng ya. Itu yang pertama adalah rasa ketidakamanan gitu ya, khawatir kalau nanti kita digantikan, khawatir kalau pekerjaan kita nanti sudah nggak dipakai lagi, terus kemudian digantikan oleh AI gitu ya. Sehingga orang bisa saja mengalami stres gitu ya, karena kapan saja mereka bisa di PHK. Kemudian dampak lainnya adalah orang menjadi punya tekanan nih, harus belajar terus gitu kan. Ya satu sisi bagus sih, tapi di sisi lain ya kalau itu sudah ada rasa bahwa aduh kalau aku nggak menggunakan AI aku jadi tertinggal, aduh aku harus belajar ini, itu kan belajar tidak lagi menjadi sesuatu hal yang menyenangkan ya, tapi itu menjadi sesuatu hal yang menekan gitu.
0: Terpressure ya.
1: Terus kemudian betul kemudian, nah ini yang paling parah adalah membuat kita jadi ketergantungan. Coba deh yakin sekarang ini mungkin kemampuan kita sudah sedikit menurun karena kita terlalu banyak mengandalkan itu gitu ya. Nulis email gitu, kita nggak lagi mikir-mikir lagi nih.
0: Caption kalau juga
1: ada nanya
0: mikir.
1: Aja caption nanya-nanya aja deh gitu-gitu ya. Gitu. Sehingga kita jadi sedikit-sedikit mungkin ketergantungan, menurunkan sebenarnya kreativitas kita sendiri, menurunkan kemampuan analisis kita sendiri gitu. Nah, kemudian bisa saja hal itu kemudian berdampak pada rasa ketidakpercayaan pada kemampuan kita sendiri. Sehingga ketika kita sudah berhasil menyelesaikan tugas kita, atau kita udah bisa nulis nih, kita masih nggak yakin, pasti tanya, ini udah bener belum? Gitu kan? Menunggu apa lagi yang bisa di ini? Gitu-gitu kan? Kita masih tanya lagi pada ya. Padahal kan, ya itu udah kerja-kerja kita sendiri. Kemarin waktu belum ada ya, kita
0: bisa aja.
1: Gitu ya. Ya, betul-betul. Gitu. Nah, itu barangkali yang juga harus diperhatikan ya, gitu, kepada teman-teman semua gitu, supaya kita nggak mengalami hal-hal yang demikian tadi. Jadi kita bisa menggunakan atau kita memanfaatkan sisi positifnya gitu ya, tanpa kita kehilangan kemudian kemampuan kita sendiri karena ketergantungan kita ke AI yang terlalu tinggi.
0: Oke. Ternyata dari sudut pandang psikologi sebegitu dalamnya ya Bu Arini ya, sampai-sampai orang mengalami stres karena ada ketakutan tersendiri dengan dialihkan posisinya gitu ya Bu Arini ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Dan karena memang itu juga terbukti sudah banyak yang terjadi ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Beberapa pekerjaan kan memang sudah tergantikan oleh itu gitu ya.
0: Tapi jadi kira-kira profesi apa aja Bu yang menurut Ibu paling terdampak?
1: Ada pekerjaan yang terdampak ya. Tadi seperti yang sudah Mbak Ajeng sampaikan itu ya, desain grafis terutama yang sederhana, terutama bagi mereka-mereka yang memang nggak punya konsep ya gitu. Artinya ya sekarang ini mungkin waktunya grafik desainer itu nggak hanya sekedar tukang gambarnya gitu, tapi ya dia harus mulai belajar konsepnya gitu ya. Yang ya tetap harus memperkaya wawasannya dengan konsep, sehingga ketika menggambar itu konsepnya harus kuat gitu ya, bukan hanya sekedar tukang gambar lah ilustratornya aja. Kemudian jasa penerjemah atau penerjemah bahasa, nah itu juga sudah kemungkinan akan semakin banyak tergantikan gitu ya. Customer service sekarang sudah banyak digantikan oleh chatbot gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau kita mau komplain ke bank, komplain apa gitu, bahkan kan yang komplain aja ya, kalau cuma sekedar tanya barangkali nggak apa-apa, tapi komplain aja dijawabnya oleh AI gitu
0: ya,
1: dan itu kan udah otomatis reply gitu ya. Sebenarnya kadang kita gemes ya gitu, kok gini sih gitu, tapi ya itu faktanya gitu ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan seperti data entry, data analisis itu juga sekarang sudah mulai tergantikan itu Mbak.
0: Ya, ya. Oke. Jadi memang banyak sekali otomatis ya Bu ya, beberapa pekerjaan yang sudah mulai tergantikan. Kadang kita tuh pingin menunggu jawaban yang kayak ini orang supaya bisa saling connect gitu kan, hati ke hati gitu kan kalau komplain. Tapi ternyata digantikan oleh AI ya Bu Arini.
1: AI, iya betul.
0: Nah,
1: bahkan mungkin di beberapa pekerjaan yang menurut kita nggak mungkin karena ini manusia, ternyata juga ini loh, ternyata banyak juga yang sudah menggantikan. Misalnya konselor, saya baru tahu juga bahwa ternyata banyak orang yang curhatnya loh ke AI.
0: Waduh, ya gitu juga ya Bu ya.
1: Kata dia bisa membantu karena dia siap sedia 24 jam. Jadi kapanpun dia kepengen curhat atau dia merasa tertekan gitu, nah dia bisa tanya ke AI. Karena kalau ketemu konselor kan harus janjian dulu, waktunya terbatas, sementara kadang-kadang kan posisi kita lagi butuhnya itu jam 2 pagi, jam 10 malam. Nah, ternyata AI lebih bisa diandalkan gitu ya.
0: Meskipun sebetulnya kurang aman juga ya pastinya Bu Arini ya, kalau curhat dengan AI gitu kan.
1: Betul, ada memang beberapa hal yang harus kita perhatikan ya Mbak Ajeng terkait dengan batasan penggunaan AI gitu. Jadi kalau misalnya boleh atau tidak, sebenarnya boleh. Untuk apa sih gitu ya? Ada beberapa aktivitas kerja kok yang sebenarnya memang bisa digunakan untuk AI. Misalnya kita mencari ide gitu, kita membuat draftnya gitu ya, kita brainstorming ide-ide itu masih boleh. Tapi setelah itu ya pelaksanaannya ya mestinya kita ya sebagai sebagai apa individunya, sebagai karyawannya, sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut.
0: Okay, tapi kalau dilihat dari sebaliknya Bu Arini, apakah ada pekerjaan yang memang harus ditunjang dengan adanya AI? Dan kira-kira profesi apa gitu yang menurut Ibu ini cukup menggunakan AI ini sangat-sangat penting gitu loh?
1: Kalau sepertinya tergantung di penggunaannya ya Mbak. Jadi maksudnya asal penggunaannya itu bertanggung jawab, menurut saya hampir semua pekerjaan sebenarnya bisa membantu. Even dokter pun itu dokter, kemudian guru itu juga bisa sangat terbantu dengan AI. Memang tidak bisa menggantikan posisi dokter atau posisi gurunya ya di depan kelas gitu misalnya. Tapi guru itu bisa memanfaatkan itu kan untuk meng-create soal yang lebih bervariasi gitu. Tapi tetap ya, artinya proses berpikir kritis si individunya, si karyawannya, si individunya itu menjadi penting gitu. Kalau guru hanya mengandalkan AI, tidak berpikir kritis, barangkali tidak bisa tuh membedakan antara bias-bias ya, ini soal yang sebenarnya punya tingkat kesulitan yang tinggi, yang bisa dikerjakan oleh semua siswa, tidak semua siswa itu bisa mengerjakan, atau ini soal dengan tingkat kesulitan yang rendah, yang semua orang pasti bisa mengerjakannya. Sementara kalau kita ujian itu kan prinsipnya ya yang bisa mestinya bisa mengerjakan, yang nggak bisa bisa, yang nggak bisa ya mestinya nggak, yang nggak apa yang kurang mampu mestinya tidak bisa mengerjakan kan gitu ya. Nah, mungkin hal-hal yang semacam itu artinya saya bahkan mungkin bayangkan kayak sopir, driver gitu-gitu ya kan, sekarang tidak ada mobil-mobil yang sifatnya autopilot ya gitu,
0: autopilot,
1: bahkan yang begitu aja udah bisa. Jadi mungkin memang hampir semuanya pada dasarnya bisa ya, tergantung ya gitu.
0: Betul sekali ya Bu.
1: Kembali lagi ke masalah batasan itu tadi Mbak Ajeng nanti. Jadi harus ada batasan-batasan sampai sejauh mana AI itu bisa kita gunakan gitu ya, untuk membantu pekerjaan kita.
0: Oke. Kalau ini kita sudah terhubung juga Bu Arini, ada beberapa teman Pro 2 yang udah bergabung di 0811 2511025. Kali ini kita bacakan satu persatu. Ada Kak Fuad.
1: Boleh.
0: Selamat malam Ibu Arini dan juga Kak Ajeng. Izin bertanya nih, gimana perusahaan ini dapat mencegah kebocoran data ketika karyawan menggunakan AI? Karena saya lihat dan juga saya amati beberapa karyawan ini ada yang ceroboh mengupload data perusahaan untuk dianalisis otomatis oleh AI. Waduh, gimana nih Bu Arini? Karena mungkin ingin pekerjaan dengan cepat akhirnya dibantu dengan AI, tapi datanya nampaknya langsung muncul di AI-nya. Gimana ini Bu Arini?
1: Betul. Nah, ini berbicara tadi mengenai masalah etika ya, Mbak Ajeng. Ya. Jadi boleh kita menggunakan AI, tapi ada batasannya, dan terutama kita memang tetap harus memperhatikan masalah etik. Jadi bagaimana mencegah ya? Salah satunya adalah memang organisasi harus punya kebijakan. Dalam hal apa AI itu bisa digunakan dan dalam hal apa AI itu tidak boleh digunakan, gitu. Nah, berkaitan dengan masalah privasi dan kerahasiaan data pasien, data klien, data pelanggan, data karyawan, data keuangan, itu memang tidak seharusnya dimasukkan ke AI tanpa izin. Atau bahkan mungkin organisasi harus punya aturan yang strict ya, bahwa data-data tersebut tidak boleh dimasukkan ke AI gitu. Meskipun mungkin di blur, di apa gitu ya, tapi pada banyak organisasi memang untuk data-data yang sifatnya privacy itu memang tidak diizinkan gitu, Mbak, untuk dimasukkan ke AI gitu ya. Gitu. Jadi, kalau misalnya masalah etik itu memang kadang sanksinya itu kan bukan sanksi yang sifatnya formal ya, gitu. Kita nggak bisa tuh mencari hukumnya apa, dasarnya apa, gitu-gitu ya. Tapi ya, itu bicara masalah moral ukurannya, gitu ya. Nah, perusahaan mungkin bisa membuat itu menjadi lebih strict dengan cara membuat aturan bahwa untuk data-data yang sifatnya private itu tidak boleh menggunakan AI. Gitu. Kemudian si karyawan juga tetap diajarkan mengenai etika di dalam penggunaan AI gitu ya, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya ya udah, nanti aja mungkin untuk next question ya.
0: Oke, okay. Tapi supaya boleh loh Bu di spill juga, boleh loh tapi di spill juga etikanya.
1: Iya, satu itu mungkin masalah tanggung jawab. Jadi meskipun kita dibantu AI, tapi sebenarnya AI itu kan juga nggak 100% akurat tuh ya, Mbak. Itu bisa saja mereka juga mengalami kesalahan. Karena itu sih, nah ini yang sering kali orang salah memandang AI. Dikira AI itu adalah buatan apa? Itu adalah komputer, kerja AI itu kerja komputer base, sehingga itu benar gitu. Padahal enggak, AI itu kan bukan kerja komputer ya. AI itu adalah AI itu belajar dari data-data yang dibuat oleh manusia, sehingga ya bisa saja itu bias, bisa saja itu nggak benernya gitu ya. Nah, dengan konteks itu maka yang bertanggung jawab terhadap kesalahan itu ya kitanya kan, sebagai karyawannya, kita sebagai mahasiswanya gitu-gitu ya. Nah, karena itu tugas kita bukan hanya sekedar menerima dari AI, tapi kita juga harus memastikan akurasi data gitu-gitu ya. Gitu, apakah memang informasi yang diberikan oleh itu sudah akurat atau tidak, kayak gitu. Kemudian kejujuran dan integritas gitu, nah, itu juga menjadi hal yang penting. Kalau di akademik, di dunia akademik, itu aturannya sangat sangat jelas itu, Mbak Anjum. Jadi dalam kerja-kerja publikasi, kerja-kerja penulisan ilmiah itu kita ada deklarasi gitu ya, kita mendeklar, kita menggunakan AI itu untuk apa saja gitu, dan ada batasan-batasan yang jelas AI itu tidak boleh digunakan untuk apa gitu ya. Sementara di dunia kerja, nah itu yang kita nggak punya aturan-aturan yang sangat jelas ya, mengenai bagian apa yang perlu, yang boleh digunakan, bagian mana yang tidak boleh digunakan, terus tidak ada deklarasinya. Kan kita nggak bisa kalau menulis email terus email ini saya tulis dengan bantuan, nah itu kan kita nggak perlu begitu gitu ya, gitu. Sementara kalau untuk kerja-kerja akademik itu bisa declare AI apa yang kita gunakan dan kita gunakan itu untuk apa.
0: Okay.
1: Seperti itu, Mbak.
0: Baik, ini juga ada yang baru aja masuk, Bu, dari Arfi di Sleman. Malam Pro 2, kali ini saya Arfi di Sleman ingin tanya nih terkait dengan AI. Nah, apakah kita bisa menggunakan AI untuk membantu keseharian, misalkan untuk membantu memperbaiki elektronik? Terima kasih. Ini dari Arfi, Bu Arini.
1: Oke. Saya kira kalau hal-hal semacam itu masih boleh-boleh aja ya. Bahkan kalau kan dia memberi petunjuk ya, gitu, dan itu kan tidak berkaitan dengan masalah data yang kita rahasiakan, data, maksudnya data-data yang sifatnya private, kemudian itu juga tidak itu kan tetap kita yang melakukan ya kan, gitu ya. AI kan hanya memberi kita petunjuk. Saya kira kalau untuk hal-hal semacam itu kok nggak apa-apa ya.
0: Oke, aman ya Bu ya. Paling enggak kita aman, cuman tahu nih trik-triknya gimana,
1: terus caranya kita bagaimana. Tetap kan kita yang melakukan ya kan.
0: Iya. Oke, begitu ya Arfi yang ada di Sleman kali ini pertanyaannya. Tapi kalau kita ngebahas tadi Bu, mungkin beberapa orang kan khawatir dan juga merasa cemas nih, takut tergantikan dengan AI. Nah, secara psikologi ini gimana cara mengolah kecemasan itu supaya kita tuh bisa tetap produktif gitu?
1: Oke. Again ya, kita ingat bahwa AI bukan menjadi sesuatu hal yang akhirnya menjadi bagian dari hidup kita. Sehingga mau tidak mau ketika kita mau sukses apa, atau mungkin kita akan bisa berkembang di pekerjaan kita, di karir kita, ya mau tidak mau kita harus berdamai dengan itu. Nah, yang harus kita lakukan apa? Ya kita terus belajar gitu ya. Meningkatkan kemampuan kita itu tadi Mbak,
0: upskilling, upgrade
1: kita
0: diri ya,
1: bisa betul-betul bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada sekarang gitu ya. Sekarang banyak kok yang AI yang memang sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, gitu, dan semakin berkembang lagi dengan tingkat akurasi yang semakin tinggi gitu, gitu. Kemudian memastikan bahwa nah kita menggunakannya secara etis itu tadi, jadi kita ya kejujuran dan integritas itu tetap menjadi pegangan kita. Jadi kalau misalnya memang apa yang kita tulis gitu ya itu bukan karya kita ya akuilah gitu ya, atau memang kita sendiri membatasi diri tidak terlalu banyak tergantung gitu ya, sehingga bagian mana sih yang sebenarnya bisa kita kerjakan sendiri, bagian mana yang sebenarnya kita bisa menggunakan AI. Gitu.
0: Oke, kalau dari Bu Arini sendiri nih ya sebagai dosen gitu, mungkin bisa disampaikan bagaimana nih peran perguruan tinggi dan juga lembaga pendidikan ini dalam menyiapkan generasi yang siap ataupun ready gitu kan, yang untuk bersaing di era AI kali ini.
1: Oke. Jadi kalau saya sendiri secara pribadi ya itu tadi Mbak, karena ini tuh nggak bisa kita larang-larang gitu ya. Saya juga nggak apa-apa ke mahasiswa itu saya sampaikan gitu bahwa silakan menggunakan itu, tapi hanya untuk kepentingan brainstorming, cari ide-ide ketika kamu mau menulis esai, menulis paper atau menulis skripsi, tapi bukan kemudian dia yang melakukan semuanya, karena kan sebenarnya ada juga kok Mbak. Setelah itu kita minta mahasiswa juga untuk bertanggung jawab menggunakan mendeklar ya, melakukan deklarasi AI apa yang digunakan dan digunakan untuk apa gitu. Kemudian kalau di dunia akademik memang ada batasan itu tadi, sudah ada aturan kok tentang kerja-kerja yang memang diperbolehkan menggunakan AI dan bagian-bagian mana yang tidak boleh menggunakan AI. Misalnya karena saya juga salah satu pengelola jurnal, nah di dalam publikasi ilmiah itu AI tidak boleh tuh digunakan untuk melakukan review kerja penelitian. Jadi melihat kalau kayak dosen itu mengecek skripsinya mahasiswa dari mana menggunakan AI, mana yang harus diimprove dan itu sebenarnya nggak etis.
0: Okay.
1: Itu harus dikerjakan oleh manusia sendiri gitu ya. So, kemudian kalau saya ke mahasiswa saya selalu bilang bahwa ada kok saya sendiri punya AI juga yang bisa membantu saya untuk mendeteksi apakah tulisan ini written by human atau written by AI. Itu kan bisa ketahuan gitu ya.
0: Yeah.
1: Gitu. Saya juga bilang untuk ke mahasiswa saya itu untuk hati-hati ya kalau semua ditulis pakai AI gitu. itu saya juga punya AI yang bisa mendeteksi ini tulisan manusia atau tulisan yeah. bukan manusia gitu. Tapi sebenarnya secara nggak usah pakai AI saja gitu ya, karena kita mungkin sudah terlalu sering membaca
0: itu. Hafal ya Bu Arini. Mbak,
1: betul, kita kan udah tahu ya AI itu bahasanya gimana sih, uh-huh. yang agak-agak gimana gitu-gitu ya kadang-kadang. Walaupun promnya mungkin bisa kita setting ya, uh-huh. wah ini untuk mahasiswa gitu ya. Mm-hmm. Apa dengan bahasa yang sederhana dan sebagainya itu, tapi kan tetap kita itu tahu lah kalau kayak saya ya paham mahasiswa saya itu kan literasinya itu ya kita tahu lah mahasiswa karena sekarang tuh literasinya itu nggak oke-oke banget lah gitu, sehingga kalau nulisnya udah secanggih ini mm-hmm. kita aja mungkin butuh waktu beberapa kali nulis editing untuk bisa jadi bagus gitu ya. Mm-hmm. Mahasiswa nulisnya kapan, editnya kapan, ini kapan, kok ini bahasanya alurnya sudah bagus, uh-huh. diksinya sudah sangat halus gitu-gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah bisa.
0: Oke. Baik, secerdas-cerdasnya mahasiswa bisa lebih cerdasan dosennya untuk mengecek ya, Bu ya.
1: Harus.
0: Dan itu harus ya.
1: Makanya uh-huh. kita juga sama itu, Mbak. Jadi saya pun juga berusaha untuk adjust itu ya, supaya nggak bisa dibohongi oleh mahasiswa itu tadi gitu ya. Kita nggak okay. bukan masalah dibohongin sih, tapi ya paling tidak kita tahu lah ya sebenarnya ketika mahasiswa ada yang hal-hal yang sepertinya terlalu jauh, nah kita mm-hmm. bisa mengingatkan kan begitu.
0: Oke, baik Bu Arini, mungkin sebagai penutup ini apa pesan Bu Arini bagi generasi muda supaya nggak takut nih mm-hmm. menghadapi perubahan dunia kerja karena adanya perkembangan AI kali ini?
1: Oke, jadi kalau sekarang ini AI itu kan bukan lagi sebuah pilihan gitu ya. Mm-hmm. AI sudah menjadi bagian nih dari dunia kerja, sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah terus mengupgrade diri kita mm-hmm. dengan skill menggunakan teknologi, skill menggunakan AI gitu ya. So, kemudian tetap memperhatikan etika gitu kan, agar kita dan bertanggung jawab gitu, menggunakan AI juga secara cerdas dan etis gitu. Sehingga kita tidak kemudian memiliki ketergantungan yang tinggi atau bahkan kita melakukan tindakan-tindakan yang bukan hanya merugikan diri kita sendiri tapi juga merugikan orang lain atau orang sekitar kita gitu.
0: Oke,
1: baik,
0: terima kasih Bu Arini. Gak terasa perbincangan kita malam hari ini telah di penghujung acara ya Bu Arini. Seru banget ini membahas tentang AI. Pokoknya semoga Bu Arini, Bu Arini sehat selalu. Dan terima kasih sudah berbagi wawasan, pengalaman dan juga pandangan yang telah dibagikan mengenai bagaimana nih AI mengubah dunia kerja, sekaligus bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Semoga diskusi malam hari ini memberi pemahaman bahwa teknologi bukanlah sesuatu yang ditakuti ya teman berdua, melainkan alat yang dapat dimanfaatkan selama kita mau belajar. Tadi yang disampaikan Bu Arini untuk upgrade skill kita, juga meningkatkan kompetensi kita, serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Terakhir saya tutup dengan pantun, boleh Bu Arini?
1: Boleh
0: pergi ke kota membeli pena,
1: cakep.
0: Pulangnya membawa buku cerita,
1: cakep.
0: Hanya sebuah sarana, manusialah yang menentukan masa depan dunia. Terima kasih Bu Arini dan juga teman Produa. Sampai jumpa di obrolan edisi berikutnya.
2: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Produa Jogja.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bareng aku Safira Acing di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kali ini udah pada tanya nih, topik malam hari ini apa Mbak Ajeng? Oke, ada Mbak Tri di Blind juga udah tanya. Dan kali ini topik di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, kita akan cerita nih tentang satu topik yang sederhana aja yang sekiranya bisa memberikan warna buat malam hari ini, tentunya teman-teman dua. Nah, kali ini kita ngobrolin tentang sesuatu yang dewasa nih teman-teman dua. Kok dewasa malam-malam? Kalau dari kemarin kita flashback terus nih ya, kita mengenang masa-masa lama kita ketika masih kecil, mungkin cerita-cerita yang membuatmu sangat terkesan gitu kan. Tapi kali ini kita balik ke usia dewasa kita nih. Buat kamu yang lagi gabung kali ini, dengerin baik-baik ya teman-teman dua. Malam hari ini kita mau ngebahas nih tentang pelajaran hidup apa yang kamu baru pahami setelah kamu tuh dewasa. Nah itu, mungkin ada nasihat orang tua ataupun yang kalian tuh baru rasakan ketika dewasa. Misalkan dari orang tua pernah ngasih tahu kamu bla bla bla gitu kan ya, saat kamu masih usia remaja, dan ternyata kamu rasainnya baru saat dewasa. Nah, langsung ceritain ke aku ya teman-teman dua di 0811 2511 025. Aku pengen dengerin curhatan dari kalian, atau bahkan aku juga pengen dengerin kalau bahasanya Jawa wejangan ya, barangkali wejangan ini bisa merubah hidup kita semuanya. Ya, langsung join aja kali ini di 0811 2511 025. Pelajaran hidup apa yang baru kamu pahami setelah kamu dewasa, mungkin nasihat orang tua yang terasanya saat ini. Dan kali ini masih ada beberapa list lagu yang siap aku puterin buat kamu untuk menemani di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam.

2, kamu pasti sering mendengar kata babysitter kan? Nah, sekarang sudah ada kata baru dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan kata babysitter, yaitu pramusiwi. Pramusiwi berarti wanita yang bekerja pada suatu keluarga dengan tugas merawat bayi atau anak-anak kecil keluarga yang bersangkutan atau pengantin.

Satu lagu dari Sal Priadi, Galap Muga Matahari, teman berdua. Ini lagu yang gak tahu kenapa ya, kalau denger lagu ini tuh kayak inget seseorang yang mungkin kali ini gak bisa nih dampingi kita lagi, dan juga gak bisa ada di samping kita lagi. Ya semoga seseorang itu yang saat ini gak lagi sama kita, dan juga sudah mungkin kita gak bisa ketemu sama dia, semoga diberikan tempat yang terbaik ya teman berdua. Dan satu lagu kali ini akan aku puterin buat kamu, ada Lyodra, Jauh Di Sana. Setelah nantinya aku akan bacain satu persatu topik yang udah aku share kali ini. Topik malam hari ini simpel aja teman berdua. Aku mau tanya nih tentang pelajaran hidup apa yang baru kamu tahu, baru kamu pahami setelah kamu tuh dewasa. Mungkin nasihat orang tua kamu yang sebenarnya udah kamu dengerin sejak SMA ataupun sejak kuliah, tapi kamu kerasanya sekarang ketika kamu udah besar. Langsung aja join di 0811-2511-025. Kali ini aku mau bacain dari Theo di Magelang. Theo di Magelang katanya gini, pelajaran hidup keberanian menerima kesalahan dan juga meminta maaf, menyadari bahwa semua hal di dunia ini bersifat sementara, serta memahami bahwa kegagalan adalah proses penting menuju kesuksesan. Itu yang aku kali ini udah pahami, Mbak. Oke, thank you Theo di Magelang yang udah join kali ini, dan spesial buat Theo udah aku siapin lagu dari Lyodra, Jauh Di Sana.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Satu lagu udah aku puterin spesial buat kamu yang udah gabung di Jamu Jamnya lagu kamu. Kali ini temen berdua di... Kok jamu sih? Jaga malam ya? Aduh, ngantuk kali ini. Kali ini aku mau menyapa di Meisha di Condong Catur kali ini yang udah gabung. Waktu tidak bisa diputar ulang, Mbak. Karena kalau aku ya dulu merasa hari-hari berjalan lambat. Sekarang baru sadar nih, momen bersama keluarga, masa muda dan kesempatan yang terlewat tidak akan pernah kembali. Oke, ya kan kerasa ya Meisha ya. Adakah siapa nih Kak Fafa? Kok jamu Mbak? Enggak, ini tadi emang ngecek. Masih ini enggak, mantau enggak gitu kan. Ternyata masih mantau nih kalau kayak gini. Thank you ya yang udah gabung kali ini, yang udah teliti juga. Seru banget rasanya, berarti lagi dipantau dengan penuh semangat nih. Kak Meisha di channel catur katanya itu tadi ya. Ya, waktu tuh gak bisa diputer. Dulu ngerasa hari-hari berjalan lambat. Bener banget. Aku juga dulu gitu tuh. Perasaan menuju umur 17 tuh kayak lama. Pol, lama banget gitu kan. Pingin sweet 17. Pingin buru-buru ngerasain sweet 17. Habis masuk nih ke 17 tahun. Kayaknya setelah itu umur 20 tahun cepet banget. Tiba-tiba 21, 22, 23. Udah mau 24 nih. Cepet banget ya. So kali ini teman-teman berdua di Jaga Malam, aku pengen dengerin buat kamu yang lagi dengerin berdua Jogja. Langsung aja join di 0811 251 025. Aku penasaran dengan topik malam hari ini nih. Pelajaran hidup apa yang baru kamu pahami setelah kamu tuh dewasa? Mungkin saat kamu tuh masih SMP, masih SMA, itu kamu dikasih tahu kayak udah deh ya kali, ya cuman kayak gitu doang. Tapi setelah kamu dewasa, bener juga sih kata dia, bener juga sih kata mereka, bener juga sih kata orang tuaku gitu. Langsung join aja teman berdua. Kali ini ada satu lagu dari Yura Yunita, Tanda. Semoga itu tadi jadi tanda buat kamu menuju dewasa ya. Kali ini stay tune bareng aku Safira Ajing di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Ya, itu dia teman Pro2 jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

I don't know anymore. Kalian teman berdua dari Aziz Hendra udah komputerin spesial buat kalian yang lagi join di 0811-2511-025. Kali ini akan aku bacakan tentunya teman berdua yang udah gabung di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Ada Kak Fuad yang udah gabung kali ini, ada juga Kak Azizah. Malam Kak, boleh request lagunya Gaya Hati Yang Bersedih? Boleh, boleh, boleh. Kasih dong cerita kali ini di 0811-2511-025 dengan topik yang simpel aja teman berdua. Topik malam hari ini apa aja yang ada? Nih, topiknya adalah pelajaran hidup apa yang baru kamu pahami setelah kamu tuh di usia dewasa. Ternyata mungkin ada nasihat orang tua ataupun nasihat teman kamu ataupun guru kamu yang pada saat kamu kuliah, pada saat kamu SMP, SMA, remaja gitu kan, yang kamu rasakannya ketika kamu udah dewasa kali ini. Langsung join aja di 0811-2511-025, ceritain teman berdua bareng aku. Tentunya kali ini aku akan bacakan, ada Fuad. Izin mengirim sedikit atensi ya Kak ya. Pelajaran menjadi orang tua sih Kak, itu sungguh luar biasa, ekspektasiku banget, di luar ekspektasiku banget. Karena apa? Banyak banget nih yang harus kupelajarin, dan sering banget nih terdiam saat terjadi sesuatu yang di luar prediksi. Kuncinya ternyata Kak adalah jangan terlalu cepat meledak, harus lebih sabar, ambil nafas dulu, berpikir sejenak, baru ambil langkah. Request lagunya Anet ya, mungkin hari ini, esok atau nanti. Oke, thank you Kak Fuad yang udah gabung kali ini, udah ceritain sedikit sharing di 0811-2511-025 tentang pelajaran hidup yang baru dipahami setelah kamu dewasa. So buat kamu yang kalian lagi dengerin Pro 2 Jogja, langsung aja join dan juga kasih share, sharing di WA kita, dan juga ceritain pelajaran apa yang baru kamu pahami setelah kamu dewasa.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Satu lagu Jiwa Yang Bersedih dari Gia Indrawari yang kali ini udah aku puterin requestan dari Kak Aziza di Klaten. Ini ya Kak Aziza, lah satu lagunya udah aku puterin spesial buat kamu yang udah gabung kali ini. Dan teman berdua, masih dengan topik pembahasan yang sama dengan tadi ya teman berdua. Buat kamu yang lagi nyimak Produa Jogja, langsung aja join di 0811-2511-025. Kali ini topik pembahasannya santai aja ya teman berdua. Kira-kira kamu bisa cerita ini kesempatan malam hari ini tentunya yang udah gabung di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bareng aku Safira Ajeng kali ini. Nah teman berdua, kamu bisa cerita ini, kira-kira nasihat apa ataupun pelajaran hidup apa yang kamu pahami setelah kamu itu beranjak dewasa. Mungkin kamu bisa bercerita ketika kamu dulu masa SMA diceritain sama orang tuamu harus begini, harus A, harus B, harus C, dan ternyata kamu ngerasainnya bukan saat SMA atau bukan saat kamu masa kuliah, tapi kamu ngerasainnya setelah kamu punya anak ataupun setelah kamu saat ini sudah memulai berkarir gitu kan. Langsung join aja di 0811-2511-025. Kali ini aku mau menyapa ada kakak Lara yang udah gabung kali ini. Assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin request lagunya Olivia Rodrigo Drivers License ya. Sekalian Lara mau titip salam buat seluruh lifers sedaerah Sima Yogyakarta yang dengerin lewat radio. Selamat mendengarkan, semoga lagunya bisa menemani waktu istirahat kamu di kesempatan malam hari ini. Terima kasih Kak. Oke, dari Kak Lara yang kali ini request lagunya Olivia yang judulnya adalah Drivers ya. Oke, aku carikan dulu ya Kak Lara. Dan aku juga mau bacain kesempatan malam hari ini yang udah gabung. Ada siapa lagi nih yang udah gabung di 0811-2511-025. Aku mau menyapa dulu, ada Kak 2899 nih, Kak Pras. Oh iya Kak Pras, halo Kak Pras, malam-malam juga. Ini benar nomor WA Radio Era Yogya, benar banget. Gimana Kak Pras, ada yang mau ditanyakan? Langsung aja ya Kak Pras ya. Habis itu ada siapa lagi nih? Ada Kak Nina. Kak Nina yang udah gabung malam hari ini, gimana Kak Nina? Satu hal yang perlu aku ceritain ke Kak Ajeng nih adalah aku belajar sabar ketika apa nih? Oh, ketika sekolah gitu kan ya. Dan kali ini aku merasakan benar-benar ketika jadi seorang ibu bisa memahami anak itu udah satu hal yang penting banget. Dan juga bisa ngadepin anak-anak secara sabar itu satu hal yang aku pelajari setelah aku menjadi dewasa. Thank you Kak Nina yang malam hari ini udah gabung, bener banget ya. Apalagi jadi seorang ibu yang dulunya suka mungkin kemana-mana sendiri, kemana-mana bisa main kesana kesini ya kan. Dan sekarang bisa ngerasain arti sabar setelah jadi ibu. Dan ada Catherine Dimlan yang udah gabung kali ini, nanti akan aku bacain setelah satu lagu yang udah di request dari Kak Pras ya tadi ya. Bukan, Kak Lara Purnamasari yang udah gabung kali ini. Thank you Lara Purnamasari, spesial buat kamu ada driver's license.

0: Stay tuned on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. The Wild Robot adalah novel anak yang mengisahkan perjalanan Ross, sebuah robot yang terdampar di pulau terpencil setelah kapalnya karam. Awalnya Ross hanyalah mesin tanpa emosi. Tetapi lambat laun, ia belajar bertahan hidup di alam liar, berinteraksi dengan binatang, dan bahkan menjadi bagian dari ekosistem pulau. Ketika pertama kali tiba, para hewan menganggapnya sebagai ancaman. Namun Ross perlahan tapi pasti membangun hubungan dengan mereka. Terutama setelah ia mengadopsi seekor anak angsa yatim piatu bernama Bright Bill. Dengan mempelajari cara hidup di alam, Ross menemukan arti keluarga, persahabatan, dan empati.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
1: Namun kebahagiaan Ross mulai terusik ketika manusia datang mencarinya, mengingatkan bahwa ia hanyalah robot ciptaan manusia. Ross harus menghadapi kenyataan dan mempertaruhkan segalanya demi melindungi teman-temannya. Peter Brown menghadirkan kisah yang menyentuh dengan ilustrasi sederhana namun tetap memikat. Dengan gaya penceritaan yang lugas dan penuh filosofi, The Wild Robot mengajak pembaca merenungkan hubungan antara teknologi dan alam, serta pentingnya adaptasi dan kasih sayang. Novel ini bukan sekedar petualangan, tapi juga refleksi mendalam tentang apa artinya menjadi hidup dan manusiawi.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Produa Jogja, teman terbaik kamu. Kali ini lagu dari Bianca Dimas, Pelabuhan Terakhir, udah aku puterin teman Produa. Spesial buat kamu yang udah gabung kali ini di jamu, jamnya lagu kamu. Dan saatnya aku akan bacakan nih teman Produa, beberapa yang udah WA di 0811-2511-025. Ada siapa kali ini? Ada Katri di Pelayan yang udah gabung di malam hari ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Kali ini Katri mau cerita apa nih Katri? Agak panjang nih kayaknya ya. Pelajaran hidup yang baru aku pahami setelah dewasa. Dulu pas aku masih masa-masa sekolah, ibuku tuh selalu bilang, makanya kalau dibilangin tuh jangan ngeyel, besok kamu juga bakalan jadi orang tua. Nah gitu tuh. Nah aku baru paham kalimat itu setelah aku jadi orang tua. Maksudnya gimana? Ya waktu itu beliau memberikan banyak nasihat karena beliau memang sudah mengalaminya ya. Nah jangan gini, jangan gitu, bukan berarti banyak aturan ataupun banyak larangan, tapi memang itu yang terbaik buat kita. Nah setelah ini aku jadi orang tua, memang baru sadar dulu yang aku kira orang tua aku itu marah-marah, ternyata itu bukan kemarahan. Itu banyak nasihat agar aku gak menjadi orang yang salah jalur, agar aku tidak bertindak salah arah. Dan juga kalau misalnya anak-anak dinasihati agak ngeyel, ya mungkin mereka tuh nurun sifat aku yang dulu waktu muda juga sering ngeyel. Ya belajar lebih sabar, lebih berusaha ngobrol dari hati ke hati agar anak-anak bisa nurut dengan nasihat orang-orang baik dan juga orang tuanya. Request lagunya Justin Bieber, Never Say Never ya, Mbak Ajeng, matur nuwun. Terima kasih Mbak Tri di Pelayan, matur nuwun sangat udah gabung kali ini dan request lagunya Justin Bieber, Never Say Never. Bener sih, apa kata Mbak Tri tadi ya, cerita kalau orang tuanya dulu gak boleh ini, gak boleh itu. Kalau aku sih belum ngerasain ketika punya anak harus gini gitu ya. Cuman lebih kepada adik sih. Dulu kayak aku mikir gak boleh misalkan motoran dan lainnya gitu kan ya, karena usianya waktu itu belum 17 tahun. Sekarang aku ngerasa ini, udah tak kasih tahu dek gak boleh tuh ya motoran belum umurnya. Mereka adikku ya juga kayak ngerasa apa sih gak sayang nih mbaknya. Padahal justru karena sayang banget ya kan Mbak Tri. Justru karena sayang banget sampai-sampai gak ngebolehin karena saking sayangnya takut gitu loh ya. Pokoknya gak mau yang namanya adik jatuh dan lainnya tuh gak mau. Makanya kalau bisa diupayakan untuk jangan kemana-mana. Thank you Mbak Tri udah cerita kali ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Ada satu lagu yang requestnya Mbak Tri tadi ya, aku mau puterin dulu Justin Bieber, Never Say Never.

0: malam.
1: Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
5: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Masih ada aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 masih dengan topik yang sama nih. Kira-kira pelajaran hidup apa yang baru kamu pahami setelah kamu merasa dewasa ataupun setelah kamu di usia dewasa kali ini teman Pro 2. Dan tentunya kali ini ada yang udah gabung Kak Rindia. Kalau aku selamat malam Kak Ajeng, selamat malam juga Kak Rindia. Kalau aku nih ya, pelajaran hidup yang benar-benar aku pahami setelah dewasa adalah nasihat orang tua yang dulu sering aku anggap membosankan. Yaitu ini nih, jangan boros, jangan menunda pekerjaan. Waktu masih sekolah rasanya kayak biasa aja gitu loh. Tapi sekarang setelah bekerja dan punya banyak banget tanggung jawab, aku baru sadar bahwa mengatur keuangan, menghargai setiap waktu itu penting banget. Ternyata orang tua menasehati itu bukan melarang, tapi karena mereka sudah lebih dulu mengalaminya. Salam hangat buat Kak Ajeng dan juga seluruh pendengar Jaga Malam kali ini yang udah gabung di Pro 2 Jogja. Ada juga yang udah gabung di 28 kali ini, nomornya siapa ya? Malam Kak Ajeng, pelajaran hidup yang baru saja aku pahami setelah dewasa adalah kalimat ibu. Apa itu? Jangan pernah malu memulai dari bawah. Dulu aku ingin semuanya tuh serba cepat, tapi sekarang aku udah sadar setiap proses itu mengajarkan pengalaman yang gak bisa dibeli. Ternyata perjalanan itu jauh lebih berharga daripada sekedar hasil akhirnya. Salam untuk semua pendengar Jaga Malam ya Kak Ajeng ya, terima kasih. Aku juga mau menyapa kali ini ada Pras ya yang udah gabung kali ini. Halo Pras. Ini ya, Pro 2 Jogja ya ini ya. Iya, gimana Pras? Ada apa nih? Ada yang bisa dibantu? Kak Surya atau Kak Jordan ya? Ini Kak Ajeng kebetulan ya yang lagi siaran kali ini. Emang kayak cowok suaraku ya? Kok tanyanya Kak Jordan juga nih? Kak Jordan dapur. Nah, udah selesai magangnya nih hari ini. By the way, ini ada Mbak Rini juga. Mbak Rini gabung di malam hari ini yang ternyata aku tunggu sebetulnya ya. Jawaban topik kali ini ternyata Mbak Jeng, aku ini badannya gak enak nih. Oke, lekas sembuh ya Mbak Rini ya. Pokoknya sehat selalu. Jangan lupa istirahatnya. Udah jam 12 kurang nih, alias jam 10.51 ya. 12 kurang sejam lebih. Kali ini coba istirahat sambil minum yang hangat-hangat ya Mbak Rini ya. Pokoknya teman berdua jangan begadang banget ya. Pokoknya selagi badannya mampu oke lah. Tapi kalau masih muda terus kemudian badannya gak dieman-eman, bahasa Jawanya ya, tolong jangan dibawa begadang sampai pagi, kemudian gak tidur tambah begadang lagi, gak tidur lagi begadang lagi. Aduh, jangan ya dek ya. Oke, kali ini karena Mbak Rini yang ada di bakal merikas lagunya Lyodra, aku puterin dulu buat menemani jam istirahatnya Mbak Rini. Dan juga untuk teman Pro 2 yang kali ini gabung di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Thank you teman Pro 2 yang udah gabung di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam kali ini. Teman Pro 2 yang udah nemenin aku dari jam 18 tadi ya. Dan kali ini ada Mbak Tri dipelain sebagai penutup ataupun pungkasan kali ini ya. Sabar-sabar, makanya Mbak Ayung juga jangan ngeyel ya nak. Kalau dinasihati orang tua, aduh berasa tua banget aku. Siap Bu Detri, ya maturun sangat ya. Pokoknya kita saling apa support. Semangat juga untuk Mbak Tri. Semoga anak-anaknya juga tambah semangat, pinter dan juga sukses ke depannya. Doain aku juga ya Mbak Tri ya. Semoga juga keturunannya dapat keturunan yang solih-solihah gitu. Oke, sekali lagi thank you teman-teman Pro 2 yang udah gabung di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam kali ini bareng aku Safira Ajeng yang udah gabung di 0811 2511 025. Juga terima kasih. Dan saatnya aku Safira Ajeng mau pamit dulu. Udah hampir jam 23, tandanya kita mau mulai untuk jazz musicnya teman Pro 2. Pokoknya thank you, jangan lupa dengerin terus Pro 2 Jogja pakai aplikasi RRI Digital juga. Jangan lupa diunduh ya teman Pro 2. Dan saatnya kali ini aku Safira Ajeng pamit undur diri dulu. Teman Pro 2, bye-bye. Dan juga stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar, bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
3: Berangkat. Loh, kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
3: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Berita terkini, hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama nggak sih?
3: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda nggak?
2: Beda nggak ya?
4: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
2: Komet, asteroid, meteor, sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es dan gas. Sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley, komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali melakukan studi dan penelitian tentang komet Halley.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Teman berdua, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman berdua. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kami akan hadir kembali di pukul 5 waktu ini.

selamat berjumpa kembali di La Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Wani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, halo teman Pro 2. Adis kembali menyapa kamu di Selasa 30 Juni 2026 ya. Sepada sampai lagi teman Pro 2 dari jam 5 sampai nanti jam 10 yang bakal dilanjut sama santai siang di jam 10 sampai jam 3. Sementara di jam 3 sore sampai jam 7 teman Pro 2 akan ada sore ceria yang bisa kamu simak lagi. Dan di 7 malam sampai tengah malam nanti kamu juga bisa kembali dengerin yang namanya Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam ya, menemani hari Selasa kamu, sibuk-sibuk apapun dan juga santai apapun kamu hari ini teman Pro 2. Jangan lupa untuk menyempatkan dengerin Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya. Bisa streaming di rri.co.id atau juga di RRI Digital. Simak semuanya cuma di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
1: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Eh, lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
1: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
1: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
1: Nah bener nih, kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah, siap.

Waktunya Info Pro 2, Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Adis. Info Pro 2. Teman Pro 2 dari RRI.co.id, Dinas Lingkungan Hidup DLH menetapkan kebijakan strategis terkait tata kelola persampahan daerah. Mulai 1 Juni 2026, tempat pemrosesan akhir TPA Banyuroto di Nanggulan tidak akan lagi menerima pasokan sampah organik. Langkah ini sebagai upaya memperpanjang usia layanan TPA yang diproyeksikan akan mencapai kapasitas maksimal pada tahun 2028. Kepala DLH Kulon Progo, Duana Heru Suprianta, mengatakan pihaknya akan memastikan kebijakan berjalan optimal, sosialisasi digelar secara masif mulai dari pemasangan spanduk imbauan di sejumlah depo sampah hingga pertemuan tatap muka di berbagai tingkat masyarakat. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemerintah menyiapkan 3 program flagship untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif. Ketiga program tersebut meliputi aktivasi desa kreatif, Creative Hub, dan Creative by Indonesia. Rifki mengatakan ketiga program itu disiapkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, asosiasi, DPR, dan masyarakat. Menurutnya program tersebut diproyeksikan menjadi flagship kementerian pada 2027 dan diupayakan mulai berjalan pada semester kedua 2026.

0: Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak akhir Juni terus memakan korban jiwa. Badan Kesehatan Perancis melaporkan sekitar 1.000 kematian lebih yang diduga berkaitan dengan cuaca panas. Melansir dari Al Jazeera, Badan Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan Perancis itu menyatakan angka tersebut diperkirakan bisa bertambah. Sebagian besar korban diketahui lansia berusia 65 tahun ke atas. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan efek gelombang panas diperkirakan masih akan berlangsung hingga 10 hari ke depan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2. No matter what.

pagi semuanya teman bro 2. Gimana kabar kamu hari ini? Ketemu lagi sama Adis yang nepen kamu sampai nanti jam 10 di Spada saat lagi teman bro 2 ya. Ada yang kayak udah semangat banget nih dari jam 5 pagi. Udah meluncur aja gitu ya. Udah mandi, udah wangi. Waduh, mantap. Tinggal cari sarapan aja ya kan. Liburan kemana sih, ayo. Tapi ada juga yang masih gulung selimut bilang 5 menit lagi deh gitu kan. Tapi gak tahu juga sih kalau udah ngomong 5 menit lagi tuh bisa jadi sebenarnya bukan 5 menit lagi gitu. Bisa extend tuh 10, 15, sampai setengah jam, sampai sejam gak jadi bangun. Tapi gak apa-apa, paling enggak kamu udah punya niatan. Dikumpulin dulu nih energinya supaya punya tenaga yang cukup ya buat menikmati liburan panjang, libur sekolah teman bro 2. Ya kalau namanya liburan tuh gak harus selalu pergi jauh kan ya. Pokoknya punya momen seru yang bisa kamu nikmatin setiap harinya. Walau sekedar cuma bangun lebih siang atau mungkin gak mandi mungkin ya pagi-pagi karena Jogja dingin banget nih gitu. Apapun yang lagi kamu rencanain hari ini teman Pro 2 atau tanpa rencana sekalipun, yang jelas Pro 2 Jogja bakal jadi teman terbaik kamu. Oke Adis, temenin sampai nanti sekali lagi di jam 10. Di mana? Bener, di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

hari ini atau kemarin-kemarin, karena ternyata akhirnya bisa keterima juga di sekolah favorit kamu ya. Pilihan kamu pilihan pertama lagi, gak sempet kelempar nih ke pilihan kedua. Tapi yang kelempar ke pilihan kedua, ketiga ya gak apa-apa. Paling enggak kamu bisa kejar tuh besok. Siapa tahu di sana kamu malah lebih bersinar dibandingin nanti kalau kesesannya kamu kepilih atau keterima di pilihan pertama, ya kan? Soalnya Jogja nilainya ngeri. Wah, angka 90, nilai 90 tuh di Jogja gak ada harganya gak sih teman Pro 2? Ini TKA-nya tinggi-tinggi semua tahun ini. Temen aku itu punya adik yang mau, tadinya nih ya, mau sekolah di Jogja. Mundur, teratur, pelan-pelan. Ngeri katanya nilai-nilainya ya. Wah, selamat ya buat kamu yang udah dapet prestasi yang bagus, nilainya juga cemerlang gitu kan. Semoga bisa terus bertahan prestasinya teman Pro 2. Gimana, udah entengan dong? Udah keterima sekolah, nilai bagus, apalagi yang kurang? Liburan, ya gak sih? Aduh, asik nih. Kayaknya foto timeline kamu sekarang isinya foto koper, pantai, gunung, apalagi tempat makan yang viral. Captionnya healing tipis-tipis gitu teman Pro 2. Musim liburan sekolah datang juga ya. Sambil menemani kamu yang lagi pilih-pilih mau kemana dulu liburannya, atau mungkin buat yang masih kerja sih kayaknya apa itu liburan? Cuti juga belum gitu kan ya. Mungkin sekarang lagi OTW nih, nyetir atau goes gitu kan ya, ke kantor-kantornya atau kemana deh tempat kamu beraktivitas. Aku temenin teman Pro 2 mengawali pagi ini barengan sama Pro 2 Jogja. Kalau pagi-pagi berarti waktunya aku updatein dulu info olahraga di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja ya.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu?
3: Think before you text.

0: Cegah cyberbullying mulai dari kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Super Sport. Pro 2 Super Sport. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Waktunya untuk Pro 2 Super Sport di Pro 2 Jogja edisi Selasa 30 Juni 2026 teman Pro 2. Kali ini kita mulai dari updatean Piala Dunia 2006 ya. Gol Gabriel Martinelli memastikan Brazil menang 2-1 atas Jepang dalam laga di Stadion Houston, Texas dini hari tadi teman Pro 2. Casemiro mencetak gol pertama Brazil pada menit ke-56, sementara satu-satunya gol Jepang dicetakkan oleh Kei Susanoo pada menit ke-29. Strategi pelatih Carlo Ancelotti membawa Brazil meraih kemenangan penting. Masuknya Endrick dan Gabriel Martinelli menghidupkan serangan pada babak kedua. Brazil tampil dominan dengan mentalitas juara sepanjang pertandingan. Pertahanan Brazil dikomandoi Marquinhos tampil kokoh hingga laga usai mengantarkan tim Samba melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, George Russell menjuari balapan Formula One Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring Minggu 28 Juni 2026. Hasil itu menghidupkan persaingan gelar sekaligus mengangkatnya ke posisi kedua klasemen sementara. Max Verstappen bangkit dari hasil buruk kualifikasi dengan menembus barisan depan. Sementara Kimi Antonelli sempat melebar beberapa kali pada awal lap, namun pebalap Mercedes itu tetap menjaga peluang meraih podium dan masih memimpin perburuan gelar dengan keunggulan 40 poin.

0: Super Sport.
1: Sementara dari arena tenis, dua petenis Amerika Serikat mengawali turnamen Grand Slam Wimbledon 2026 dengan hasil positif teman pro 2. Jessica Pegula dan juga Iva Jovic memastikan tiket ke putaran kedua setelah meraih kemenangan pada Senin kemarin. Pegula mengawali kiprahnya dengan menghadapi perlawanan ketat dari Darja Vidmanova di All England Lawn Tennis and Croquet Club. Pegula kembali mengandalkan laga hingga menang dalam waktu 1 jam 13 menit. Pada laga berikutnya, Pegula akan menghadapi petenis Spanyol Sara Soribe-Stormo. Di pertandingan lainnya, Iva Jovic meraih kemenangan perdana pada babak utama Wimbledon. Unggulan ke-16 itu mengalahkan Jacqueline Christian dengan skor 7-6, 6-0. Pada putaran kedua, Jovic akan berhadapan dengan wakil Jerman Tatiana Maria. Itu dia teman bro 2, update informasi olahraga yang bisa kamu simak pastinya setiap hari ya. Senin sampai dengan Minggu, kita siarkan di Produser Pro 2 Jogja di jam sepada ya. Info lengkapnya bisa kamu cek aja, kamu baca lengkap di rri.co.id.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yeay, pantai. Gaslah kita berenang.
3: Gak usah jauh-jauh, di pinggir sini aja.
2: Ah, gak seru. Ke pantai kok gak berenang sih?
4: Kakak-kakak, mohon jangan berenang di sini ya. Nanti kebawa rip current.
2: Rip current? Ombak, Mas. Mana ada? Ini kan ombaknya tenang.
4: Kakak-kakak pernah dengar peribahasa air tenang mainkan gak? Nah, rip current itu kayak gitu, Kak. Harus balik cepat, kelihatannya tenang. Bikin pengennya berenang. Padahal di kanan-kirinya itu ada ombak kenceng. Kalau kalian berenang di rip current, bisa keseret ke tengah lautan, Kak. Tenggelam ke barus nanti.
1: Sebahaya itu ya?
4: Iya, Kak. Arusnya itu bisa mencapai 8 km per jam. Setara kecepatan atlet renang olimpiade. Lagian ya, itu kan udah ada tanda larangan berenang, Kak. Kakak nggak lihat ya? Lepas dulu deh.

Yang baru aja tune ini, abis sarapan. Dan kayaknya kamu tadi pindah tempat, soalnya sarapan di tempat itu rame banget. Udah mulai kelihatan bedanya ya, antara hari biasa sama musim liburan, teman Pro 2. Bukan hal yang aneh juga sih gitu kalau di Jogja ya. Sarapan apa? Soto. Ini kalau misalnya kamu belum sarapan soto, katanya belum jadi warga Jogja. Karena memang soto pagi-pagi seger kali ya, kuahnya kan anget tuh, bisa bikin kamu jadi lebih nyaman, apalagi di cuaca Jogja yang lagi dingin banget ya kan. Apalagi kalau kamu gak suka makanan yang terlalu berat, ya soto tuh kalau kata aku mah porsi cukupan gak sih teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya nasinya dicampur, gak dipisah ya. Karena ada orang-orang yang kalau ada opsi sotonya nasi campur apa pisah gitu, ada juga yang bisa aja deh biar kenyang. Tapi memang ada sebagian orang lagi, dan mostly kalau yang aku kenal, teman-teman aku tuh lebih seneng dicampur aja, karena memang niatnya sarapan pagi tuh bukan buat ngenyangin, cuma buat isi perut sebentar aja gitu. Soalnya katakanlah nih sarapan jam berapa? Jam 7 gitu ya. Nanti kan jam 12 udah makan siang tuh, atau bisa jadi lebih maju jam 11 misalnya kalau ada acara dan kebetulan dibagiin snacknya jam segitu gitu ya, atau nasi boxnya jam segitu nih. Berarti kan jedanya dari jam 7 ke jam 11 atau 12 tuh gak terlalu lama. Masih bisa lah untuk nahan lapar. Dan tadi itu makannya porsi sedang aja. Nanti makan siangnya tuh baru porsi maksimal. Ayo, siapa yang kayak gini? Teman Pro 2, selamat datang ya. Buat yang memang baru aja sampai di Jogja, baru kemudian punya rencana-rencana seru, mau kesini lah, mau kesana lah gitu. Jogja kalau liburan emang rame, tempat makannya pun juga gitu kan ya. Tapi kalau buat kamu liburan emang harus banget pergi jauh-jauh ya. Yang dari luar kota mungkin ke Jogja kan lumayan jauh ya. Atau kamu termasuk yang ya udah lain deket-deket juga nggak apa-apa. Kalau aku sih prinsipnya mau liburan kemana aja deket jauh gitu kan ya. Bukan cuma masalah tempat, tapi lebih ke sama siapa sih kita tuh bagi waktunya atau nikmatin waktunya gitu. Jadi mau deket, mau jauh, nggak liburan sama sekali pun juga nggak masalah gitu. Aku rapopo. Liburan hari ini atau mungkin besok, teman Pro 2, yuk share kalau kamu tuh tipe yang liburan harus jauh atau liburan deket-deket aja tapi tetap berkesan gitu ya. Boleh di 0811 251 1025 share sama alasannya. Dan kira-kira kamu liburan mau kemana sih tahun ini?